0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan hadiah Rp250 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap seorang wanita berinisial YT asal Rencaekek. Selain itu, pemerintah Provinsi Jabar juga memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan medis korban selama dalam perawatan di RSHS Bandung. Pemerintah Kota Cimahi membongkar total puskesmas Melong Tengah untuk dibangun baru dengan pagu anggaran 2026 sebesar 5,1 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan menyewa dua rumah sebagai tempat relokasi sementara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik atau e-commerce bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha dan tidak ada hubungannya dengan pengenaan pajak. Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya UMKM, dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidaklah benar. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
3: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani.

0: Asik, 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik, Joni di Dahlia J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Pantengin terus 101,5 Radio Dahlia FM. Wargi, kita masih ada di Kopi Dangdut Dahlia. Dan juga sekarang kita masuk di interval kedua ya. Tapi di Kopi Dangdut Dahlia gak sendirian, Erlan juga ditemenin barengan sama Biolin Sinvita Hani ya. Jadi nih Wargi Dahlia, kalau punya anak kecil, pasti pernah dong ngerasain drama si kecilnya tuh susah makan, badannya jadi kurus, dan jadi gampang sakit. Jadi riri-wit cerah gitunya Wargi ya. Sedih banget rasanya. Nah, Erlan kasih tahu nih rahasianya biar si kecil jadi lahap makan. Coba Wargi rutin kasih Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana nih yang gak seneng dong kalau ngelihat si kecilnya badannya makin sehat, makin gemoy, makin aktif ya. Dan juga pastinya jangan khawatir, Biolisin Vitahani sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya Wargi ya. Segera dapetin Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favoritnya Wargi Dahlia ya, atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ada Mang Ohim, selamat pagi Mang Ohim ya, rekan-rekan dari pedagang pasar Resik Citirangor. Ternyata Mang Ohim teh cenanya iya teh artis TikTok heeh. Tadi teh ka dieu ngurunyung ka dieu besti ya, langsung ka Radio Dahlia ka mobilna, geus kitu teh langsung gacor. Aya pek teh geuning, ternyata iya teh heeh bentangna di dieu teh nya Mang Ohim anu gaduh toko A Ohim pasar Resik Jatinangor. Iya luar biasa. Ada Teh Dian juga no, ini sebenarnya yang lagi jualan kopi Teh Dian. Iya dong, semangat jualannya ya. Semoga selalu marema, laris manis, tajung kimpul. Amin. Kios Berkah Ade Barokah juga selamat pagi. Ada lagi sama Bagja Fruits. Asik. Ah Bagja, kumaha A'a, nojong naon A'a. Biasa we cenah A'amanya nojong ngabaran si Ayang. Soalnya sana si mama lamun di rumah, lamun di WA tadi balas teh sok ngadat cenanya A'a Bagja. Kudu langsung dibales lamun si mama nge WA teh ya heeh. Ada lagi sama toko Lena juga hadir, ada toko Teh Entin juga hadir, ada lagi sama siapa nih toko pokoknya Warkop Mang Ayep juga hadir ya. Hatur nuhun sudah pantengin Radio Dahlia terus, khususnya buat semuanya dari rekan-rekan komunitas pedagang Jatinangor ya, dari pasar Resik Jatinangor semuanya. Tadi ada ini cena Mang Ohim teh cenanya icalan naon, icalan plastik cena besti ya. Plastik nate cena ayeuna teh meuni keur mahal tapi sudah berangsur murah deui nya. Mang Ohim kadieu deh Mang Ohim. Mang Ohim, sini Mang Ohim, aku mau samperin aja kali ya. Coba si Mang Ohim ya, orang samperkeunnya. Coba ya, ini teh Mang Ohim teh cenah artisna hayang hayang papanggih deui aja Mang Ohim meuni karek ieu dua ieu nya. Kareknya dua iangan mending geus sono deui ka Mang Ohim teh nya. Kumaha Mang Ohim? Plastik kumaha ayeuna cenah hargana mahal keneh atau geus berangsur murah?
1: Pokoknya mah harga plastik is the best, lagi berangsur turun sayang.
0: Aduh bener ya sayang, berangsur turun sayang. Oke. Okay. Emang bener ngaruh pisan gitu harga plastik ajang perang dunia cenah gitu?
1: Betul sekali ngaruh beb. Pokoknya mah ngaruh pisan sayang, turunnya juga ngaruh, naiknya juga ngaruh sayang.
0: Aduh bener ya. Yang jelas yang penting sekarang mah kita berdoa mudah-mudahan ya semuanya enggak apa-apa lah ya, naik atau turun yang penting mah kebeli ya.
1: Benar, kebeli yang penting mah ayah rezeki buat sahib-sahib Dahlia ya, jangan lupa ya. Pantengin terus Dahlia nomor 1.
0: Asik. Kalau enggak gogol lah tuh. Salam-salam buat siapa Bang Ohim?
1: Salam-salam buat itu siapa itu?
0: Itu teh Kak Andri, itu teh Dunungan.
1: Andri.
0: Terus buat siapa lagi, Cana?
1: Buat Kak Erlan.
0: Asik. Terus
1: pas nomor 1 di saya nomor. Salah, bukan.
0: No, cek naon. Iya Kang Kulawargi atau lagi pantengin coba siapa aja?
1: Buat keluarga semua yang ada di pasar Jatinangor, semangat jualannya.
0: Asik.
1: Jangan kasih kendor baby ya, biar pasar Resik itu tambah rame, tambah gacor.
0: Kuma gacorna?
1: Gacor mania.
0: Ya udah spesial gocin buat siapa?
1: Di gocinnya buat itu yang lagi bersih-bersih, yang lagi cuci piring buat Ibu Herman yang lagi geger.
0: Oke deh.
1: Sampai itu yang tukang jualan keliling sayang semangat apa jualannya tambah semangatnya jangan putus asa tetap semangat cicing lah ngage boy cicing lah
0: goyang ada dewanya coba pengen dengar suaranya Mang Ohim ya kita punya jargon purung ah go goyang tapi pakai suaranya Mang Ohim anu menggelegar santero Jakarta Raya coba ya di sini kita masih ada siaran keliling Radio Dahlia barengan sama Pasar Resik Jatinangor purung ah
1: go goyang.

0: Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
3: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magatru.

0: Sarusik Jatinangor langsung kita siaran keliling Radio Dahlia dan juga masih di sini barengan sama Erlan Magatru ya, yang sudah pantengin, yang masih pantengin, terima kasih. Dan juga pastinya buat pedagang-pedagang semuanya, luar biasa pagi-pagi di Jatinangor ya. Sekarang cuacanya udah mulai bijil nih, panon poenya ya, lumayan lah ya, cocok banget nih buat sambil moyang, sambil ngopi, sambil belanja ya. Dan juga ibu sama bapak ya, Cah Haji, jangan lupa jangan sampai ada yang kaliwat belanjaan ya. Karena kalau ada yang kaliwat belanjaan dan Ece udah nyampe rumah, nanti bisi hoream lagi baliknya ya. Makanya sok dipastiin semua belanjaannya jangan sampai ada yang terlupakan, jangan sampai ada yang kekurangan. Sok ya, dipastiin, dipatenin semuanya belanja-belanjanya di sini aja di Pasar Resik Jatinangor aja ya. Oke deh, kita masih ada di sini tentunya di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Dan sekarang nih barengan sama OPP Opal yang ada di studio, kita buka line telepon ya, boleh ya? Boleh ya? Coba. Nanti kalau Erlan ini nih passwordnya, kalau Erlan bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani, jawabannya tentu Biolisin Vitaminku. Coba ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Ih, meni pinter, Besti.
1: Ya.
0: Kamu lagi di mana sih, Yeng?
1: Lagi di rumah aja.
0: Lagi di rumah, enggak kemana-mana. Ya.
1: Enggak jauh ke sana teh.
0: Oh, atau ke sini atau coba dari ibu mah meureun deket tinggal ngagulutuk sih, Yeng.
1: Oh, kerek ngagulutuknya sieun teh nepi tapi
0: nya. Bener. Yaudah kita ngagoyang dulu, Sayang, siap ya?
1: Siap.
0: Coba bersama Teisar, Ibun, 1, 2, 3, go!

0: Hey, ayah iyo mana. Wah, iyo mah ojo mah heuh, cekan. Ngagogoh atuh pagi-pagi buat siapa aja, Seyeng?
1: Buat Erlan sama kru semua yang di sana, buat Opa juga ya, Wak Uci dan WRB, Kang Genta, Mbak Iwan, Mang Arno, Kang Deden, Dagopin, Teh Yanti, Teh Eli, Ratu Onya, Reni Otik, mamah-mamahan sadayana ya, se-Indonesia rayanya di Kuminya.
0: Okay, gocin buat siapa?
1: Gocin buat semua warga Dahlia aja.
0: Okay deh, siap. Besti.
1: Ya.
0: Jangan lupa Moyan Besti di Ibun udah bijil belum panon poinnya?
1: Udah tuh, ini juga lagi Moyan tapi di rumah.
0: Oh, Moyan di rumah. Emang panon poinnya ya, dari mana?
1: Kan ada itu.
0: Oh, mungkin kamu sambil ngahurungkeun hawu ya sepertinya ya. Itu bukan Moyan Besti, itu si Duru Besti. Iya. Ya udah enggak apa-apa kok, mah Besti we-nya lu penting Besti senang ya. Panjang radio.
1: Panteng dah lihat anak-anak lagunya dah lihat tuh goyang.
0: Goyang balik. Ada lagi sama siapa nih? Jenong Sukawangi, selamat pagi. Ada Ratu Kuruki juga hadir. Ada Ibu Dede Konveksi Bojong Emas juga selamat pagi ya. Dari kawasan mana tadi tehnya? Ada sama Bunda Lisna Ratu Onde tadi udah dibacain ya. Ada Putri Tanjung juga hai. Ada Wahyudi juga selamat pagi. Mama Ika Cinta Asih. Neng Yolan KBB, Ciao Karapitan, Mang Nanar, ada Mpo Oneng Katapang, Samsu Kantin Pemda juga hadir terus di Radio Dahlia. Oke. Di belakangnya Teh Isar ada sama siapa lagi coba? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Ih, mana bagus banget. Kamu pintar sekali. Pasti kamu selalu konsumsi Biolisin Vitahani dong. Iya enggak? Jangan lupa dikasih si Dede. Si Dede kasih juga ya Biolisin Vitahani. Biar pinter, biar gemoy, biar lucu ya. Ini teh sama siapa, Bes? Namanya Bes?
2: Sama Kang Edet Suherman Lagadar.
0: Aduh, ya Kang Edet, biasanya lamun kita siaran keliling sok aya aya nah teh ka dieu Kang Edet. Tapi
2: ya suara mun di Cijerama cakep.
0: Tapi ketangnya heuh mun di Cijerama mah di jog-jognya heuh. Ya, di Cijerama. Tenang lah ya. Sekarang sebelum bekerja Kang Edet Lagadar, kita ngau

0: mobil nu aya di Cimahi Hilir.
1: Okay.
0: Arno Bae Kopi, Lukman Basa Baro, Kang Suhana, Pak Tatang, Kedeng Cipteng, Pak Hasan, Danu, Pak Hasan, Kang Genta, Teh Isar, Teh Eli Padararang, Bu Haji Ani, Mbah Iwan, okay. Teh Tatat,
1: uh-huh.
0: Maisar, Man Aba, Man Abadi, Mahaja Lembang, Dagopin, Elis Jalan Peta, Ais Sugi, Bunda Imut, Dimas Elsa, Mama Aji, Ratna Popo, Rini Oti, Mama Ika Cinta Asi, Rindri Aryani, Bayati Jamu,
1: Andi
0: Katapang, Beli Katapang, Mama Lisi Gede, Bunda Dina Jule, Bunda Jule, Bumpoy Situ Patenggang, Satu Andai, Bu Enjoy, Kum, Mekan Jawa Gida, Lihat Ter,
1: Bocin buat siapa, Bocin?
0: Bocin buat Airlan, mudah-mudahan panjang umur, sehat, walaupun di negeri.
1: Oke, siap. Semangat Kang Edet, kerjanya ya, hari ini hari Rabu, pokoknya panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak gelagamnya Dahlia Purah, go
1: ya. Goyang balik, Bisa Rio selamat pagi sama Mama Lilis juga di Ciwidey. Ya Mama Lilis Ciwidey katanya meni hoyong di tepungan sana pasar Ciwidey. Nah bolehlah nanti lah ya, mudah-mudahan kita ada jadwal ke sana. Kang Lukman, Pasar Baros juga selalu pantengin katanya ya, digoyang buat semuanya warga Dahlia juga ya. Bang Din, Majalaya juga digoyang. Ada lagi sama Teh Eli Padalarang, ada juga sama siapa ini Teh ya, dari Teh Wida di Garut, digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Oke, nanti dibacain lagi ya sama Erlan ya. Tapi ini juga Erlan lagi sambil live juga di TikTok ya. Mending asal lo bandung ngomong, caranya Erlan mending asal mirip si Topik, si Topik Hidayat. Eh, si Topik makan ke Skapang, ya, ke Skatewak, seyeng. Cina cek KDMG-nya di Tewak nanti di Majalengka, cenanya he-he. Tapi ayo oke nung ngomong, netizen tuh cenanya di Tewak nanti di Majalaya, besti. Jadi mana lu bener ya, best? Coba dari Majalengka apa di Majalaya? Ah, lu patimang ke Skatewak kuenya. Jadi, iya, anu nanya-nanya, cina iya gening ayah, cina ke live Topik Hidayat teh, cina ulu. Kamu ih jangan gitu ya lalawara, dia teh sudah menyakiti hati perempuan, sayang gak boleh ah. Tapi dari situ kita ambil hikmah ya sayang ya. Alhamdulillah sudah katewak Topik Hidayat yang melakukan penyekapan kepada wanita ya selama 3 tahun dan juga membuat wanita jadi sengsara dan merana. Omat ya kanggo wanoja nya ece-ece wanita tong kabujuk kelayu ku lalaki nya omat ece ya dirayu ku lalaki teh meni daekan we meni bucin jangan gitu ya besing kayak disekap besti coy. Heeh. Kade omat kudu ngajaga maruah seorang wanoja alias wanita entong gampang karayu ku lalaki siga kitu patut. Heeh. Yaudah kita ngegoyang lagi deh wargi, kita ngegoyang barengan sama langgam-langgam asik pilihan dari music director kita Bapak Dewan Dahlia. Perung ah, go go go, goyang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jangan kemana-mana ya wargi. Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan.

0: Dahlia. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
6: Seyeng, jangan kemana-mana, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Erlang.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC. Terima kasih nih warga Dahlia yang sudah bergabung. Ya, dan juga pastinya sudah merapat ya sambil ngopi ditemenin juga sama kopi dangdut Dahlia. Di sini tentunya untuk siaran keliling Dahlia langsung dari Pasar Resik Jatinangor. Ya, luar biasa nih untuk APETRA, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat ya, Bapak Haji Muslim lagi pada pentingnya juga sebagai ketua, dan juga Ibu Hana sebagai anggota dari KPJ juga tentunya barengan sama APETRA. Terima kasih dari komunitas pedagang Jatinangor, apalagi khususnya buat semuanya deh di sini yang lagi pada pentingnya juga di Radio Dahlia FM. Terima kasih khususnya untuk jajaran dari Bapak Kades Pak Haji Jajang. Selamat pagi Pak Haji, Bapak Kades, luar biasa, terima kasih sudah hadir. Nanti ngobrol-ngobrol bareng ya sama Putri BRB. Yang penting di sini luar biasa, suatu kehormatan kedatangan Bapak Kades ya, dan juga dari Dan Ramil, Bapak Deni dan juga Pak Koswara. Terima kasih sudah merapat juga di sini bersama jajaran OPD lainnya ya. Tunun juga nih untuk warga Dahlia semuanya yang sudah WhatsApp dan juga yang sudah telepon, terima kasih. OPP Opal, terima kasih ya. Dan juga buat music director ada Kang Diwan anu ganteng teka tulungan pokok namanya. Terima kasih untuk music-music yang paling membahananya ya. Habis ini jangan kemana-mana, ada Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia langsung masih di sini di kawasan Pasar Resik Jatinangor. Dan Erlan Magatrunya sekarang harus pamit dulu ya. Ketemu lagi besok, oke? Okay? Pokoknya panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Tapi jangan lupa, di sini warga Dahlia, anaknya kalau lagi rewel, susah makan, kasih aja Biolisin ya. Biolisin Vitahani, biar lebih banyak makan. Udah gitu juga ditambah lagi sama yang namanya makin sehat, nggak gampang sakit, dan juga makin gemoy. Ya, pokoknya kasih aja deh, si Dede, Biolisin Vitahani, karena Biolisin tentu Biolisin Vitaminku. Oke deh, terima kasih Biolisin Vitahani sudah bergabung juga bersama interval kedua dari Kopi Dangdut Dahlia. Ya, sekali lagi Erlannya pamit ya, barengkan sama Biolisin Vitahani tentunya panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go, goyang.

Gagadaria. Sampai jam 10 pagi. Pernah? Gagak, gagak, gagak, gagak, goyang.

0: Tegalnya, ini resep ya. Daga, nya daga, naon aja? Nya nenek, naon nenek? Ya nenek, icala naon nenek?
1: Iya, cucu.
0: Naon ya tante?
1: Bala,
0: bala-bala gewu. Terus?
1: Cireng.
0: Cireng, terus?
1: Ketan.
0: Aca, iya, ayam. Nih, jangan usian. Terus naon lagi? Daga, apa yang mau digagal, nenek? Atuh, nih. Nanya tuh nya meni resep nenek iya keliling ya teh unggal hari kita keliling nya masih adanya masih ada matak belian soknya sok belian ya iya ka pedagangnya nya cing sabar ya kalah kersiaran ya yo kersiaran sadar neneknya aduh tingali akang selamat pagi
2: pagi good morning Dahlia
0: ya Allah Gusti nu agung mit amit rujit aing
2: sama atuh ning tadi bawa disuapkan ada di kenapa sakan sampai atuh
0: astagfirullahaladzim nu agung ya jadi sama kalah ini ya udah diajak ngobrol ya kalah ini tinggal di Gusti tuh oh iya sok ya ya Sultan cina belanja mangga ya hari ini Putri Berbi lagi ada di Pasar Resik jadi nangor wargi Dahlia ya. Ini tuh tempatnya bahkan cuma di sini doang ya, tapi ada lagi di dalam ya. Jadi nanti Putri Berbi bakal keliling wargi Dahlia kayak biasa. Kita ya gerabak pasar wargi ya, menggerabak ini warga-warga Jatinangor. Apakah belanja ke pasar Jatinangor? Entah itu ke pasar Resik entah. Dan cicing-cicing wae di masuk sok ke dalarieu. Iya, belanja tuh tinggalinya. Aya sosis, aya nog tuh segala. Akang sehat. Gusti, ting tenepi mau akan ditusian tenepinya kehela, jadi hela wargi Dahlia ya. Kita sampai jam 10 pagi wargi, tapi wargi Dahlia juga yang mau wawa boleh di 0811-222-1015 nya. Tinggal itu si Abah, ya tinggal itu kersi cingwai. Abah, ya Abah mana cingwai, itu dagang buah teh, itu jajara wakan, ngerah loba numali. Abah, nih, Abah yang ngomong-ngomong kata buah naon ini ngarana buah naon?
3: Cengkir.
0: Buah cengkir harganya seberapa?
3: 20.
0: 20 ribu? Sakuma 20 ribu teh?
3: Kilo.
0: Sakilo, apa dagang naon wae tadi dia teh abah teh?
3: Iya, sakilo. Buah jeruk, melon, semangka, ganas, kelapa. Ya.
0: Buah tangan aja atau buah tangan? Siapa tinggalin? Siapa keringali TikTok dan keringali berita ya penangkapan si Topik Hidayat? Gusti, Agung. Alhamdulillah abah nyangis katangkapnya penjahatnya. Ya lamun apa? Lamun abah nunangkap, abah menang bareng 250 juta abah. Nyacing sabar abah dalin abah nunangkap na. Abah salam jangsa abah.
3: Salam. Dah.
0: Jangsa jang pamajikan, jang saha tuh keluarga.
3: Enggak sehat.
0: Oh, enggak sembung cenanya si abahnya. Ya, eraan si abah sih yang kepanggiku, iya. Aduh, gue si abah tak kuat ya ningali ke dia langsung toko ini, apa namanya, serok-serok, katel, dan lain-lain. Abis poho, can boga serok jeng coet. Mutu ayah coeta ewe, gusin agung ya. Nanti aku mau keliling pasar Resik wargi Dahlia ya, sabar. Pokoknya nama, kita sampai jam 10 pagi wargi ya, siaran Bandar Dangdut di pasar Resik Jatinangor. Ya udah kita kasih langgam masik dulu apal. Hayu, perungah, go, goya.

0: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
1: Happily, semua jadi easy.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Jangan kemana-mana ya wargi Dahlia, masih di Bandar Dangdut Dahlia.

0: Darwi masih siaran di Pasar Resik Jatinangor, Wargi Dahlia ya, sampai jam 10 pagi. Bapak sehat, Pak Denny? Sehat, alhamdulillah. Sekarang kita mau ke dalam. Hayu, Pak Kades, selamat pagi Pak Kades. Sehat Pak Kades. Bapak sehat. Aduh, Bapak nuju ngopi, sangguan atau pengarah warag, Pak? Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Kades, boleh dong ya. Hayu, ayah. Hayu, ayah. Mangga, siap. Pak Kades sehat, Pak Kades?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Kehela, tangan gue etahela, Pak. Sok, mangga. Pada di mana kita, pada di mana?
1: Di sini aja.
0: Oh, mau pada, iya, mohon. Sarang Pak Kades ya, Bapak Haji Jajang. Siap. Pak Haji sehat, Pak Haji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehatnya. Pak Haji tosara pantau acan.
1: Atas di bumi.
0: Atas di bumi,
1: ini alhamdulillah. Ini dia di pasihan, alhamdulillah.
0: Mohon ya, Ayah Odading dan Ayah lain-lain Odading, teman-teman siap. Dan yang lainnya, wargi Dahlianya nih resep. Siap. Pak Kades, ini tuh Pasar Resik Jatinangor ya. Tapi posisinya tuh ternyata Tacan Jatinangor toing saur abimanya. Itu jadi posisinya tuh kumah iya teh?
1: Pasar Resik Desa Cibesi Kecamatan Jatinang.
0: Oh, Kecamatan Jatinangornya. Jantan dia teh terus lebat ke Jatinangor seluruh namanya.
1: Perbatasan.
0: Perbatasan.
1: Alhamdulillah.
0: Bandung Sumedang. Tanya. Mangga anu hoyong ke Pasar Resik teh belanjana kadarieunnya anu orang-orang Bandung perbatasan Sumedang tanya paknya.
1: Mohon
0: ya. Pak Kades. Siap. Ini kinten-kintena hari ieu teh setiap hari ini teh Pasar Resik teh buka.
1: Sumohon mulai dari jam 2 sampai jam 10 siang.
0: Oh. Jadi cuma sampai jam 11-an ya. Sampai jam 11 siang aja.
1: Dulu mah ini pasar perawutan. Sekarang mah alhamdulillah digenti sama Ibu Haji Ana dan Pak Haji dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang bersih.
0: Bersih alhamdulillah ya. Jadi memang sekarang teh kita juga sedang datang ke pasar-pasar nih Pak Kades ya, dan melihat memang pasar-pasar yang dulunya mungkin warga-warga teh hoream ke pasar ada soalnya kan becek ya, cebrek hoream, tapi sekarang mah sudah ditata rapi dan apa namanya harganya juga masih terjangkau ya Pak Kades ya. Ada Pak Kades sosok ke pasar?
1: Oh, sosok Pak Kades mah siang malam.
0: Aduh.
1: Patroli kalau malam sama Pak Denny Babinsa.
0: Aduh, sering Bapak Denny, Pak Denny. Nah, patroli nirasepnya Gusti.
1: Maka warga masyarakat Desa Cibesi di antos untuk belanja.
0: Wah, betul ya. Ada Pak Kades sok belanja naon upami ke pasar?
1: Nok asin, sisirna mah.
0: Terus naon deui Pak Kades?
1: Pinang banang.
0: Ayam. Ya, sarang naon deui? Sarang daging. Sarang asin. Dan lain-lain. Pak Kades, ada yang mau disampaikan enggak nih Pak Kades untuk para penjual yang di Pasar Resik mungkin?
1: Untuk pengelola dan pedagang Pasar Resik Desa Cibesi, dari Bapak mohon untuk jaga kebersihan. Itu nomor satu. Apalagi sekarang, bukan sekarang, besok mungkin ada Bapak Gubernur lewat. Nah, ditakutkan mampir ke sini. Kalau lihat pasarnya bersih, mantap.
0: Betulnya. Upami aja Pak Gubernur ngaliwat dapat 250 juta, tuh Pak.
1: Dapat 250 juta. Tapi kalau ketemu besoknya sama Pak Kades di situ, insya Allah diparkirkan ke sini.
0: Nah, betul. Ya,
1: mudah-mudahan.
0: Biar sidak sekalian betul, ya Pak ya. Betul. Harga-harga ayeuna teh naik atau henteu, soalnya kan lumayan ya Pak ya ayeuna teh nuju naraek pisan harga natehnya.
1: Makanya kemarin baleho-baleho dicabutan.
0: Nah, betul.
1: Enggak boleh sama Pak
0: Betul, Gubernur. Betul ya. Jadi terlihat rapi dan bersih ya Pak ya. Kedah Resik sesuai dengan namina Pasar Resik ya. Betul. Wah, Pak Kades, apa yang mau disampaikan mungkin untuk warga-warga yang ada daerah sini mungkin biar mampir ke Pasar Resik nih Pak Kades.
1: Mangga ka warga masyarakat Desa Cibesi warga Jatinangor diantos untuk belanja di Pasar Resik murah meriah.
0: Nah ya, harganya pokoknya mah terjangkau. Harganya
1: pokoknya mah terjangkau.
0: Betulnya. Jadi jangan lupa biar mampir ke Pasar Resik gitu ya. Pak Kades, terima kasih banyak.
1: Sami-sami.
0: Sudah meluangkan waktunya mampir ke Pasar Resik ngobrol-ngobrol barengan kita dari Dahlia ya. Hatur nuhun pisan. Abis ini pasti kegiatan Pak Kades mah. Kapan ada Pak Kades?
1: Ke TK PAUD.
0: Oh.
1: Kita usum non.
0: Iya, graduation. Samen teh.
1: Perpisahan.
0: Perpisahan.
1: SMP, SMA.
0: Nah, ini graduation teh ya, cenanya. Mohon. Siap atau ayo gitu, Pak Kades. Satu nuhun pisan Pak Kadesnya. Sampai bertemu lagi Pak Haji Jajang. Ya. Pak Ujo terima kasih ya. Pak Deni terima kasih. Ibu mana ke mana Ibu? Belanja. Pak Ketua Pasar, siap. Nanti aku ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua Pasar. Siapnya. Ya. Teh Haji Ana, iya Pak Ketua. Pak Ketua Pasar. Aduh, si ganteng kalem tehnya. Ah. Habis lebat juga namanya. Lebat. Jadi emang ada teraos. Tadi dia weh. Sok. Pak Haji. Pak Haji damang.
2: Alhamdulillahnya.
0: Pak Haji, ini gimana Pak Haji? Setelah dikelola sama Teh Ana dan Pak Haji Muslim ya. Pasarnya ini kan tadi kata Pak Kades, awalnya mah aut-autan sebenarnya Pak Belit. Sekarang sudah dikelola seperti ini, apa tanggapannya?
2: Oh, alhamdulillahnya kalaresan ayeuna teh di aku pengurus Bu Haji Ana nya sareng rengrengan sadaya sanes abdi wungkul sadaya ana pedagang ngiring ngurus janten pasar teh alhamdulillah aya kamajengan. Alhamdulillah nya tiasa ngarobi-robi naon anu reksak tiasa di dangdosan nya mudah-mudahan kapayuna cing aya dina kamajengan sareng pedagangna cing sararehat.
0: Amin.
2: Ya, aya dina kamajengan atuh terutami abdi ye ka Bapak Deni.
0: Mohon.
2: Bapak Kades, ka Bapak Uju Pananang, mohon ka Bapak Nanang dan Ramin, alhamdulillah. Ka Bapak Petra. Oh, nya. Alhamdulillah parantos kersa sumping Pak Kades, Pak Deni. Hatur nuhun Pak Uju. Parantos kersa dongkap ka ieu pasar, mudah-mudahan kasayan bapak-bapak sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh mudah-mudahan ayeuna dinten Rebo kasumpingan Radio Dahlia nya sareng ibu cantik pisan.
0: Aduh, nih terharu deh nya.
2: Mudah-mudahan Radio Dahlia cing majeng salamina.
0: Amin.
2: Cing sararehat.
0: Amin.
2: Kalayan ulah ka terkalahkan oleh radio yang lain.
0: Amin.
2: Amin ya robbal alamin. Ya,
0: Pak Haji ayeuna ayam saberapa Haji?
2: Ayam nuju rada lungsur ayeuna teh.
0: Heeh, ayeuna teh. Tino 40 janten.
2: Henteu.
0: Tilu ayeuna teh 34 nya. Tah mangga wargi Dahlia nya anu bade meser hayam ya ka Pak Haji. Di Pasar Resik langsung lebat langsung jos we tamanya Jokona Pak Haji langsung nya. Mohon alhamdulillahnya. Pak Haji tos lami dagang ayam?
2: Name oge 30 tahun.
0: Alah. Gusti Agung.
2: Mohon.
0: Pak Haji atur nuhun Pak Haji.
2: Sami-sami
0: ya. Sehat-sehat kangge Pak Haji nya. Mangga abi sok sieun atuh tinggal aya bedogan si Pak Haji ya. Sok sieun. Ya Bapak keamanan. Aduh ya Bapak keamanan. Cenah Bapak keamanan di Pasar Resik ya. Naon-naon wae oge diamankeun cenah. Bapak kumaha lamun aya anu nyandak maru kada diamankeun moal Pak?
1: Nyandak naon?
0: Nyandak maru.
1: Mau apa? Karena urusan pasar itu.
0: Pak, Bapak gimana nih kalau keamanan di Pasar Resik kumaha ieu aman teh?
1: Alhamdulillah terkendali.
0: Terkendalinya.
1: Mohonnya.
0: Mohon. Oh, udah ada CCTV. Ada.
1: Terpantau
0: ya. Semuanya ya. Soalnya kan kamari-kamari oge seueur Pak kejadian di Bandungnya. Mohon. Pedagang-pedagang jongkona dibobol ya. Nah, bener.
1: Alhamdulillah.
0: Ayah jadi oge sempat ayah.
1: Sempat ayah, tapi karekam CCTV langsung dapat di daerah. Sami orangnya orang etatakan.
0: Oh, nya. Jadi tapi udah tertangkap ya, karena ada CCTV ya. Diamankan ya tinggal ku bapak. Eh, ya mah tukang amankan atuh dah. Ya menjegena hayam-hayam oge lamun teu payu diamankan ku si bapaknya.
2: Bisa wae.
0: Bapak ada salam-salam kanggo siapa?
2: Ah, kanggo Tilas Tabogoh wae di Pangkalan. Di Jalan Keringan. Ibu Ami.
0: Bu Ami, di mana Bu Ami teh?
2: Di Pangkar.
0: Di Pangkar aya kayak orang datangan Bu Ami.
2: Ami di
0: Pangkar. Nya kalau jauh. Terus ada i.
2: Ya, ka sadaya pedagang teh. Pak Ketua, oke, mudah-mudahan pada sehat sadayana pedagang Pasar Resik Jatinangor. Semangat, tetap semangat.
0: Siap, atau ayo gitu mah. Atau nonnya, Bapak.
2: Amin, perjuangan belum selesai.
0: Siap.
2: Apetra Jabar juga, atau nonnya, Kapa Agus, Juan.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

Kota Bandung. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

sifilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Putri Perwi lagi ada di Pasar Asik Jatinangor, lagi siaran keliling di sini. Ya, tuh kuliling-kuliling ningali naonnya kira-kiranya. Kira-kira melihat apa ya? Sekarang Putri Perwi mau ke dalam. Kira-kira ada apa ya di dalamnya? Ada apa ya? Aing mah. Opa! Gas, iyalah angkat. Nah, naya pindang tuh didinya. Sehat lagi makan cireng. Siap ya, hari ini Putri Perwi mau masuk ke dalam Wargi Dahlia ya. Sekarang aku mau masuk ke dalam, mau melihat kira-kira ada tukang apa aja di dalam ya. Tuh. Kita melihat ini di sini, kalau pas masuk Wargi Dahlia, Wargi bisa langsung melihat area pasar-pasar basah ya. Ini area pasar basah betul. Dono dagang ayam ya. Ibu sehat? Sehat alhamdulillah. Tuh dagang ayam, Akang sehat? Alhamdulillah ya. Dagang tahu tuh si Akang oge tuh tinggal di dagang ayam ya. Si Akang keur main game we nya. Aya nu dagang tahu tuh. Oce sehat? Oh, ieu teh aya saragamna maranannya. Warna biru aya. Pantes cek abi teh tadi teh. Warna acukna menisara rami, ternyata emang pada pakai seragam ya Wargi Dahlia ya. Tuh, Cuk, sehat Cuk? Alhamdulillahnya. Ibu sehat? Kadia atau kadia hela ya, tas beralami dagang ayam. Ini alim. Nggak tau ing siya Cuk, makanya orang asup ya kadia Wargi Dahlia ya, kata uang cawu. Dagang ketan tingali mang saya itu mang ayib ya boro atuh tah sok cepengan ieu tingali mang ayib ieu tingali tuh dagang kalapa ieu tuh tingali kalapa tuh tingali nya ieu aya dagang ketan naon dina putih lu nyetel Dahlia terus Gusti nu agung tuh tingali dina tangan tingali tuh ka dia langsung hey. Ya mah kudu mekal kalapa ieu mah atuhnya dua karung ya. Maim sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah juga nu isin-isin. Akhirnya ketemu aja tinggal kumaha geus ningali Putri Berbi teh.
1: Iya. Senang.
0: Nya Berbi teh iya, nya meber nya kebi. Ya dagang naon wae ieu mah ayeuna di dieu teh?
2: Beras.
0: Eta atuh make mikna atuh deukeutkeun.
2: Beras sama kelapa.
0: Beras sama kelapa nya, kelapa hargana sabaraha?
1: Kelapa tergantung besarnya ya 12 ya.
0: Aya nu 12, aya nu 10. Lamun anu sagedena gede abi kumaha sabaraha?
1: Ditimbang.
0: Ari ieu ketan beas sejeng ketan sabaraha hargana ayeuna?
1: Ketan hitam mah 30.
0: Ketan hitam 30 per kilo.
1: Beras ketan putih 25.
0: Ketan putih 25, lamun beas?
1: Beras mah
0: 14.5. 14.5, 16.5. Oh, macam-macam nya. Aya teh beas anu pang mahal na aya? Yang genep plus lima numpang mahal nanya. Genep plus lima. Pandan wangi 17.5 Wargi Dahlia tuh ya. Jadi anu bade meser beasnya ke pasar Resik Jatinangor. Tak kadia ya lebetnya ada ke ujung. Tak langsung ya ayah tukang kalapa. Tak sih makanya cicing kok gara-gara roh suku. Ting suku nada rombehan yang kumaha ya teh. Sok buru salam-salam yang saha.
1: Ya buat semua ada berprodek.
0: Menila launan ya suara teh menita kadengi. Kumikna oge Gusti.
1: Semua aja pedagang
0: pasar musik. Iya siapa tuh? Oh menitik bisul badan juga nate. Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langkapnya. Prung ah. Go.
1: Goyang.
0: Terima kasih. Baju deg-degan yo. Nih. Aja iya sah. Pak Eman. Nain. Ojo atuh ojo tanggal kangen nyopangan talenan. Ojo teh. Pak Eman sehat? Ya Bapak cepet anu ieu we Bapak tah ieu. Anu ieu tah soknya. Pak Eman.
3: Ya.
0: Tujuh naon Pak Eman teh?
3: Biasa we ngantosan pelanggan.
0: Dagang naon Pak Eman teh?
3: Cau tah.
0: Dagang cau nya. Cau ayeuna sabaraha ieu cau Raja Cere?
3: Raja Cere teh 12.000.
0: 12.000 sakilo raja cerenya. Lamun caur raja kawin aya ulah cerai wae atuh.
3: Ya, raja kawin teh rada awis.
0: Rada awis eta tamanya. Siap atuh. Aye caur ambon sabar caur ambon.
3: Lamun rada 8.000.
0: 8.000 sakilo caur ambon. Alam naha bet mirah. Nya olah ieu caur naon ieu?
3: Ambon.
0: Abi mah alim caur ambon hayang caur tanduk. Caur raja ya. Caur raja
3: nu panjang tuh, nu panjang.
0: Nya atuh nu caur anu panjang jeung nu buluan aya henteu?
3: Aya
0: eta. Aya. Sabaraha hargana caur anu panjang jeung nu buluan?
3: Oh, anu panjang mah mahal.
0: Sabaraha?
3: 12.000 sakilo.
0: Aduh, nih lumayannya. Nya panjangnya. Ada nu aya buluan, anu aya buluan?
3: Buluan 12.000.
0: 12.000. Nah, iya warga Dahlia ya. Ini warga Dahlia yang ada di TikTok masih bisa lihat ya. Jadi buat warga Dahlia yang mau nonton TikTok di 1015 Dahlia FM aja warga Dahlia. Nih lihat, inilah dia ya. Reng-rengan percauan warginya. Aya caur raja bulu, aya caur raja cere, aya caur tanduk, aya caur ambon, caur naon deui, Pak?
3: Caur raja cere, caur muli.
0: Caur muli tuh.
3: Caur nangka
0: nya. Tuh, rap. Teka cida ya, kalau pagi-pagi makan caunya. Bapak mau disalam-salam buat siapa, Pak?
3: Ya, salam-salam kepada pedagang pasar Jatinangor aja lah semuanya. Semoga sehat-sehat.
0: Amin. Hatur nuhun Panteng Radio, Pak.
3: Panteng Radio.
0: Dahlia.
3: Panteng Dahlia. Enak-enak langganya.
0: Brung ah, go go go.
3: Brung ah, go go go. Goyang.
0: Asik. Kita ini di pasar basah ya di depan. Terus ini juga di pasar kering ya, toko-toko sembako unggul wargi Dahlianya. Yang sebelah sana juga ada lagi wargi. Jadi ini pasar nate lumayan gede ya. Jadi kalau wargi Dahlia pengen mampir belanja di pasar Resik, ah raus. Iya, mada emang Resik bara Resik wargi Dahlianya. Kita lihat lagi ke sini yuk. Kadie yuk, kadie yuk, kadie yuk, tuh tinggal yuk. Si Abah, Abah sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Abah ieu dagang naon ieu? Abah teh.
4: Sayuran we biasa, Neng.
0: Sayuran biasa. Dagang naon wae? Ieu teh ieu aya ieu nya.
4: Lengkap
0: lah. Lengkap ya, aya anu paragi sop-sopeun nya ieu mah nya. Seberapa harganya? Hargana eta teh?
4: 2.500.
0: 2.500. Nah, abi lamun meuli di warung sok 3.000.
4: Di langkungan
0: barengan. Oh gitu, nya sih katanya pohoda dagangnya. Oh tata 2.500an ti dieu namanya. Terus naon deui?
4: Seueur aya jengkol, aya tomat, aya cengek, konteng seueur.
0: Tah eta jengkol hargina sabaraha eta sakilo?
4: Wah, ayeuna mah nuju awis pisan.
0: Gitu.
4: Mun 60.000 ayeuna mah.
0: Sakilo? 60.000.
4: 60.000.
0: Alah, tong waka tuang jengkol atuh kitu mah nya. Bau hargi dahlianya. Ari peuteuy eta dulurna sabaraha peuteuy?
4: Peuteuy dukanya teh acan ninggal peuteuy ayeuna mah.
0: 4.000. Sapapan 4.000. Alah Gusti lumayan mahalnya. Terus eta cengek jeung bawang beureum jeung bawang bodas eta nu pang ieu nama hargana ayeuna
4: sabaraha? Cengek barada lungsur ayeuna mah.
0: Sabaraha?
4: Ngan 50.000 sakilo.
0: Oh 50.000 sakilona. Bawang beureum jeung bawang bodas?
4: Bawang beureum, bawang bodas lada lungsur ayeuna saparapat 14.000.
0: 14.000 nya lumayan lah ya dibanding kamari-kamarinya. Kamari-kamari mah mahal. Bapak sok bade salam-salam kanggo sahapa?
4: Ah, kanggo sadayana wargi pasar Jatinangor we supaya sehat selalu.
0: Siap.
4: Semangat selalu. Sakitu pentan.
0: Atau sakitu? Atau
4: sakitu.
0: Ay, gocin atau spesial?
4: Spesial mah kanggo istri we masih di bumi.
0: Alah, siap atau gitu mah. Panteng Radio.
4: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
4: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
4: lagamnya.
0: Brung ah,
4: go-go.
0: Goyang. Asik. Jangan kemana-mana wargi Dahlia masih di Pasar Resik Putri Berbi.

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasi.
4: Saatnya kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
6: Dahlia FM. Dahlia
7: FM. Warga Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
8: Dahlia FM.
7: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan hadiah 250 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap seorang wanita berinisial YT asal Rencaekek. Selain itu, pemerintah Provinsi Jabar juga memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan medis korban selama dalam perawatan di RSHS Bandung. Pemerintah Kota Cimahi membongkar total puskesmas Melong Tengah untuk dibangun baru dengan pagu anggaran 2026 sebesar 5,1 miliar rupiah. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan menyewa dua rumah sebagai tempat relokasi sementara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik atau e-commerce bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha dan tidak ada hubungannya dengan pengenaan pajak. Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya UMKM, dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidaklah benar. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan
8: 101,5

0: iya ai di TV mah tamanang gogorawak teuing ieu di dinya teh da lain keur nu hajat cing sadar pasar resik anu di Cibeusi muhun Putri BRB hari ini lagi siaran keliling di pasar resik pasar resik Jatinangor yang ada di Cibeusi ngahiung Putri heeh ye ya Putri anu di TikTok. Selamat pagi yang ada di Wawa juga ya. Selamat pagi warga Dahlia. Caket sarang lembur abingan ka dieu atuhnya. I aya Bu Wiwi cenah yang disambat. Bieu cenah ngaliwat Putri Berbi abi yang ningali Putri Berbi pas Putri Berbi ngaliwat cenah. Abi cenah era jadi we abi balik deui sadar ya. Ieu hayang disambat cenah Bu Wiwi, Mbak Wiwi anu nuju ngajahit daster. Daster pipinya put cenahnya tong poho ieu abi ukuran anu paling badagna ya. Baru jalan-jalan dong, iya dong Nin, iya dong, ya jalan-jalan. Tapi naon, tapi gelis aslinya berubah di brownies mas. Nana cocok, ah siap, abis ke era jadi bolak-balik gandeng siap cesar. Dinyata Putri Berbi rambut nasai mas asih. Ada Kang Muklis hadir, Kang Muklis selamat pagi. Wargi yang punya anak kecil, pernah dong ngerasain drama si kecil sesama kan ya kan ih komo si riunya ayeuna teh keur hese teh dahar hayang nata jajan jeung jajan meni sok keuh teh badannya jadi kurus wargi Dahlia ya gampang sakit ih sedih banget ya kan. Nah Putri Berbi kasih tahu rahasianya biar si kecil jadi lahap makan wargi. Coba deh wargi rutin kasih Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal wargi. Orang tua mana coba yang gak senang ya. Lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy kayak aku. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstra ikan gabus wargi. Untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga gak gampang sakit ya. Jadi buat wargi Dahlia, kalau yang pengen anaknya sehat ya, kayak si Ryuga ya. Dari kemarin hese makan tapi setelah aku kasih Biolisin Vitahani mah langsung tinggal gemoy deui ya. Langsung dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi ya atau Bernofarm official shop sekarang juga wargi Dahlia. Biolisin Vitahani tentu Biolisin vitaminku. Susah berhenti makan. Iya kalau aku Caesar ya. Kalau aku susah berhenti makan ya. Teh Mang Ucang hayang di sama cenah Mang Ucang. Ada Bu Dede di ke Bojong Mas hadir cenah cantik. Cantik pasean Surawung. Heuh ada. Kernyeun haya pepes hayam di dinya teh. Yo Ceyani. Ceyani cenah Putri Ira ka pasar Ciwidey nyang keng nya. Ka pasar Ciwidey mah ripu aing kudu hudang jam 3 subuh deui. Juga kamari. Hudang jam 3 subuh. Gusti nu Agung. Meni nepikeun ka lieur ya. Nah Caesar, ganeng Caesar teh. Pasti gulu dong Caesar mah. Ya si Aca tinggal, Aca kadi Aca orang salam. Kadi Aca cicing wadidinya dirinya Aca. Kadi Aca. Facebook na tong dihidangan deh cucu pirang lambut balanda. Eh jika nani atonya. Ayo tukang aroma manis gening sadar seteh. Ya. Kadi Aca mana? Kadi Aca. Salim masih Aca atau bari yang tak kadi oh ya, halo Aca saha ieu teh? Nyakadieu we da moalna naon? Kadieu sareng Aca saha ieu teh? Eh iya mane Salim nya da lain indungna atuh. Kadieu atuh.
1: Sareng Eka.
0: Eka di mana Bu Mina?
1: Payunan di PDM.
0: Ah di dinya, ni resep naha tuh kadieu keur ieu balanja?
1: Tiap hari sok mupingkeun Radio Dahlia.
0: Oh kitu, amin terharu nya. Jadi hoyong kadieu.
1: Hoyong pendak langsung sareng teteh.
0: Itu aja Kak Adri, itu Kak Adri-nya. Bade salam-salam Kanggo Sate, Eka.
1: Kanggo Sadaya pendengar Radio Dahlia. Mm-hmm. Sareng kru naoge sing sararehat.
0: Sehat pisan tuh. Tinggal bae atuh. Tuh tinggal Teh Eka tinggal gelis tuh tinggal.
1: Kurang kali oge ngefans pisan ka Teteh.
0: Alam, ini terharu mana budakna atuh ka dieu atuh kuduna.
1: Isin saona Teteh.
0: Ada moalna naon abi moal ngegel. Ya lain malampir. Terus Kanggo Sadaya.
1: Sadaya pendengar Radio Dahlia.
0: Heeh.
1: Sing
0: Mur. Amin.
1: Aragong milik.
0: Amin ya Allah nya. Panteng radio Teh Eka.
1: Panteng
0: Dahlia.
1: Dahlia prung ah.
0: Go
1: goyang.
0: Goyang alas eta budak gebur-gebur.
1: Teteh yang dipotong.
0: Ya hayu ya Teh Eka meni deg-degan. Tingali meni ngadeg-deg. Da abi moal ngegel atuh eteh
1: si eteh.
0: Atur nuhun ya. Tuh ada Teh Eka jauh-jauh ka dieu mana tadi Bu Wiwi. tadi Bu Wiwi cenah kadieu hayang panggil cenah jeung Putri Barbie cenangan era cenahnya jadi balik deui sadar Bu Wiwi. Tosok di atas Bu Wiwi sampai jam 10 ya. Bengkulu hadir, halo Bengkulu, selamat pagi. Putri Barbie masih live di Pasar Resik Jatinangor. Ya, kita kasih langgam masik dulu opal. Hayo langgam masik. Brunga go go go goyang.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: niatnya. Tapi kan dia kepada larang nyang ke di atasannya. Sugan ke kebagian di pasar apa namanya? Pasar Padalarang. Ke abi kan itu nya. Aku mau angkat telepon satu aja. Apa? Mau angkat telepon satu, Pal. Ada siapa nih? Halo. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dahlia asik atuh, burung ah go ya.
0: Sarang sae.
1: Putri.
0: Naon?
1: Lain ya tong barang dahar wae eta bisi kabur bisi langit.
0: Kan cewa. Heeh. Hanya kal aing maan lepo aing ngangkat telepon. Ah,
1: masuk nang utawa wae. Iya, menite eta tamu ilang ngabibi papisan.
0: Naon?
1: Ngabibi ta.
0: Atau ngena cewa di dia tinggal itu. Ayo onde-onde. Oh,
1: rasa tajennya pasti ngena.
0: Aya cawu,
1: aya curabi,
0: wah. Aya, ah loba ya kurupuk, apa nama loba wa di dia mawa aja, bak di dia mawa ya salah lagi anyar sih,
1: wah. Wah, banyak yang ngatu hiji. Ayang hiji.
0: Di sih, wah, nolong ngaroga hala, wah, eh. Wah, sok, wah, bener kurupuk, ya, dadah.
1: Mau, jadi sekat. Dan sanggup dicokel panon.
0: Kasih tangkap, sete. Gak sih tangkap, pertama tuh gak sih tangkap kamari.
1: Eh kan bisi ayah deh, aku power.
0: Naon?
1: Bisi ayah deh, power.
0: Aduh.
1: Wah, ya, ini namanya kudu
0: api-api. Kayak malah lain wan udah sekat. Wan udah nyekap batur. Wah, ngerekap batur. Wah,
1: mah.
0: Wah, sok baru, wah. Di awal ke rumah jeng saha.
1: Wah, ya lah, di ngelola.
0: Ngagogo sok atau pal cina hayang ngagogo cina siwani lo baca tak ih bisok sok buru digoyang
1: goyang
0: asik
1: digoyang asik bandung goyang asik ya putri
0: naon
1: salamnya kan waya di pasar Resik sadayananya.
0: Nya.
1: Salamkeun komo ka duda mah kudu disalamkeun.
0: Nya tuh tingali abi bae di bere cau Ambon ti Bu Yani Eman tingali tuh Bu Yani Eman. Mere cau Ambon
1: tingali tuh. Mendengar teh bener-bener Allah teh tara langsung dikasih melalui ibu eta.
0: Hmm.
1: Digogonan
0: ya. Sok-sok buru deui.

0: Juli, Santi Kopo, Kang Eden Lagadar, Nagopin, Dewi Pasko, Ikibay, Neneng Jebret, Arno Bekopi, Pak Haji Agus Sedes, Tehnya Banjaran, Doai, Kang Ayi, Kang Len Balen, Waedo, Mama Lili Siwide, Acar Mizo, Madun, Dokip, Teh Unik, Mang Nana, Bunda Yangce, Mama Joda, Bu Arpan, Mami Sumian, Budi Asih, Keluarga Munjul, Waedo, Bude Ane, Ikum Kene, Anu Sapalin Gocin. Namanya. Gocin nama Jang Putri Berdiwe, Sarang Opi Tisadayana, Nungariung Didinya. Sekarang Kak Adri, ya. Oke nya Sarehat dilancarkan segala rutina.
1: Amin, pantang radio.
0: Pantang dahulia, dahulia yang kena kelanggannya purb. Aku gugur yang semalikin
1: goyang. Terima kasih Bu Yani Eman. Tinggal ibu yang gak sedang salam-salam. Kalau kata konek. Jadi si ibu ngantarkan hula cauna kaditu cina. Tukang gorengan. Buru cina putri yang gak sedagoan ke tukang gorengan.

orang nuju live lelaju eteh nuju gugulutukan di pak cenah. Saha nuju gugulutukan ieu meuli cing sabar ieu. Tapi mah ayeuna nuju aya di Pasar Resik Jatinangor tuh tingali Akang sehat tuh tingali karek daratang tuh si Akang tingali resep dak bala lanjanya. Opa, kasih langga masik dulu, Pal. Aku mau belanja lagi ah. Keliling-keliling di Pasar Resik Jatinangor. Prewa. Gak.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

0: bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren, anak ibu. Oh iya, ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi, ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan, ya.
1: Boleh banget dong, Bu. Ayo, kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja, nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
6: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan. Yeah.

0: lokasi siaran di Pasar Resik Jatinangor, wargi. Ya, tapi saatnya Putri Berwi juga harus pamitan karena udah jam segini, wargi Dahlia ya. Terima kasih. Ya, Bu Haji Ana, mana Bu Haji Ana teh? Yang disambat cina tuh, Bang Al, Bang Al, selamat pagi Bang Al. Sambat cina dia buat konveksi-konveksi mana tadi teh? Pasar Cermat, Batu Jajar, Ratu Putri ya nanti ya, insya Allah Mami. Insya Allah ya, pasar-pasar yang ada di Batu Jajar, di Banjaran, di Ciwidey, di mana ada di Lembang. Di mana ada sok. Bapak ada kemana Bapak? Nih. Aduh, ada ngojek. Hah, atau sok. Hati-hati Bapaknya. Konveksi mah ini, cina sapa teteh, konveksi mah ini. Selamat pagi konveksi mah ini. Ya, selamat pagi. Ayo Pak Jana. Udah mau udahan akunya, mau di mana ini? Mau di sini mainnya, nangtung mainnya? Siap. Sok, atuhnya. Pak Jana, cuman ada yang mau disampaikan ya. Untuk, iya, kelak. Untuk pedagang-pedagang, ayah Bu Haji.
1: Halo, halo.
0: Oh iya, ya, ayah. Tunggu di tiupan, datang panas.
1: Siap.
0: Ya, sok. Ada yang mau disampaikan, cina ya?
1: Mohon ayah.
0: Ya, sok.
1: Hatur nuhun ka tim Apetra. Atos nepangkeun tim Dahlia ka Pasar Resik Jatinangor. Ka tim Dahlia, hatur nuhun. Atos ka sasumping ka dieu. Mudah-mudahan dieu teh pertama dan berulang.
0: Amin.
1: Sadaqah abdi ka dieu, paintennya. Kayo pedagang tetap semangat, apapun yang terjadi kita tetap bersama, semoga jualannya lebih berkah lagi.
0: Amin.
1: Terus apa lagi ya?
0: Sok, terus lah, terserah ibu-ibu pada pidato ya 7 jam enggak?
1: Apalagi ya?
0: Udah segitu aja?
1: Oh ya, cekap saya kita pinternya alhamdulillah. Ya.
0: Siap atau gitu namanya. Saya Haji Ana atur nuhun ya.
1: Sami-sami.
0: Sampai bertemu lagi. Sukses untuk Pasar Resik. Untuk Teh Haji sehat terus ya.
1: Amin.
0: Siapa tahu nanti kapan-kapan kita main lagi kesini.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin, di atas bisa.
0: Pasar Resik Jatinangor. Ya udah, wargi Dahlia sekalian Putri Merwinya pamit. Sampai ketemu lagi besok di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kayak biasa besok Maya di Burangrang 28. Oke. Okay? Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah. Go.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Kosong 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sika Sikur Gidalia bersama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco sampai jam 12 siang ya. Prunga, go go go, goyang.

pilihan Wargi Dahlia bisa requestin lenggam pop Indonesia pilihannya Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Kalau nanti pengen teleponan juga boleh banget Wargi Dahlia. Biar semangat nanti teleponannya, jangan lupa minum dulu Hydro Coco yang bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gempurannya aja. Yes. Aduh udah mau dodol banget di 0811-222-1015. Sebentar lagi Baby Alia bacain ya. Mau requestin lenggam boleh Baby Alia? Boleh dong. Mau kasih salam spesial buat Taufik Hidayat? Boleh? Boleh. Pokoknya pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Coco. Prungah, gugu-gugu.

Musik Dahlia Indonesia pilihan. Jangan paksa rindu Ivan Seventeen pergi Dahlia. Aduh, langgam yang bikin terngiang-ngiang siang, malam, pagi, pokoknya mas semua. Waktu ingetnya adalah langgam Ivan Seventeen, jangan paksa rindu wargi Dahlia ya. Lagi rindu sama siapa nih wargi Dahlia? Lagi rindu uang saku, sudah baby Alia. In this economy, sebenarnya uang yang ditunggu-tunggu, sudah baby Alia. Bener ya. Tapi alhamdulillah sekarang beberapa kebutuhan pokok rada tarurun ya wargi Dahlia. Aku tadi beli-beli kayak telur, ayam, itu harganya turun. Kalau dilihat-lihat dibanding sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi rada shock tadi pas bayar, tumben nah sakitu hargana gitu. Alhamdulillah, apa karena ini MBG lagi pada libur? Ya kayak itu, kalau sebenarnya bukan salah MBG-nya wargi Dahlia, karena memang hukum ekonomi seperti itu, di mana permintaan pasar meningkat, ya harga juga pasti akan meningkat ya. Kalau MBG-MBG-nya pada pakai ayam, pada pakai telur, ya akhirnya permintaan meningkat, ya harga-harga pasti akan naik, jadinya gitu wargi Dahlia ya. Tapi mudah-mudahan wargi Dahlia berapapun harga bahan-bahan pokok di lapangan gitu ya, kitanya selalu dilancarin terus rezekinya, amin. Rezekinya semakin berlimpah, amin. Dan mudah-mudahan yang lagi dalam kesulitan semoga segera diberikan kemudahan wargi Dahlia ya. Yang udah pada absen di 0811-222-1015 ini udah pada minum hidrokoko belum? Harusnya sih udah ya, ngelihatnya pada semangat banget ini wargi Dahlia. Karena hidrokoko bisa bangkitin semangat kita, refresh lagi di tengah gempuran-gempuran aktivitas yang banyak banget ini wargi Dahlia ya. Baby Alia apa kabar? Ini sama Iki di patrol Kamojang hadir sana baby Alia. Pengen ingin memeluk dirimu aja di gocini buat wargi Dahlia aja beb. Sana siap sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Kang Agus Catbon Footwear juga hadir baby Alia. Sehat selalu ya baby Alia ya. Pengen ngelam-ngelamnya kuburan Ben aja di gocini buat langsung baby Alia aja sananya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Kiki Toing juga hadir di Kopo Manglid ya. Pengen Seventeen baby Alia digoyangnya buat Iwan Obet Andre Jono Usup Mengdu lo oboy buat semuanya aja. Barusan banget udah diputerin Ivan Seventeen wargi Dahlia jangan paksa rindu ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih, ada Gina di Batu Jajar juga hadir beb senenya. Lagi pantengin sambil kerja, aku pengen langgamnya dong baby Alia dari Lila dengan hati senenya. Pengen digucin ya buat semua wargi yang lagi pada pantengin aja baby seorang juga senenya. Terima kasih sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih, hai baby Alia, Dahlia Indonesia pilihan bersama dengan Hydro Koko. Halo sayangku, Teh Nining apa kabar di Cicereuh? Teh Nining di gocini buat baby Alia sama suami dan juga buat wargi Dahlia, semoga ke baby sehat selalu banyak rezekinya, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa ini baby Alia? Ini sama Teh Erin Rahma. Waalaikumsalam Teh Erin di Bayombong Garut katanya, pengen langgamnya Krispati aja beb, pengen di gocini buat wargi Dahlia semuanya aja. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama siapa? Kakak, salam kenal. Ada Hendra Saputra di Cianjur. Salam kenal Hendra dari baby Alia. Waalaikumsalam sayangku ya. Pengen Aisy Teru di kucinya buat baby Alia aja. Turun pisang sami-sami. Esa Jalan Kaca Piring juga hadir. Pengen langgamnya Ivan Seventeen. Barusan banget udah diputerin sama baby Alia ya. Aduh pengen bersih. Nah itu juga gatel-gatel hidung. Di gocin buat kru Dahlia aja Diki Deni Ardi. Terima kasih banyak Teh Esa di Jalan Kaca Piring. Teh Nani Memori juga apa kabar di Cicaheum ya. Pengen di gocin nih buat semua di Dahlia lagi pada pantengin aja beb. Siap. Mister Ius juga hadir baby Alia. Terus juga bebeb dari di Cibiru juga hadir ya. Tak berarti bagimu di gocin nih buat semua di Dahlia lagi pada pantengin aja. Dan juga buat keluarga kesayangan aja ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama yang namanya Teh Iyah Marlia dari Perbas Muhammad Toha juga hadir baby Alia. Ada langgam dengan hati yang udah di request tadi sama Gina Batu Jajar kalau gak salah ya. Satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia baby Alia puterin ya. Pantengin terus di Dahlia Indonesia pilihan bersama dengan Hydro Koko ya. Hydro Koko yang bisa dinikmatin setiap hari, yang terbuat dari air kelapa asli, bikin kita refresh dan semangat lagi. Prung ah koko koko ya.

0: lagi bingung bade make fresh care anu mana, soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko wargi Dahlia Liodra teganya kau ya. Tega banget si Taufik Hidayat cenanya ayah tos katanggap wargi Dahlia tapi kumaha cena ekspresinya lempeng cenanya ngerasa bersalah iya enggak katanya bilang ngerasa bersalah tapi ya gitu-gitu aja lempeng-lempeng aja wajahnya dan santai banget gitu ya. Aduh ini Taufik Hidayat kamu dicari-cari cina kamari-kamari ternyata kaburna kaci Mindi, kaci Mahi cenanya orang si Mahi, si Mindi tak ayano mendakan aduh lebar atau 250 juta teh ngalewat. Iya itu jadi atuh Pak Deddy 250 juta teh terjadi tos katangkap cina Taufik Hidayat na cenangnya ku Polda Jabar ini teh wargi Dahlia alhamdulillah kabar baik sebetulnya nya wargi Dahlia tapi banyak yang kecewa karena 250 jutanya belum keluar. Aduh ya, kalau ada sayembara gini alhamdulillah wargi Dahlia lebih mempermudah, lebih mempercepat. Mungkin ada beberapa orang juga yang laporan bahwa si itu ayah di dia, si itu ayah di dia gitunya wargi Dahlia ya. Karena memang Taufik Hidayat ini licin banget jika belut wargi Dahlia ya. Udah hampir seminggu lebih ya dicari-cari ya. Karena dia sudah melakukan penganiayaan yang begitu keji sama korban gitu wargi Dahlia. Tapi ancaman hukumannya baru ancamannya kurang lebih 12 tahun cenah wargi Dahlia. Cenah ya. Aku sih berharapnya dia dihukum mati ya. Karena itu udah bukan manusia sih kayaknya dia. Udah jelmaan-jelmaan kayaknya ya. Terus tahu gak alasannya katanya si Taufik Hidayat melakukan kekerasan itu. Alasannya karena pengaruh minuman keras cenah wargi Dahlia. Ah ya tama emang kamunya juga. Kesebelannya wargi Dahlia. Nyalahinnya katanya itu karena saya kalau lagi mukul cenahnya terpengaruh. Minuman keras cina wargi Dahlia. Nyari tuh bisa mengendalikan diri ketika minuman-minuman keras mana atau but minumnya. Da emang gak boleh kan minum miras teh wargi Dahlia. Nah itu awal mula kejahatan tuh dari minuman keras cenanya. Jadi ini benar-benar ya si Taufik ini wah udah jadi musuh seluruh Indonesia Raya wargi Dahlia ya. Nah ditambah lagi nih wargi Dahlia ya ada kabar yang mengejutkan juga ini jadi kontroversi juga di publik wargi Dahlia ya. Kalau Taufik ini sekarang ditahannya di ruangan terpisah sendirian diawasin sama CCTV gitu ya. Karena menurut kepolisian kejadian yang dilakukan ataupun kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang berat selama 3 tahun berturut-turut menganiaya seseorang itu di luar akal, di luar nalar cenengnya. Jadi dia harus dipisahkan dari tahanan lain dan di bawah pengawasan CCTV 24 jam jera. Nah ini banyak kontroversi nih, ada yang setuju ada yang tidak, kebanyakan yang tidak setuju kenapa tidak digabungin aja sama tahanan lain biar dia menjadi makanan tahanan lain. Makanan dalam arti ya biasanya isu-isunya kalau misalkan di tahanan itu kalau ada kasus pelaku itu pelaku pelecehan, pelaku kekerasan gitu ya. Itu biasanya menjadi bulan-bulanan senior-seniornya yang ada di dalam tahanan gitu wargi Dahlia. Nah itu banyak netizen yang berharap seperti itu cenanya. Karena asa gak puas ngelihatnya cenanya dia cuman ya aja nyesel, ya nyesel, ya cenanya. Barijeng cenanya ini mulus-mulus rahayu kene senang wajahnya. Hanya boro-boro yang karunya lamun misalkan ngelihat dia bonyok-bonyok gitunya wargi Dahlia nu aya ge udah itu mah bukan dari kalangan manusia. Kesel asli kesel banget ya tapi alhamdulillah sudah tertangkap itu wargi Dahlia yang paling penting adalah itu. Kita lihat aja proses hukum di Indonesia seperti apa gitu ya mudah-mudahan korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sebenarnya. Moncen nggak ngefarid mah cina asupkan baby Alia kasanang singa si Taufik mah cina baby Alia cina ya singa oge embungan iya papa ngejeng si Taufik mah sienan iya singa oge ya saking nggak punya hati nuraninya itu orang ih kesel banget ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Bunda Ernalin cina ya apa kabar Bunda Ernalin baby Alia gelis yang enakan suaranya masya Allah di Cihanjuang hadir ya orang Cihanjuang kemarin nggak ngeliat si Taufik ya si Taufik tuh cina kabur nakat si Mahi kat si Mindi cina kamari teh katangkap-tangkap di Majalaya cina ya orang Cimahi temara ranggi ya mun manggihan mah pangarunganken padahalnya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Ar juga hadir baby Alia, Lukman Pasar Baros juga hadir, absen aja sambil nunggu on air. Sampurasun ke baby Alia, Rampes, Mang Nanar di Gunung Asepan juga hadir. Orang Kopo juga hadir baby Alia, senenya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Salam kenal baby Alia, ada Bagas.
hadir. Bagas, kamu dari mana Bagas ya? Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Bu Arpan di Bojongkacor juga hadir Baby Alia. Pak Rijal Tokyo neng, si Taupik ayah ke Tokyo maknya ya Kang Pak Rijal. Aduh mun bisa mah di Tokyo dijadikan ramen weh. Jepang ramen teh Jepang Kang Pak Rijal boro-boro ke Tokyo iya hayang kabur ke Garut ke Tasik ya wah ongkos jadi kekulilingan weh daerah Cimahi ke Kabupaten Bandung cenanya. Da boro-boro boga modal atunya si Taupik mah eta jang sesau hari-hari aja dia merampas harta dari si pacarnya itu ya. Motor habis ya dijual ke si eta cenanya. Terus lagi uang puluhan juta cenanya hasil dari BPJS-nya diambil. Pokoknya mah itu mah bukan manusia itu mah ya. Itu mah jelemaan Wargi Dahlia. Dahlia Indonesia pilihan Wargi Dahlia 1 jam persembahan hari hidrokokonya udahan dulu ya. Tapi sebelum Baby Alia udahan ya, nanti kita ketemu di interval kedua. Baby Alia mengingetin dulu ya, yang lagi nyari tempat liburan buat anak-anak yang sekarang lagi liburan sekolah. Nih ada yang istimewa dari Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia di ulang tahun yang ke-15 ini Wargi Dahlia ya. Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah. Ada Tambelina dan juga Tinkerbell Wargi Dahlia. Magical story for everyone Wargi Dahlia. Jadi Baby Alia udah nonton nih Wargi Dahlia ya. Kemarin tuh lucu banget ceritanya bahwa anak-anak udah cocok banget. Menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah Wargi Dahlia. Selain pertunjukan super megah ada juga nih hadiah buat Wargi Dahlia seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Kemarin juga pas aku nonton ada hadiahnya, tiba-tiba dapat deh satu tiket Trans Studio Bandung ya. Pokoknya nikmati special price promo school holiday bertiga cuman Rp478.000 aja. Berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Pokoknya murah banget Wargi Dahlia. Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya bisa langsung ke www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Udahan dulu ya bersama dengan Hydro Kokonya Wargi Dahlia ya. Nanti kita ketemu lagi di interval kedua. Dan jangan lupa selalu minum Hydro Koko yang bisa bikin imun tubuh kita tetap terjaga, bikin kita refresh setiap hari di tengah gempuran aktivitas yang banyak banget. Apapun kegiatannya, jangan lupa bawa Hydro Koko Wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now.

0: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Tersangka penyekapan sadis Taufik Hidayat yang sudah berhasil diamankan oleh Polda Jabar kini ditempatkan di sel khusus sendirian di Mapolda Jabar dengan pengawasan melekat kamera CCTV selama 24 jam. Perlakuan khusus ini diberikan karena tindakan penganiayaan pelaku selama 3 tahun dinilai terlampau sadis dan di luar batas kewajaran. Pendaftaran jalur domisili dan mutasi sistem penerimaan murid baru Kota Bandung 2026 untuk tingkat TK, SD, dan SMP resmi dibuka sejak 22 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Jalur ini menjadi salah satu jalur yang paling banyak diminati dan memiliki kuota penerimaan terbesar. Badan Riset dan Inovasi Nasional memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat seperti Bekasi, Bandung, Cirebon, Kuningan berpotensi mengalami kondisi sangat kering. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Saatnya buah bibir.

0: bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan di 101,5 Dahlia FM, Wargi Dahlia. Interval kedua nih Wargi Dahlia untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026 Wargi Dahlia ya. Jadi ada kabar terbaru lagi dari Taufik Hidayat Wargi Dahlia atau si pelaku ya Wargi Dahlia. Baru ada muncul pemberitaan kalau awal mula bisa ditangkapnya si pelaku ini adalah karena ada satu orang ya rekannya dia atau dianggap sebagai sosok senior yang dituakan oleh si pelaku ya, namanya Pak Dadang Ahyar Ismail Wargi Dahlia. Jadi kata Pak Dadang ini dia ngasih keterangan bahwa pelaku ini sempat menghubungi dia beberapa kali melalui telepon karena panik setelah ngelihat kasusnya viral gitu di media sosial. Nah katanya Pak Dadang ini untungnya tidak memberikan perlindungan. Pak Dadang ini justru meyakinkan Taufik untuk berhenti bersembunyi dan menyerahkan diri secara kooperatif kepada aparat penegak hukum gitu Wargi Dahlia ya. Kalau memang ini benar ceritanya seperti ini berarti kayaknya 250 jutanya layak dikasihin ke Pak Dadang gak sih? Aduh tapi ini keterangannya langsung dari Pak Dadangnya ya. Pak Dadangnya diwawancara dia bilang seperti itu ya. Kalau berdasarkan faktanya benar atau tidaknya mungkin nanti kita akan korek-korek lagi Wargi Dahlia informasi yang beredar. Kalau memang ini benar-benar Pak Dadang yang membujuk dia untuk ya udah kamu kalau ada polisi nggak usah ngelawan, kamu nyerahin diri aja, kamu harus bertanggung jawab sama perbuatan kamu. Munnya ya Pak Dadang anu ngingetan ngaelingan si eta pelaku gitu ya. Ya kayaknya 250 juta layak dikasih ke Pak Dadang ini deh kayaknya. Bener nggak sih Wargi Dahlia? Pak Dadang jeung aparat ya bagi-bagi sana Baby Alia. Eh kamu bener namanya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat hadir. Oh si Rahmat Kanaan gini kan. Aduh ya ampun menika complicated banget ya kasus si Taufik ini ya. Melibatkan banyak pihak si Indonesia Raya gitu ya. Tapi ayah kesel kayaknya kasih Taufik teh aku pengen. Kesel atuh deh dianya kelihatan santai gitu. Gak kelihatan panik gitu ya. Gak kelihatan apa gitu. Gak kelihatan ngerasa bersalah pokoknya bah. Bahkan dia teh masih sok jagoan pas begitu ditangkap cenanya. Ya ini karena komandan gini-gini kata si polisinya teh. Terus dia nyeletuk, ya ini teh komandan teh ininya saya cenan. Ininya teh naon, tetangga atau naon, atau ua atau saha gitu. Masih sok kenal gitu sama Pak Komandan gitu. Jadi dia kayaknya si Taufik Hidayat ini ngerasa punya power gitu ya di lingkungannya. Dia ngerasa kalau dia punya banyak kenalan ya orang-orang hebat gitu ya. Makanya itu membuat dia percaya diri untuk bisa melarikan diri. Sepertinya itu sih ya. Tapi kalau secara tes kejiwaan, tes narkoba juga polisi sudah mengungkapkan kalau kejiwaannya juga normal katanya tes kejiwaannya. Terus juga dia tidak terindikasi narkoba juga gitu. Yakin itu normal? Iya asalnya normal, itu masalah lain jika jelema. Siluman kadaliar, sana Baby Alia, sananya Syekh Rahmat Manya. Psikopat berdarah dingin, sana Baby Alia, Kang Ahmad Kamajaya. Aku mah sekarang pengen angkatin telepon daripada aku kesel sama si Taufiknya. Angkatin telepon buat Rekwargi Dahlia requestin langgam, boleh banget di 0811-222-1015 yang paling cepat. Boleh sama Baby Alia angkat ya, teleponnya. Cus! 0811-22 Dahlia ya. Ada siapakah ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Asik atuh.
1: Oh enggak, go ya.
0: Hai, A'a Rahmat.
1: Halo.
0: Menigar cep banget. Ya. A'a Rahmat.
1: Ya.
0: Bestinya Taufik Hidayat ya, namanya sama belakangnya. Belakangnya sama T namanya. A'a Rahmat Taufik Hidayat, cie. Kamu sebagai laki-laki melihat kasus si Taufik Hidayat gimana? Kalau ketemu Taufik Hidayat mau ngapain?
1: Mau ngapain? Mm-hmm. Ya pengennya sih dikarungin aja.
0: Dikarungin aja. Hidup-hidup. Ya ampun. Moal duel heula laki-laki dengan laki-laki.
1: Duel bisa lah.
0: Oh bisa, sudah ya. Rahmat pengen langgam apa?
1: Boleh ada dipilihin yang enak aja.
0: Ya oke, boleh. Pengen digocin buat siapa, Rahmat?
1: Buat Baby Alia. Makin cantik.
0: Amin.
1: Gocinnya buat semua warga Dahlia aja deh.
0: Siap. Atau ya, ada lagi?
1: Itu aja Baby Alia.
0: Siap, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Pluah, go ya.
0: Asik, terima kasih banyak Rahmat di Kanaan ya. Kalau T Isar pengen minta selfie katanya. Teh Isar pasti tertipu sama foto dia yang pertama kali beredar ya. Mirip Ariel Noah banget atau mirip suaminya Via Valen ya. Waktu pas pertama kali fotonya terbaru beredar gitu ya. Tapi kesini-kesini kok gini. Aduh hampura ya. Jadi karena ibaratnya kita teh udah terlalu muak sama orang ini gitu ya. Jadi aja bawa-bawa fisik. Karena emang bener-bener orang ini gak punya hati, nurani, gak punya akal, pikiran. 3 tahun loh korban disiksa seperti itu ya. Aduh buat tetehnya gimana kabarnya sekarang? Mudah-mudahan semakin membaik, semakin pulih. Peluk jauh buat tetehnya ya. Satu penelpon lagi warga Dahlia boleh di 73028 atau di 73111710-nya. Hai, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atau
0: perut
2: aku
0: goyang. Halo
2: Teh
0: Isya.
2: Halo Beb.
0: Alhamdulillah sehat. Teh Isar.
2: Iya.
0: Merewepek jang Teh Isa Taufik Hidayat.
2: Seueur di dieu ge Taufik yang lain.
0: Nu balager tapinya didinya mah.
2: Saroleh.
0: Taufik Hidayat jiga namun ku Teh Isar mah luluh jiga nate.
2: Luluh lantah. Teh Isar diturunkan acis pas selfie teh 250 juta.
0: Ah, teu jadi atuh ye.
2: Kabur.
0: Teh Isar.
2: Ya.
0: Tadina Teh Isar terek berburunya sugan menang 250 jutanya.
2: Gagal.
0: Teh jadi gagal total. Cina pengen langgam apa tuh sekarang mah biar enggak galau.
2: Tak rela aja.
0: Tak rela dari
2: Merpati.
0: Merpati Ben. Ya. Boleh. Pengen digocin buat siapa?
2: Gocin buat semua warga Dahlia tercinta aja ya. Mm-hmm. Sama dirimu Pep sehat-sehat ya.
0: Amin. Udah adalah ada lagi.
2: Udah begitu aja weh.
0: Siap, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lengannya Dahlia, aku gak gugugu ya.
0: Atur thank you, Teh Isar yang ada di Ibun, Majalayanya Ibun Teta. Jika nak kemari disebutkan ku Teh Isar, dah kapangin aja di Majalaya si Taufik tehnya. Teh Isar bawa-bawa, senang menyemputkan. Teh Isar sana ya. Makasih banyak buat wargi udah pada pantengin baby Alia. Aduh jadi balelo sini ya. Pokoknya sehat-sehat buat kita semua wargi Dahlia. Kita doain mudah-mudahan korban lekas pulih lagi, bisa semangat lagi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan mudah-mudahan trauma korban juga bisa cepat hilang ya. Korban bisa ceria lagi, bahagia lagi, dan melanjutkan hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Prunggah, kuku-kuku, kuyam.

0: Dahlia Indonesia pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia.
1: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
2: Hapli, semua jadi easy.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: Bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya, ya sakit mah, lambung. Dah kronis sudah berapa tahun, nah? 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit, kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah, ayo nama, itu nyeri.

0: Enaman nyari rawosen sekarang.
1: Rawosen.
0: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
0: Alhamdulillah ini sekarang.
1: Ayeuna meser deui.
0: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 176233. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-mm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-mm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mak?
1: Agak terang sekali.
2: Kayak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Wargi Dahlia masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Ali.

0: Gak kerasa mau jam 12 siang, Warigi Dahlia bentar lagi baby Alianya harus udah pamitan ya. Bu Memes, terima kasih banyak udah panteng. Teh Rosita atur nuhun. Teh LIKKI 93 daripada Larang juga terima kasih banyak sayangku ya. Teh Santi di Kopo juga atur nuhun. Ahmad Kamajaya. Terus juga baby Alia ketemu sama John Maulana. Teh Nova di Gatsu, Bu Dede Bojong Emas juga aman abadi ya. Apa kabar juga baby Alianya buat Kang Dedi Kurniawan. Kakek Pujangga Agus Cibo juga atur nuhun. Mang Nanar di Gunung Asepan. Terus juga ketemuan lagi sama yang namanya Kang Agus Sudrajat atur nuhun. Mama Joli Kiara Condong Danu. Sehat Danu. Digana si Danu babaturan Taufik Hidayat ya. Tayati di Kopo juga terima kasih banyak ya. Kang Aceh Prianto juga atur nuhun pisan. Kang Aden dari Cicalengka, Ibu Cendani di Cimahi. Teh Siti Aminah juga atur nuhun pisan sayangku ya. Kang Suhana di Permata Biru juga terima kasih banyak. Teh Iyah Marliah, Mama Lili Ciwidey. Teh Ati Surarti di Batu Lawang Ciwidey. Wauci di Jalan Suci ya. Terus juga Muhammad Arsya Putra juga terima kasih banyak ya. Dari Mas Bro di Maroko juga atur nuhun. Tenani Memory juga terima kasih banyak ya. Umi Yuna sehat-sehat sayang ya. Nuhun pokoknya buat semua Warigi Dahlia yang udah pada pantengin baby Alia. Dan jangan kemana-mana Warigi Dahlia, karena sebentar lagi jam 12 siang ya, bakalan ada bincang seru Warigi Dahlia. Yang pastinya ini mas serunya teh seru banget ya Warigi Dahlia. Bakalan kedatangan bintang superstar. Ada Kak Eri Susan sama Kak Adiba Warigi Dahlia yang sebentar lagi bakalan hadir di bincang seru bersama dengan Adri ya di 101,5 Dahlia FM. Kalau gitu baby Alianya pamit dulu ya. Sehat-sehat buat semua panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak lenggamnya Dahlia prung ah go go go go ya.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Dahlia Indonesia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop
0: hits sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga, goya.

Juara dong. Adris yang hari ini bakal menghadirkan dua bintang tamu luar biasa. Kira-kira ada siapa, Wargi Dahlia? Kalau yang pantengin sosial media kita mah pasti udah tahu ya ada siapa siang hari ini yang mampir ke Radio Dahlia ya. Obrolan seru, bincang seru kita bersama dua orang. Bisa kita bilang Diva dan Divo. Oke, pantengin terus hanya di Dahlia.

0: ini dua-dua artisnya mampir ke Dahlia, alhamdulillah siang hari ini. Kita langsung sapa ya. Ada Eri Susan.
1: Halo.
0: Apa kabar, Eri?
1: Baik. Aduh, seneng banget. Hai, warga Dahlia.
0: Alhamdulillah, bisa mampir ke Radio Dahlia siang hari ini. Juga ada Adibal Syahrul.
2: Assalamualaikum, warga Dahlia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar semuanya?
0: Baik ya semua ya, alhamdulillah ya. Dan kita pastinya merasa sangat baik lagi karena kedatangan dua orang, bisa kita bilang diva dan divo lah ya, ini warga Dahlia ya.
2: Iya. Akhirnya kita mendapatkan julukan itu di sini.
0: Belum pernah ya dijuluki ini ya, Bang Adi sama Mbak Eri.
1: Aku biasanya julukannya Ratu Ngemil. Tiba-tiba diva jauh ya.
0: Iya dong, karena secara karir ya mereka wargi Dahlia dan juga apa track record dari langgam-langgam yang dikeluarkan sama mereka ini sukses bisa dibilang gitu ya, dan selalu ditunggu sama para penggemar termasuk wargi Dahlia semuanya. Wow.
2: Ratu Ngemil ya, kalau aku biasanya dijulukinya Balemes.
0: Balemes gitu. Apa Bang?
2: Karena kalau lagi nulis lagu tuh seolah-olah berwibawa. Asik. Tapi kalau lagi ngeliat TikTok, lemes.
0: Jadi balemes. Berwibawa dan lemes singkatannya Balemes. Aduh. Ini luar biasa, langgam yang barusan Adri puterin, aku tak tergoda ya, wargi Dahlia pasti teringat kembali sama langgam ini, kesuksesan mereka berdua di duet langgam ini. Waktu itu bolak-balik chart juga langgam ini di tahun saat itu. Gak usah disebut ya, tahu.
1: 2006.
2: Tapi Adri ini udah lama banget loh di sini loh ya. Udah berapa tahun?
0: Adri dari 2010.
2: Iya, udah lama banget di sini ya.
0: Luar biasa. Pokoknya susah untuk pergi dari Radio Dangdut, nanti gak bisa dengar suara Eri Susan sama Adi Balsas.
2: Ih, peres banget ya. Pinter dia ya.
1: Bahagia aja yang gue dengar.
0: Karena kalau udah ngomongin mereka berdua, gak cuman suaranya, tapi karya-karya lewat suara-suara artis-artis yang lain juga ada tangan-tangan ini mereka, wargi Dahlia ya. Tangan-tangan ajaib mereka di balik itu.
2: Sebenarnya kita pakai kaki, gak pakai tangan sebenarnya.
0: Tuh kan, saking canggihnya udah gak pakai tangan, pakai kaki. Ya, Bang Adi sama Mbak Eri, kalau hari ini yang Adri tahu berkunjung ke Bandung ini dalam rangka ini ya, nanti ya, dalam rangka bakalan roadshow dari satu KFC ke KFC yang lain, betul. Emang kita sebut aja lah ya, gak apa-apa.
2: Boleh.
1: Bukan kita yang memulai ya, kalau kenapa-kenapa.
0: Iya.
2: Ini aku yang jawab ya, sebenarnya kebalik.
0: Gimana tuh?
2: Sebenarnya kebalik.
0: Yang benernya gimana?
2: Sebenarnya
0: Bang,
2: dari pihak klien kita tuh tidak mensyaratkan kita harus ke Bandung, gitu loh. Tapi kitanya yang pengen.
0: Kenapa? Apa justru yang kita, membuat karena pengen balik ke Bandung?
2: Kita pengen main ke radio lagi, gitu ya. Karena beberapa kali memang sebenarnya kita tuh pengen kesini, cuman waktunya sulit. Nah ini pas dapet gitu waktunya, sekalian yuk gitu, udah lama nih apa namanya? Karena dulu zaman gaul, itu kan gaul tuh Dahlia banget gitu, sering banget kita diajak event ya sama Kang Diwan, sama Pak Kris.
1: Aku juga
2: gitu.
1: Dulu loh.
2: Iya.
1: Dulu.
0: Gitu dulunya aja. Di garis bawah ya dulu.
1: Jadi pakai penekanan.
2: Jadi akhirnya oh ya kita ke radio aja gitu, makanya kemudian oh mau banget gitu. Justru sebenarnya akhirnya kita kemudian kebalik, mungkin kalau yang lain-lain mungkin karena ada itu ke radio, kalau kita memang pengen ke radio sekalian visit gitu. Ya udah gitu, karena sebenarnya dari pihak klien itu nggak apa-apa kok Jabotabek, tapi kita maunya ke Bandung karena kita mau main ke radio juga gitu. Karena nggak tahu ya, memang radio di mana-mana masih ada, tapi kalau di Bandung tuh kayaknya vibe-nya beda gitu.
0: Iya.
2: Kayak nggak tergantikan gitu radio itu ya.
0: Betul.
2: Jadi ada komunitasnya gitu, walaupun di beberapa daerah mungkin seolah-olah radio tuh masih ada, tapi mungkin bukan pilihan utama. Tapi nggak tahu, kita ngerasa baik itu dari sosial media, dari postingan, Bandung tuh kayaknya nggak berubah. Radionya tuh tetap ya, khususnya masih gede-gede ya, kayak Dahlia ya. Gitu ya, masih hingar-bingar juga gitu. Jadi makanya kita pengen juga, yuk kita jangan main TV terus, yuk main radio juga gitu. Karena di radio itu kan kita juga bisa interaktif.
1: Radionya masih semangat ngeplay lagu-lagu kita. Jadi kalau kita datang kan sebagai bentuk support juga. Thank you juga buat radio.
2: Iya, dan khususly ya.
0: Khususly. Yang penting di ujungnya ada
1: Jujurly.
2: Dan khususly itu karena yang pegang radionya masih teman-teman lama gitu. Jadi ya jadi kita yang pengen sih sebenarnya, ayo main yuk gitu.
0: Asik. Gitu. Dan Dahlia kebagian di visit. Oh, terima kasih.
1: Iya, itu pasti udah menjadi top list.
0: Alhamdulillah.
1: Karena bisa dibilang ya salah satunya kayak Kang Diwan itu yang ngebantu banget waktu aku proses promo di wilayah Bandung untuk memperkenalkan albumku 2006 yang Jangan Buang Waktuku.
0: Betul. Tadi. Aduh, itu sukses berat ya, Terry. Semua langgam-langgamnya enak.
1: Diawali dengan keraguan banyak pihak sebenarnya karena bisa dibilang dangdut kan pakemnya tidak begitu. Saat itu buat sesuatu yang berbeda gitu ya, disupport sama sahabat aku di sini, partner in crime yang mensupport aku untuk comeback lagi ke recording gitu ya, untuk bikin karya setelah 7 tahun vakum. Aku bilang ayo kalau bikin sesuatu yang seru aku mau gitu. Walaupun dari banyak keraguan dari beberapa senior-senior dangdut dan sebagainya, bahkan ada juga beberapa teman-teman MB Radio yang juga ragu gitu. Aduh, lagunya berat ya, bisa terima enggak ya gitu. Tapi ternyata senangnya tuh kita dapat report saat itu ternyata banyak pendengar radio itu bertambah dari kalangan pelajar dan mahasiswa.
0: Betul. Gitu.
1: Untuk dangdut ya. Jadi satu kebanggaan tersendiri lah.
0: Iya. Luar biasa. Apalagi kalau kita lihat dangdut sekarang tuh lebih variatif lagi. Betul. Ada hip dut dan lain-lain sekarang. Teh Eri ini udah duluan loh, Wargi Dahlia, mengobrak abrik dangdut dengan R&B dut ya waktu itu ya.
1: Mengobrak abrik karena di media.
2: Dan aku ingat banget sih zaman waktu pas album itu rilis itu kalau nggak salah 4 atau 5 lagunya Eri itu top 6 chart di sini. Ya kalau aku nggak salah tuh Jangan Buang Waktuku, Aku Tak Tergoda, termasuk Hujan dan Muara Kasih Bunda.
1: Aku
2: Tak Mengukur Dalam. Jadi memang kita di, kan memang kita di info ya. Dulu tuh mesra banget sih radio tuh sama artis tuh ya. Kita kayaknya collab banget gitu.
0: Betul.
2: Maksudnya kita rindu juga sih masa-masa itu karena memang kalau dulu tuh kita mau rilis lagu, kita ada sharing session gitu kan, dengerin apa gini. Ya mungkin kita masih bisa melakukan hal-hal kayak gitu sih gitu karena memang telinga para MD dan penyiar itu kan sebenarnya mewakili dari telinga pendengar musik sebenarnya kan gitu.
0: Betul. Lebih peka ya Bang.
2: Lebih peka, lebih tahu mana yang lagi digemari gitu. Dan ya kebetulan saya dan Eri termasuk memang mungkin dua seniman dangdut yang kita itu tetap berusaha untuk menjaga hal-hal inti dari dangdut, maksudnya yang mendasar tuh apa, klasikal, cengkok, apa gitu kita jagain. Tapi kita juga suka banget bikin inovasi-inovasi gitu. Betul. Termasuk yang mengkolaborasikan musik dangdut dengan ya R&B, dengan hip-hop, dengan yang lain-lain gitu. Kita
1: klasik
2: nih,
1: ya, orkestra, ya
2: gitu, ya. Tanpa menghilangkan unsur dangdut klasiknya gitu. Karena sejauh ini memang banyak yang mencoba untuk mungkin membuat hal seperti itu, tapi hampir hilang dangdutnya, cuman ada gendangnya doang.
0: Iya, nggak gitu. Kurang ini ya, kurang kental gitu ya.
2: Iya.
0: Dangdut kurang kental, nggak enak ya, Bang ya. Iya, Wargi Dahlia, kita kembali ke visi dan misi Adibal Syahrul dan juga Eri Suzan ya. Hari ini, maksudnya minggu-minggu ini mungkin ya, berkunjung ke Bandung, Wargi Dahlia, karena mereka punya satu karya luar biasa, karya Cinta Adibal di dalam satu CD digital ini yang sudah Adri pegang ya, Wargi Dahlia ya, nggak kelihatan.
2: Iya.
0: Ya, di sini akan menghadirkan banyak sekali langgam-langgam karya Adibal.
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan salah satu yang akan dijagokan di album ini, Wargi Dahlia, adalah suara emasnya Eri Suzan di langgam berkeping-keping ya, Teh. Wow. Ya, ini langgam lagi warawiri di chart juga ya, di top dangdut.
2: Dan Bali. Alhamdulillah salah satunya juga berkat lagu itu, ini CD Karya Cinta Adibal ini sudah 7 minggu, itu masih top sales di penjualan di gerai-gerai.
0: Wow, luar biasa.
2: Gitu, jadi bersaing, karena dangdut ini kan kayaknya tahun ini satu cuman ini aja. Jadi dangdut tahun ini kita diberikan kepercayaan untuk Karya Cinta Adibal dan alhamdulillah mampu bersaing dengan genre lainnya dan sudah 7 minggu kita itu udah ada di top sales lah.
0: Wow, gitu, luar biasa ya. Wargi Dahlia ya, karena memang
2: top penjualan maksudnya ya.
0: Iya, di top penjualan di toko ayam ini ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Karena yang digait sama Bang Adi juga ini gak kaleng-kaleng semua kalau lo dilihat-lihat ya. Selain ada Eri Susan, Wargi Dahlia, ada nama-nama lain juga seperti Zainul.
2: Ya, Zainul Bashar itu juara satu Racing Star Dangdut.
0: Betul.
2: Ada Anissa Rahma juga. Anissa Rahma itu salah satu di Pakoplo Jawa Timur yang memang sahabat kita, yang memang di sana banyak banget basis penggemarnya. Mm-hmm. Kemudian Wenny. Juga ada Wenny Wen gitu ya. Terus
1: juara satu di Asia.
2: Juara satu di Asia. Terus betul. Ada Nazia Marwiana juga itu penyanyi Aceh yang memang banyak banget hits-hitsnya viral di YouTube gitu. Jadi ya kalau secara materi sih ini menarik lah ya untuk dibeli gitu.
0: Iya, dan ada dibikin grup-grup juga ini kayak seperti Genstar.
2: Iya.
0: Dan juga ada Trio Menyala ya Bang Adi ya. Ini sengaja dicetak.
1: Ciwi-ciwi
0: juga.
2: Sebenarnya mereka itu adalah dari murid-murid saya juga, baik dari DA dan Lida gitu ya. Jadi mereka kita kasih kesempatan yang potensial, yang bagus gitu, dibuatkan sebuah karya dan dilibatkan di sini. Mereka juga nanti ada. Cuman berhubung saya tidak mau nanti kopinya di Dahlia tuh terlalu banyak habis, jadi saya tidak ajak mereka ke sini gitu ya. Tapi besok
0: terlalu heboh.
2: Besok mereka ikutan visit di store-store fried chicken-nya gitu.
0: Baik, Wargi Dahlia, sebelum nanti kita ubek-ubek lagi seputaran karya Cinta Adibal yang sekarang sedang menjadi top sales ya, Wargi Dahlia, pilihan wargi-wargi untuk beli CD digitalnya. Gak lengkap kalau kita gak pantengin dulu salah satu langgam jagoannya. Asik. Ini dari suara emasnya.
1: Masik.
0: Adibal Syahrul.
1: Yang penting.
0: Betul. Yang penting uang.
2: Penting gak sih? Penting ya?
0: Penting banget.

0: ini.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
6: Happily, semua jadi easy.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu?
2: Kalau
3: matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Berapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
3: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: ya.
2: Tidur tetes lagi,
3: oh,
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah Bu ya.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: pagi Dahlia masih di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dong. Apalagi kita kehadiran musisi-musisi juara yang masih ada di sini, ada Eri Suzan dan juga Adibal Syahrul.
1: Halo. Wargi Dahlia. Kita yang senang banget ya. Kalau dihitung-hitung udah lama banget gak kesini ya.
0: Betul, kita dan, nungguin banget loh Bang Adi.
1: Dan ternyata Dahlia FM tuh tidak ada yang berubah, masih seperti yang dulu, masih ramah, masih baik gitu.
0: Alhamdulillah
1: ya. Yang berubah itu hanya saya melihat radionya tambah hebat, tambah makmur, tambah kaya, gedungnya tambah tinggi.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin,
1: Pak
0: amin.
1: Kris luar biasa ya.
2: Sama kita yang udah luas.
0: Robahnya di itu aja ya.
1: Alhamdulillah pengertian tadi masuk pintu masih muat.
0: Asik. Untung pintunya dibikin ini ya, dibikin menyesuaikan ya.
1: Dan terus terang salah satu ciri khasnya Dahlia itu adalah begitu kita datang selalu banyak wargi-wargi yang
0: halo,
1: luar biasa.
0: Yang di depan. Ya,
1: gitu. Jadi kita kayaknya jadi motivasi
2: kayak
1: kita sering kesini.
2: Ini
1: mahal ini suasana kayak gini nih ya. Gitu. Karena mungkin buat penyanyi-penyanyi baru yang mungkin belum sempat main ke radio, kalian tidak punya experience ini ketemu langsung dengan para para pendengar kalian.
0: Oh,
1: gitu,
0: betul.
1: Ya.
0: Gitu. Luar biasa Bang
1: Sebenarnya
0: saya
1: sedang membacakan suara hatinya Kang Diwan.
3: Terwakili.
0: Iya, yang selain yang di sini pada datang, wargi di TikTok juga rame nih ternyata yang lagi mantengin Eri Suzan dan juga Adibal Syahrul.
1: Halo,
2: wargi Dahlia.
0: Ini Bang Adi emang sering dipanggil Cigu sekarang, Cigu.
1: Iya.
0: Asik. Ini ada yang nyapa nih. Cigu. Ada Cigu Adibal sama Eri Suzan.
2: Gara-gara di Asia.
1: Gara-gara dulu saya tuh suka ini Cigu kan.
0: Cigu kan. Enggak dong ya, karena Adibal nih wargi Dahlia adalah tangan-tangan emas di balik kesuksesan dari The Academy ya, The Academy. Asia juga,
2: Lida
0: juga,
2: Bintang Pantura. Jadi kalau di DA udah ngajarin nyanyi segala macam ya. Kalau di Bintang Pantura udah ngajarin bagaimana caranya.
1: Geol. Oh, nanti Kang Adri mau diajarin.
0: Jadi takut jadi nanti.
1: Jadi. Oh enggak, ini beda. Kalau laki-laki tuh geolnya tuh mantap. Gitu.
0: Gimana bedanya?
1: Iya beda. Kalau perempuan kan buat di panggung, laki-laki diajarkan buat di panggung dan di tempat lain.
0: Ada.
1: Gitu. Jadi nanti
0: ada ekstra
2: masih
0: ya.
2: Pagi.
0: Nanti sepertinya obrolannya lebih enak off air ya.
1: Iya. Tapi Kang Adri, kita sih kan lagi happy nih ya gitu. Jadi hari ini kita main ke radio, terus besok kita visit-visit berjumpa dengan mungkin ada para penggemar ayam goreng gitu ya. Karena kita sekarang lagi bekerja sama dengan salah satu brand ayam goreng yang besar. Kita keluar CD Karya Cinta Adibal. Nah saya sih pengennya nanti yang di sini nanti absen ya sama manajer saya ya. Yang datang nanti saya kasih voucher.
0: Asik.
1: Untuk makan ya. Paket combo superstar, satu combo itu biasanya itu buat dua orang. Gitu. Jadi nanti dapat satu CD. Nanti berhubung saya kesini dan saya happy mereka pada datang, nanti tolong absen ke manajer saya. Nanti yang datang kita akan kasih paket combo gratis.
0: Alhamdulillah.
1: Dari Adibal. Yang di rumah juga nanti kalau memang mau ikutan interaktif boleh.
0: Boleh,
1: yang di TikTok juga boleh, khususnya yang di Bandung ya.
0: Siap-siap.
1: Ya karena untuk dapat vouchernya harus datang langsung ke tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah berarti mereka harus tahu dong jadwalnya Bang Adi.
1: Iya besok tuh kita jadwalnya sebentar ya. Tadi sudah nyontek hilang dia.
2: Mau yang di mana?
1: Eri dulu yang ngomong dulu. Yeah.
2: Mau yang di mana? Yeah, okay. Kalau buat wargi Dahlia yang deket kan di Riau ya. Bisa datang tuh di jam setengah tiga ya.
1: Iya.
2: Setengah tiga di
1: KFC Riau. Maaf kesel. Maaf. Pak Kris maaf ya, Ampura.
0: Iya, ada berapa store yang rencananya akan
1: ada
0: di
1: tiga. Besok
0: ada
1: itu,
0: tiga.
1: Besok itu selain dengan selain saya dan Kak Eri Susan, itu akan ada juga Trio Menyala. Kuartet ada nanti Jainul Bashar, juara satu Resin Serdangdut. Ada juga Ram DA5, ada juga Rian DA6, dan juga ada Iqbal KDI, ada Jana.
0: Okay.
1: Ada Jana Lida dan juga Abang Alta Fasha.
0: Iya.
1: Ya.
0: Gitu, karena itu nanti mereka dia, ada di sini juga ya.
1: Iya, mereka ada di sini. Itu mereka itu besok di Setia Budi, KFC Setia Budi, jam 12.00 WIB. Jadi yang dekat-dekat Setia Budi, nanti kalau dapat voucher boleh ke sana ya. Tapi kemudian setelah itu siangnya kita ke Dago Bandung.
0: Oke, okay, ke Chicago di, ya.
1: Ya, jam 13. Gimana kalau Kang Adri yang nyebutin mereknya
0: baik,
1: ya gitu.
0: Baik, baik.
1: Jadi cari aman. Jam 13.00 itu jam 13.30 kita ada di Dago Bandung, itu ada Adibal, Eri Susan, Alta Pasha dan Jana Lida. Mm-hmm. Gitu ya. Kemudian nanti di Riau Bandung, di KFC Riau Bandung jam 14.30 itu ada All Artist. Jadi ada saya, nanti Adibal, ada Eri Susan, ada Trium Nyala, Alta Pasha, Jana Lida dan juga Iqbal Seluma.
0: Wow, kayaknya yang di Riau dapat banyak nih wargi Dahlia.
1: Oh iya, gitu.
2: Makanya datang.
1: Jadi boleh.
0: Iya, wargi Dahlia datang besok ya Bang ya.
1: Besok.
0: Bisa hari besok semua wargi Dahlia ya, KFC Setia Budi jam 12, terus di Dago 13.30 dan di Riau 14.30. Wargi Dahlia, rugi banget kapan lagi

0: ngeliat TikTok boleh loh.
1: Boleh ya. Oke, Wargi Dahlia siap-siapin deh pokoknya nanti. Karena di sananya dapat banyak, Wargi Dahlia juga nanti yang mau ngasih banyak sambil live TikTok dan lain-lain, dapat tanda tangan juga kan dari mereka, boleh banget Wargi, ya. Oke, yang di rumah tenang, nanti kuisnya kita bakalan gelar berhadiah sama dengan yang datang di sini ya. Oke, siap-siap aja Wargi Dahlia. Dan barusan kita terpana Wargi Dahlia mendengarkan langgam ini berkeping-keping. Ini dari Eri Suzan, di mana langgam ini ada di track kedua albumnya Karya Cinta Adibal ini.
2: Betul.
1: Oke. Kata Teri gak sulit untuk nyanyiin langgam-langgam galau seperti ini.
2: Hah? Ya kalau secara feel sih enggak. Tapi mungkin secara bernyanyinya aja gitu. Okay. Kadang-kadang aku ngerasa kayak kan setiap penyanyi itu punya cara masing-masing dalam menginterpretasikan sebuah lagu gitu. Mm-hmm. Jadi kalau berkaryanya bareng kakak Adi ini, sebenarnya gini, aku tuh kalau berkarya sama kakak Adi ini mungkin karena basicnya sama kita, bukan dari dangdut. Jadi kalau ngomong suatu hal yang berkait dengan musik tuh kayak kemana-mana gitu pikirannya.
1: Liar ya, pikirannya langsung liar ya.
0: Basicmu apa dulu ya? Basicmu apa?
2: Aku penari balet.
1: Nyasar aja ke dangdut ya mbak.
0: Aku atlet klereng.
2: Jadi kadang-kadang aku ngerasanya kayak, oh iya ini seperti ini. Jadi kadang aku ngasih feel tuh rasanya udah deep gitu. Ternyata kadang-kadang menurut Adi, boleh gak nyanyinya dibuat lebih light gitu. Sehingga orang tuh begini. Jadi kita memikirkan sekali pendengar itu bagaimana nyamannya bisa mendengarkan kita bernyanyi. Gimana caranya nyanyinya dapet, feelnya juga pas gitu. Jadi sebenarnya kita ada sempat dua kali ngulang ya dia.
0: Ya sebenarnya kan kalau yang pertama itu feelnya bagus banget, dalam banget gitu. Tapi terlalu menderita. Aku tuh gak mau Eri Susan terlalu menderita.
2: Jadi berat.
0: Ya gitu menderita lagunya. Dibawa ringan-ringan aja. Karena penderitaan itu berat tidaknya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Ya kalau yang kemarin itu begitu dengar lagu dia langsung pengen terjun genteng. Ya kalau ini kan pengen goyang gitu loh.
1: Takutnya gitu ya. Efeknya yang galau jadi tambah galau nanti bantengin.
2: Sebagai penyanyi harus nurut. Karena pencipta lagunya dia. Dia lebih paham kan. Dan ternyata hasilnya emang oke.
1: Okay.
2: Jadi ya botol ketemu tutup lah kalau berkarya gak sama-sama Adi tuh kayak gak butuh adjust lama gitu. Jadi kayaknya begitu dengar lagunya tuh pasti suka aja aku gitu. Okay. Gak tahu kenapa ya.
1: Udah klop aja ya.
0: Gak gitu. Sebenarnya dalam banyak hal tuh aku dan Eri tuh kita itu dibilang sering banget ketemu juga enggak ya. Kita tuh dengan kesibukan masing-masing tuh kadang-kadang ketemu tuh memang perlu dicari waktunya. Tapi sekian lama gak ketemu, kalau ketemu tuh kita tuh gak ada yang berubah gitu. Jadi kita mau kayak apapun gitu ya. Maksudnya dulu waktu zaman-zaman aku masih berjuang sampai sekarang gitu. Kita kalau ketemu tuh gak ada yang berubah. Ya udah kayak gitu itu hari.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan aku,
1: udah bestie lah ini ya, udah bang. Ya.
0: Gitu jadi
2: bestie dan frenemies.
1: Oh, ya. Luar biasa.
2: Frenemies.
0: Enggak sih, aku enggak pernah merasa kamu gitu loh. Oh, ternyata kamu gitu ya. Gak. Ya Allah, Eri.
2: Enggak, kadang-kadang kita kan berantem ya juga. Udah. Tapi kan tetap ini gimana sih apa sih
1: berantem tapi nggak lama gitu.
0: Enggak, kita tuh berantemnya nggak lama kok. Paling biasanya baikannya 2 tahun.
2: Nggak lama kalau berantem. Karena banyak dia mengalah.
1: Betul.
2: Katanya udah deh jangan, kalau ribut jangan sama ras terkuat di bumi. Gengsinya tinggi.
1: Mendingan ngalah ya bang ya. Ngalah udah paling aman ya bang ya.
0: Enggak sih, sebenarnya kalau kita yang namanya berantem tuh jarang lah ya. Maksudnya
2: jarang.
0: Kita itu scare itu sih satu sama lain gitu. Maksudnya kalau ada, biasanya kita tuh kalau memang salah satu ada masalah, biasanya kita tiba-tiba klik gitu. Misalnya lagu ini begitu aku bikin sebenarnya belum ketemu dia gitu ya belum ketemu dia terus begitu ketemu dia emang pas ketemu aku dengerin dia nangis, kenapa? Gak suasana hati lagi kurang enak nih, jadi denger lagu ini tambah dapet. Ya udah take vokal gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita tuh kayak
2: orang biasanya take vokal itu kan nunggu moodnya bagus dulu, ini enggak, oh mumpung lagi enggak enak take vokal besok gitu. Ya, jadi karena enggak, kan
1: kebetulan langgamnya galau gitu.
2: Galau banget lagunya ini.
1: Iya. Mbak Eri, di album Karya Cinta Adibal ini hanya satu langgam aja, berkeping-keping?
2: Ada satu lagi, tapi kita nyanyi rame.

0: rame. Jadi ada bareng sama Adibal dan Genstar ya.
1: Okay. Pentas.
2: Genstar. Oh, yang Pentas. Judulnya ya. Pentas.
3: Baik. Oh, itu lagu itu memotivasi semua orang.
0: Oh, itu
3: orang
0: bagus itu. Sekali. Itu bagus sekali.
3: Semua orang tuh untuk berkarya tuh jangan hanya ngejar duit doang. Yuk gitu. Berkarya itu kita tuh untuk happy, untuk memberikan sesuatu yang feedback yang positif buat pendengar kita, dan juga untuk menguatkan jati diri kita gitu. Aduh. Jadi aku memang pengen juga lagu tuh gak hanya sekedar indah dinikmati, tapi membawa pesan-pesan yang moral juga gitu.
0: Pesan sosial.
3: Betul, termasuk sekali. Di sini tuh ada judul lagu namanya Pentas, karena di, karena gini sih, orang jarang banget dangdut bikin lagu begitu, karena biasanya lagu-lagu begitu tuh gak jualan gitu. Ya kalau zaman CD dulu tuh gak jualan gitu. Tapi ya seperti aku bilang tadi, bahwa dalam berkarya saya dan Eri tuh sepakat bahwa kita tuh berkarya tuh gak hanya untuk mencari rezeki, bukan hanya memberikan bukan hanya mencari popularitas, tapi kita juga pengen memberikan pesan-pesan baik. Apa sih yang ada dalam pikiran kita, bahwa penyanyi itu bukan semata-mata hanya dia itu happy, seneng, happy, goyang-goyang, joget-joget,
0: pengen dikenal gitu. Dan hanya ingin menjadi idola aja gitu.
3: Kita juga pengen berkontribusi,
0: sensasi gitu.
3: Ya, setidaknya gitu. Kepada orang-orang yang memang sedang merintis karir, mau berkarya, atau yang sudah berjuang sekian lama gagal, ayo gitu. Karena berkarya dalam seni, mencari jati diri, bukan hanya kejar materi gitu.
2: Wow, mereka entertainer sejati, warga Dahlia luar biasa.
3: Jadi sensasional boleh, tapi dibarengi dengan prestasi juga.
2: Betul sekali. Bang Adi, ini kan langgam 12 ya, ada langgam ya. 12-nya ciptaan Kang Adibal semua ini. Dari 12 ini, yang paling disuka sama Adibal Syahrul apa?
3: Sebenarnya di dalam lagu ini, kan ada sesi kayak jalan, promo atau apa ya. Memang saya memastikan semua lagu yang ada di album ini penyanyinya dulu suka. Mm-hmm. Gitu loh, karena setiap penyanyi itu punya tesnya masing-masing gitu. Karena di sini kan ada 6 lagu baru sebenarnya. Mm-hmm. Ada 6 lagu baru, kemudian ada 6 lagunya lagi yang memang sudah rilis sebelumnya, termasuk Berlayar Cinta itu sudah warawiri di awarding lah, udah menang award segala macam atau apa. Jadi ada 6 lagu yang memang sudah banyak masuk nominasi, dan ada 6 lagu lainnya memang saya kurasi. Saya pastikan penyanyinya begitu denger itu happy, termasuk lagu Berkeping-keping gitu. Karena itu memudahkan saya juga untuk dia lebih terhubung sama lagunya, sehingga dia suka menyanyikannya. Karena repot juga kalau lagu itu kita bikin terus penyanyinya gak suka. Gitu. Jadi emang dipastikan lagunya dia suka, sehingga dia akan tetap menyanyikannya tanpa diminta. Nah, begitu dia menyanyikannya itu kan bagian dari promosi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau
0: yang Adi paling suka?
3: Ya semualah.
0: Semua lagu suka
3: ya. Tapi mungkin yang di antara yang lain, mungkin yang paling meaningful gitu, yang memang paling pengen banget aku lagunya didengar tuh Pentas sih. Gitu, karena memang tadi aku bilang
2: ada pesan di
3: sana ya. Ada pesan-pesan buat kita semua sih.
2: Betul.
3: Gitu. Bukan hanya buat yang baru-baru, tapi juga mengingatkan kita semua bahwa ya, kadang-kadang kan namanya berkarir itu ada pasang surutnya ya. Gitu. Jadi dengerin lagu itu insya Allah akan cheer up lagi. Gitu.
2: Oke. Okay. Dan mungkin yang lagi hot juga nih, Bang Adi, yang kita tahu kan Lesti baru ngeluarin langgam Kura-kura Dalam Perahu. Itu cipta karyanya Bang Adi.
3: Betul.
2: Mungkin banyak warga Dahlia yang berpikir juga, mungkin ada di album ini nih.
3: Oh enggak. Jadi kalau itu di single, itu single yang terpisah. Yang itu, dan insya Allah juga 27 nanti akan keluar juga Mila Valen. Itu juga kebetulan karya saya juga. Banyak ya tahun ini ya.
0: Banyak.
3: Gitu, dan
0: Cepi.
3: Selfie 25 Selfie. Nanti dia keluar salah satu karya saya juga. Dan Fildan juga akhir bulan keluar. Jadi memang dalam bulan ini dari door sih ya. Gitu.
2: Oh,
3: maksudnya
2: biasa.
3: Karena ya bulan Juni bulan baik gitu. Kebetulan saya lahir di bulan Juni, makanya
2: asik.
3: Saya kondisikan seolah-olah itu bulan baik gitu.
0: Kayaknya kalau Adibal ya, tuh setiap bulan sibuk, dan setiap bulan itu adalah bulan baik ya.
3: Okay. Nggak, sebenarnya
0: karena
3: bukan,
0: karyanya ada aja setiap bulan.
3: Sebenarnya bukan itu, saya tuh emang ngegas di bulan Juni. Karena mulai akhir Juni saya udah mulai start lagi ngurusin di Akademi 8.
2: Oh.
3: Jadi kalau udah ngurus program itu,
2: ada deadline khusus ini ternyata.
3: Jadi udah susah banget waktunya juga kadang-kadang kan gitu. Jadi
2: betul,
3: memang
2: betul.
3: April, Mei, Juni itu kita ngegas gitu ya. Termasuk yang project ini juga kita kelarin ini yang terakhir ya, yang ini visit yang di ini salah satu yang terakhir gitu. Jadi ya kita habiskan di bulan Juni gitu.
2: Okay.
3: Ya alasannya sih bulan baik, padahal sebenarnya bulan Julinya udah pegang program The Academy 8 kan gitu.
2: Oke.
3: Okay. Gitu.
2: Banyak banget langgam-langgam sukses yang dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi lain ya, Wargi Dahlia dari Adibal Syahrul ini ya. Selviama juga berkali-kali tuh
3: berkali-kali ya. Betul.
2: Oke, Lesti juga beberapa karya-karyanya sukses.
3: Kang Adi nih wawasannya luar biasa loh ya. Dia tahu karya-karya saya loh ya.
0: Bukan wawasannya luar biasa.
2: Nah, ini
0: emang lagu Adi yang kebanyakan sekarang tuh. Hampir semua penyanyi kan.
3: Pasti didikan Kang Diwan ini.
2: Iya dong. Siapa lagi yang mendidik saya?
3: Soalnya Kang Diwan itu dia tahu semua lagu.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Tesnya kuat ya, tes dangdutnya Kang Diwan. Nah, aku mau bertanya sama TRI sebenarnya. Dari beberapa langgam-langgam sukses yang dinyanyikan sama penyanyi lain, hasil karyanya Adibal Syahrul, TRI ada gak sih sempet satu langgam nih yang aduh kenapa sih Adi gak kasih ke aku langgam ini, aku suka misalnya gitu, langgam apa?
3: Enggak sih
0: pernah, karena gini, Adi tuh kadang-kadang ya, tidak selalu, kadang-kadang, apalagi dulu gitu, kalau setiap kali Adi tuh punya lagu baru gitu, jadi biasanya dia suka sharing gitu, didengerin ke aku. Jadi kadang-kadang gak semua lagu juga aku suka, aku yang nyanyiin ya, gak selalu begitu gitu. Aku suka deh, ini kayaknya kalau nyanyi si A bagus deh, ini kalau si B bagus deh gitu. Jadi gak tahu, gak pernah ada rasa kayak ini harusnya gue yang nyanyi, kenapa gak kasih gue sih, gak gitu.
3: Yang tapi terjadi gak aku, gitu.
0: Aku mensupport banget gitu, siapapun yang nyanyi aku happy gitu. Dan dia termasuk orang yang amat jeli gitu, bisa menentukan kalau dia punya lagu itu cocoknya buat siapa. Cocoknya buat siapa sehingga lagu itu menjadi kawin gitu. Betul. Loh. Sehingga menjadi satu karya yang memang enak dan layak untuk dinikmati gitu. Yeah. Jadi pas banget gitu, jadi gak ada.
3: Bahkan kalau memang gini, kalau memang saya tiba-tiba ada lagu yang kira-kira cocok buat Eri gitu, terus aku kasih ke yang lain, itu hampir gak mungkin gitu. Karena apa? Karena diantara memang saya banyak bekerja sama dengan sekian banyak penyanyi gitu ya. Tapi semuanya tahu bahwa awal saya mulai menulis itu karya-karya saya banyak identik dengan Eri Susan gitu. Jadi kayaknya Eri bakalan tahu nih, ini harusnya lagunya buat gue kok dikasih orang lain gitu. Dia bakalan tahu sih, hanya walaupun aku gak bilang. Justru yang terjadi adalah beberapa lagu yang tadinya aku gak bikin buat Eri gitu loh. Contohnya kayak Bagai Sungai Mengalir itu, tadinya lagu tuh aku simpen buat aku gitu loh. Terus aku suka banget sama lagunya. Wah, ini lagu deep banget, memang salah satu terkait dengan pengalaman pribadi aku juga segala macam atau apa. Tapi gak tahu, aku merasa lagu ini bakalan lebih indah kalau Eri yang nyanyiin. Aku kasih lagunya, terus malah dia gak enak. Jangan, ini kan lagu buat Adi. Gitu.
0: Karena aku tahu lagu sudah tahunan dia bikin.
3: Gitu.
0: Malah kalau kejadiannya sebenarnya malah banyak penyanyi gitu yang justru kalau dengar lagu aku kadang-kadang, ih ini harusnya aku yang nyanyi ya, gitu. Itu sering, kalau aku enggak okay. Pernah.
3: Ya termasuk kayak Sabda Cinta, aku tahu lagu itu bakalan bagus gitu. Begitu jadi, ih ini lagu asik ya, siapapun kayaknya nyanyi lagu ini bakalan something gitu. Ya tapi karena aku udah dari awal kebayangnya Eri Susan dan Kak Yet, ya udah tetap, oh justru aku akan berikan ke dia gitu. Justru aku yakin kalau lagu itu bakalan jadi sesuatu, begitu aku juga menginginkannya. Gitu. Kayaknya ini kalau aku yang nyanyi juga oke nih gitu.
0: Tapi, sama hal kayak lagu Aku Bukan Rahwana. Itu sebenarnya lagu yang dia keep buat dia gitu. Emang dia gak kasih. Jadi Adi tuh bikin lagu memang dia itu gak sembarangan maksudnya. Kadang-kadang butuh kayak kedekatan dulu gitu. Dia lihat karakternya seperti apa dan sebagainya, yang cocok seperti apa. Nah lagu Aku Bukan Rahwana itu aku suka banget. Jadi ketika dengerin,
3: aku udah rekaman
0: Adi
3: itu.
0: Adi kapan rilis nantilah gitu. Sampai satu momen aku ketemu Nasar. Nah saya bilang, Kak bikin lagu lah buat aku. Masa kakak bikin ini buat diri sendiri sama aku lah. Ngapain nama aku sama Adibal, lagunya bagus-bagus. Ada lagu Adibal, judulnya Aku Bukan Rahwana, bagus. Tapi gak dirilis-rilis sama dia. Rayu, kalau dapet lagu itu bagus, cocok juga buat kamu.
2: Akhirnya gak penasaran.
3: Teror. Setiap ketemu aku di teror, Kak Adi, itu lagu yang dibilang Kak Eri tuh gini, gini, gini, gini. Aku bilang, itu Kak Adi udah mau rilis loh lagunya. Iya Kak Adi buat aku loh, kan Kak Adi gini, gini, gini, gini.
0: Adi apa bilang? Iya, akhir. Lu cerita lagu.
3: Eri ya.
0: Di teror gue.
3: Gitu ya, akhirnya ya karena gini, mungkin... kan katanya orang bilang, kan katanya orang bilang dalam dunia entertainment tuh persaingan kuat ya, gitu. Mungkin aku salah satu yang menganggap baik itu senior, junior, kan segala macam tuh adalah mereka tuh sekutu, companion. Jadi memang kayak lagu Nasar, aku wah ini Ri, aku juga yakin lagu itu bakalan jalan. Tapi karena Nasarnya ayo Kak Adi, ku kasih. Yaudah buat lu deh, gitu.
0: Memang orangnya terlalu baik dia.
3: Gitu, buat kamu deh, gitu. Gak apa-apa, ini mungkin jadi rezeki kamu, gitu. Dan alhamdulillah mungkin karena memang ya tadi gitu, kan mendapatkan lagu yang cocok dan penyanyinya suka itu juga kan nggak mudah gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah memang jalan gitu lagunya. Ya
0: terlepas ya, mau prosesnya bagaimana, berarti itu mau rezekinya Nasar.
3: Iya gitu.
2: Betul sekali. Dan bagus. Pastinya senang juga Bang Adi ya, akhirnya ada karya Bang Adi yang dinyanyikan juga sama King Nasar ya.
3: Oh banyak, Kejolak Asmara gitu. Jadi memang aku pernah bilang dulu ya, ini dikit lagi kan, udah kedip-kedip soalnya ya. Jadi memang saya dulu pernah bilang juga, Eri tahu gitu, oh suatu saat memang kalau saya dikasih tempat di industri, saya ingin menjadi semacam kayak apa ya, motivator untuk semua teman-teman yang berkarya, ayo siapapun itu, mau yang muda, mau yang senior, ayo kita bikin itu sama-sama gitu. Karena bagaimanapun dalam sebuah industri itu perlu hal-hal kebersamaan seperti itu gitu. Jadi itu juga salah satu alasan saya banyak mengorbankan waktu untuk pegang program-program TV yang memang sampai nyanyinya nggak sempat ya Kang Diwan ya, sampai Kang Diwan melupakan saya, tidak pernah ngundang lagi ke itu ya gitu. Karena apa ya, karena membesarkan dangdut ini bersama-sama itu adalah sudah menjadi tugas kita semua, baik para penyanyi, pencipta lagu dan juga radio juga gitu ya. Ayo kita bikin agar industri ini dengan dangdutnya semakin semakin besar ya, lagi.
2: Betul. Oke, sepertinya sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah ya.
3: Ayo.
2: Oke, siap-siap yang ada di rumah, Wargi Dahlia. Kita buka lewat telepon berarti. Lewat telepon, lewat WhatsApp boleh di 0811-222-1015 atau lain telepon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Ya, jangan lupa passwordnya Eri Susan dan Adibal Syahrul di Dahlia. Wargi Dahlia jawab, karya cinta
0: Adibal.
2: Oke, kita langsung coba buka penelpon ya. Halo, Eri Susan dan Adibal Syahrul di Dahlia.
1: Karya cinta Adibal.
2: Asik.
3: Eh, suaranya cantik ini suaranya ya.
2: Iya, orangnya juga cantik ya kan.
3: Oh iya, wong Bandung jangan dilawan.
2: Asik, ini sama Nenek Ica ini dari suaranya ya.
1: Betul.
2: Nenek Ica kalau dapet ini nanti emang mau datang besok.
0: Nenek loh dia. Emang dapat. Nenek juga cantik ya? Loh.
2: Gimana?
1: Dapat hadiah.
2: Iya. Nah ini kita lagi bagi-bagi voucher ya.
3: Emang nenek bisa datang besok?
1: Nggak tahu ya kan, nenek teh lagi ini. Lagi puasa.
3: Oh lagi puasa.
2: Ya sudah
3: lagi
2: kita puasa. Mencari yang pengen-pengen aja ya nenek, boleh?
1: Ya boleh.
2: Terima kasih udah telepon nenek Ica.
1: Ya makasih.
3: Hatur
0: nuhun.
2: Ya terima kasih. Oke, Wargi Dahlia yang ada di depan juga ya, yang pengen kebagian boleh ya kirimin WhatsApp-nya, mau ketik mau kirim ke WhatsApp 0811-222-1015.
3: Ini khusus yang di Bandung dulu ya. Jadi yang di sosial media juga yang di Bandung boleh.
2: Oke.
3: Yang di TikTok juga boleh ya.
2: Iya. Kita coba angkat, kita coba hubungi ya. Ini dia yang di WhatsApp yang sudah kirimin mau. Nanti kita akan pilih, kita akan hubungi untuk mendapatkan vouchernya ya besok ya. Dan wajib datang yang dapat voucher Wargi Dahlia. Eri Susan dan Adabil Syahrul di Dahlia.
4: Halo,
2: passwordnya Karya Cinta Adibal.
4: Karya Cinta Adibal.
2: Sama Adi.
4: Iya.
3: Hai Adi dua, saya Adi satu.
2: Kali ini Adinya gak pakai bal. Adi.
4: Iya.
2: Oke, udah siap untuk menjawab pertanyaan kita siang ini?
4: Siap, insya Allah siap.
2: Pertanyaannya mau dari Adri atau dari Bang Adi atau Teri?
3: Dari Adri aja deh.
2: gampang saja. Kalau dari Edri dikasih gampang saja ya. Apa judul langgam Eri Susan yang ada di album Karya Cinta Adibang?
5: Berkeping-keping.
2: Berkeping-keping, betul enggak tadi?
3: Udah ngetop lagu kamu di sini Eri Susan.
0: Udah dijawab langsung sama penciptanya tuh.
2: Iya. Betul. Adi selamat ya.
0: Selamat.
2: Iya, besok langsung datang ke KFC Riau di pukul 14.30 ya.
5: Terima kasih.
3: Ya.
2: Panteng Radio.
3: Sampai ketemu Adi Dua.
5: Enak-enak langgamnya Dahlia. Ah, go go go.
2: Goyang. Goyang lagi. Terima kasih banyak.
3: Sampai ketemu Adi Dua.
2: Sampai ketemu besok di KFC Riau ya wargi Dahlia ya. Oke, mana lagi tadi? Oke, yang lainnya boleh ya, wargi Dahlia yang mau vouchernya besok langsung datang ke KFC Riau, kirimin WhatsAppnya ketik mau ke 0811-222-1015. Halo, Eri Susan dan Adibal Syahrul di Dahlia.
6: Karya Cinta Adi.
2: Bal.
3: Gak apa.
0: Kurang balnya loh. Gak apa-apa,
3: biasanya yang manggil Adi itu biasa yang manggil saya Adi itu yang akrab biasanya.
6: Karya Cinta Adi, Bang.
3: Nah. Hatur nun tete.
2: Ini sama Momi Imas, betul?
6: Iya, Imas Cimahi, Kak Adri.
2: Cimahi, baiklah. Jawab pertanyaannya ya.
6: Iya.
2: Iya, pertanyaannya?
3: Bebas. Oke, saya ngasih pertanyaan. Silakan. Berapa usia Kang Adri?
2: Aduh.
6: Masih muda Kak Adri.
3: Oh iya. Iya. Coba
2: tapi
3: jawab aja.
2: Itu,
3: jawab
2: tapi
3: aja.
2: Bukan itu jawabannya. Oke, Teh Mas.
6: Ya.
2: Ya, takutnya dia nanti minta ini kan, minta liatin KTP ya untuk akurasi ya.
3: Oh, enggak.
0: Silakan, pertanyaannya dari aku.
2: Iya, dari Teri.
0: Ada berapa jumlah lagu yang terdapat di album Karya Cinta Adibang?
6: 12.
2: Ngedengerin kita, banget ya.
3: Kita ini yang boros banget. Biasanya yang lain tuh cuma 10 gitu.
0: Kasih bonus 2.
3: Iya, sama Kang Diwan waktu dibilangin kalau mau beda Adi harus 12. Katanya gitu.
2: Oke, Teh Mas, terima kasih Teh Mas.
6: Makasih.
2: Selamat terhubung.
3: Terima kasih ya Teh Mas.
2: Oke, kita coba hubungi penelpon ketiga. Ada siapa ini penelpon ketiga kita? Langsung diangkat begitu berdering ya. Eri Susan dan Adibal Syahrul di Dahlia.
7: Halo.
2: Halo, passwordnya mana?
7: Ya. Gimana ya?
2: Karya Cinta Adibal.
7: Karya Cinta Adibal.
2: Asik. Sama siapa? Agus.
7: Iya.
2: Agus, Kang Agus yang di Cibaduyut ini ya?
7: Betul, betul.
2: Oh, baik. Sudah siap menjawab pertanyaannya?
7: Iya.
2: Pertanyaannya gampang saja. Mau dari Teri atau Kang Adi?
3: Aku deh.
2: Apa?
3: Aku mau Kang siapa tadi?
2: Agus.
3: Kang Agus nyanyi dikit aja lagunya Teh Eri Susan yang ditahu apa, lagu apa aja. Ada yang tahu enggak?
7: Bunda. Gitu.
3: Oh ya. Oke. Okay.
0: Masa baru begitu udah oke?
3: Okay? Itu apresiasi.
0: Ada yang orang salah nyanyi Bunda, Bang Opik datang bukan lagu itu.
3: Enggak kan. Okay. Apa-apa,
2: selamat ya Agus ya.
0: Selamat Kang Agus.
3: Yang penting ada usahanya.
7: Ya Agus headphone ya.
2: Siap, Panteng Radio.
7: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
7: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
7: Enak-enak langgamnya. Prung ah.
2: Go go go.
7: Go go go go
2: goyang. Goyang lagi. Terima kasih. Satu lagi ya sepertinya ya. Kita hubungi satu lagi yang sudah ketik mau ke WhatsApp kita ya, 0811-222-1015. Tapi ini deh.
3: Kang Diwan, ada trio datang tuh. Boleh sini ya, biar ini ya.
0: Udah datang.
3: Sudah datang.
0: Masuk.
2: Oke, trio ini ya. Trio menyala.
3: Iya.
2: Oh, baik.
3: Oke. Silakan biar tahu loh. Ini
0: menyala.
3: Ini studio Dahlia FM ini elegan ya.
2: Luar biasa. Oke, untuk satu penelpon terakhir kita boleh sambil buka ya di 0811-222-1015. Oke, diangkat dong, cepetan. Kalau enggak aku ganti nanti.
0: Wow, ada Brondong.
2: Ayo cepetan. Iya. Halo, Eri Susan dan Adibal Syahrul di Dahlia.
3: Iya, halo.
2: Aduh. Karya Cinta Adiba.
8: Karya Cipta Adiba.
2: Sama siapa ini, di mana?
8: Juli Kiara Condong.
2: Juli dari Kiara Condong. Ih, bentar lagi ulang tahun kamu.
3: Eh, kok pada tahu sih? Hebat banget udah dia ini loh, sampai hafal namanya, sampai tahu ulang tahunnya.
0: Tahu ya. Luar biasa. Ya. Aku dari enggak? Tadi juga terheran-heran tahu.
2: Juni bukan?
3: Iya, kapan coba?
2: Sepertinya
3: ya. Oh.
0: 8 atau 18? Oh,
2: 8 apa 18? Sepertinya 18.
3: Oh iya, 29.
0: Kejebak.
2: Aduh, catat luar biasa ya.
0: 9.
2: Bisa nanti mau kasih kado sama Bang Adi tanggal 29 Juni ya. Oke, kita kembali ke Juli dari Kiara Condong. Kamu besok mau datang emangnya ke KFC Riau jam 2:30?
8: Insya Allah datang.
2: Yeah. Oke, okay, jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya dari MD Kang Diwan. Apa langgam dari Adibal Syahrul di albumnya Karya Cinta Adibal yang ada di track paling atas?
3: Tadi, susah itu.
2: Keluarnya tadi udah Adri puterin langgamnya.
3: Susah itu. Itu saya kasih bocoran ya. Teh ya.
2: Kasih clue, Bang.
0: Apa? Jangan.
3: Pokoknya ada kaitannya dengan uang.
2: Nah.
0: Pertanyaannya dirubah.
3: Oke.
0: Okay. Sebutkan salah satu nama artis yang terlibat di album Karya Cinta Adibal. Tuh gampang banget.
3: Di sini ada Trio Menyala loh segala macam.
8: Eri Susan.
0: Maci loh.
2: Anda benar.
0: Selamat
2: ya buat Teh Juli yang ada di Karya Condong. Besok berarti buat Adi Cibiru, Imas Cimahi, terus Agus Cibaduyut dan juga Juli dari Kiara Condong ya langsung datang ke KFC Riau ya Bang ya.
3: Dan yang ada di sini sore juga saya nanti saya minta manajer saya untuk dapat voucher masing-masing ya.
2: Gitu. Hore.
3: Makanya kalau kita datang ke sini mampir ke Dahlia. Kita selalu ada surprise ya.
2: Betul. Gitu. Oke, okay. Bang Adi sama Terry membawa juga Trio Menyala ini.
0: Trio Menyala. Sini dong deketan. Ya, mau aja ngobrol enggak? Sini
2: boleh,
0: ngobrol
2: boleh,
0: deh
2: gantian.
3: Ya, oke. Okay. Oh ya udah, kita udah ya.
2: Ya belum dong.
3: Enggak apa-apa.
2: Pamitnya bareng nanti dong.
3: Ya, oke, okay, silakan. Silakan
0: aja, yuk.
2: Oke, Trio Menyala Abangku. Pakai Abangku,
9: halo,
2: Pak.
9: Halo semuanya.
2: Hai.
9: Jadi kita datang enggak hanya
3: Trio. Ada Jana juga. Uh-huh. Ada Iqbal KDI.
2: Oh, oke. Okay. Jadi di sini ada rame banget warga Dahlia, artis semua sayang, asik. Trio Menyala di sini ada siapa aja? Halo.
9: Ada saya Zainul.
2: Tuh, dari suaranya udah tahu
10: ada sih. Ada Ram.
11: Okay. Ada Rian.
2: Oke, okay, dan juga ada
12: Jenna
2: dan juga
13: Iqbal.
2: Oke, okay. Mungkin Adri pengen tahu ya, Wargi Dahlia juga pengen tahu bagaimana kesan-kesannya kalian ada di albumnya Karya Cinta Adibal. Karya-karya beliau ini soalnya nggak kaleng-kaleng ya, bagus-bagus semua.
3: Ya.
2: Okay. Siapa yang mau jawab?
3: Kalian sebanyak bersyukur ya.
2: Oke, Zainul boleh. Zainul, kamu ada di dikasih langgam lagi Zainul ya, gejala.
9: Masya Allah.
2: Luar biasa. Iya.
9: Lalu ke Adibal.
2: Gimana nih kesan-kesannya nih bisa terlibat di album ini?
9: Pastinya senang banget ya. Sebenarnya diciptain lagu sama Kak Adibal juga udah luar biasa. Apalagi dilibatin di Karya Cinta Adibal. Alhamdulillah di Karya Cinta Adibal ini ada beberapa lagu juga lagi dari Kak Adibal. Jadi sangat luar biasa, senang banget pastinya.
2: Wow, mantap sekali. Kalau teman-teman yang lain? Gimana nih?
11: Ya pastinya senang banget bisa terlibat. Senang banget bisa terlibat sama Trio Menyala. Dan terima kasih banyak buat Kak Adi karena melibatkan kita bertiga di apa proyek yang luar biasa ini.
2: Oke. Sama ya semua ya.
3: Jadi yang ngomong di mic-nya Radio Dahlia nih keramat loh, nanti kalian bisa ngetop. Ngomong.
2: Amin.
0: Aku mewakili ya.
2: Gimana Kak Adi?
0: Ada sebagian tertekan.
2: Tertekannya.
3: Eri Susan jangan buka kartu dong.
2: Iya. Oke.
3: Dan Jana nih anak angkat saya nih.
2: Jana, halo.
14: Pastinya seneng banget sama kayak kata teman-teman yang tadi juga.
3: Udah, jangan jangan disombongin lagi, udah. Ya. Jangan puji lagi, nanti tambah sombong ya.
2: Oke.
11: Pokoknya suatu kebanggaan, terima kasih buat Kak Adi, buat Maxi, dan buat teman-teman juga semuanya yang sudah support di project ini. Terima kasih.
3: Jangan kayaknya tertekan, mau disampaikan lagi, ada.
2: Ya, terakhir mungkin ajakin dong wargi Dahlia, besok pada datang silakan kasih tahu jadwal kalian besok ada di mana aja.
3: Oke. Ya, besok buat wargi Dahlia yang bisa datang makan siangnya, ayo kita bareng-bareng yuk. Kita ada di jam 12 itu di Jalan Setiabudi, KFC Setiabudi. Kemudian jam 13.30 ada di KFC Dago. Jam 14.30 itu ada di KFC Riau.
2: Wow.
3: Hafal loh.
2: Iya, sampai hafal. Pokoknya jangan ini kesempatan ini wargi Dahlia, jangan lewatkan ya. Dan karena hanya satu hari aja besok ya, Bang ya.
3: Iya. Yeah. Jadi kita seharian besok tuh keliling ya, Bandung. Mm-hmm. Ya. Yang pasti aku juga terima kasih banget untuk Radio Dahlia, Kang Adri, Kang Diwan, Pak Kris, dan semua warga Dahlia yang udah datang. Makasih udah keramahannya menggetarkan jiwa kita, gitu ya. Kita terharu banget karena emang sudah sekian lama nggak pernah lagi datang, gitu ya. Insya Allah setelah ini nanti dengan hari ini. Kita jadi terinspirasi untuk ke depan mungkin lebih rajin-rajin lagi berkunjung ke Bandung dan mampir ke Radio Dahlia.
2: Yep. Amin. Kita selalu menanti pokoknya kehadiran-kehadiran dari Bang Adibal, TRI, dan juga adik-adik, teman-teman. Buat kalian guys. Kalau ada single baru, mampir-mampir ya.
0: Dengan senang hati pastinya.
3: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun, wargi Dahlia. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, itu dia obrolan menarik kita siang hari ini. Terima kasih buat yang sudah panteng. Overtime, mohon maaf ya Teh Amalia dan juga Sansan Gemoy yang bakalan selanjutnya nemenin wargi Dahlia di acaranya Dahlia Tatar Sunda. Adri sekalian pamit, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

0: handa. Tong ka mamana po ko nama. Stay tuned!
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Konser I Love RCTI. Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leanor, Bagindas, Rio Laskar, Medra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: tes
2: mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadinya
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, sama nih kangen tuh kangen.
2: Teteh cipika-cipiki dulu dong.
1: Aduh, ini pada rasa jadinya mam nih bau WC ah.
2: Atuh teteh kan tadi teh seueur pameget teteh jadi neneng jadi abi teh dadah.
1: Diwan
2: dikumbah
1: teteh. Iya tuh pagi atunya naon we tuh.
2: Menika rasa tadi tuh yang penyanyi-penyanyi pendatang baru teteh.
1: Nya lain paingan si eta menikut. Aduh ya Allah.
2: Ini alhamdulillah. Di pasar teteh eta teteh teteh.
1: Embung ah.
2: Di pasar eta teteh.
1: Ibu,
2: buru iya jeng si sang-sang. Bila jeng siang wargi tepang dangu di Dela Tetar Sundanya. Nuka pindangkan langsung di 107,5 Dela FM Bandung Goyang Sekasi.
1: Tangtosan wargi Dahlia seperti biasa. Di antosan WhatsApp-nya. Di 08-222-2-05 nanya. Teleponnya di mana?
2: Di 7-3-2-8-7-11-7-10 nanya.
1: Ya, kade lain di teknianya.
2: Laras
1: mesti tehnya diharap itu telepon. Pokoknya orang pindah ke heula langam-langam mana ya. Wargi Dahlia hawatos tadi ngantosan langam-langam Sunda cenanya. Orang pindah ke heula nya.
2: Mangga teteh.
1: Prung ah.
2: Go go go.
1: Goyang.

0: Click and play www.radio.prssni.jabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.

epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tes, Mak.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata, alami terus.
1: Ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas.
2: Ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol kan belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Gitu. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
2: Tuh seberapa lama Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaos kamu?
1: Nyeri, seluruh badan nyeri, telah linu, biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natas tos saya sing siremen. Alhamdulillah ini tos damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160 ini alhamdulillah 120, 100
2: ini tos. Alhamdulillah
1: Bun, alhamdulillah mudah-mudahan sa lawas nasehat ngalun alun nunga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawas naku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Batambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngaleut Alpa Propolis itunya tuh acan saya PJG atau karawas lah itu hara rampang gitu tuh sampean ini namanya tebal pisan puyeng terak karawas saya puyeng ini namanya gitu oh lambung ini namanya alhamdulillah nya ente mual wae sampean tebal gitu tuh sekatun sekedik deh lah itunya terak ke puyeng wae kugah bobotek itu ini namanya alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70%an lah pengisian karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
2: alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda, di 101.5 Dahlia FM.
4: Aduh,
5: teh,
4: dadah,
5: kak,
4: untuk beli obat,
5: ah, untuk teteh,
4: tuh mau ngasih adik,
5: lain teteh, dadah teh meni, kak emota meni hirup teh meni asak kieu kieu wae gitu teteh,
4: yeah, orang teh kudu loba bersyukur,
5: hayang ibadah teteh, dadah teteh,
4: nih tuh kan kamari karek beres ibadah haji ya, ayana geus dikawitan, ibadah umroh,
5: ayana, tapi bingung teteh, ayana mah seueur travel anu teu barale,
4: hee, cek saha, gina septi mah ya. Meyakinkan.
5: Ah, kumah-kumah gitu teh aya
4: promo. Meyakinkan te. Langsung we Kang Bisma teh datang beliau geus sabaraha.
5: Emang nuju aya promo teteh?
4: Aya, yeuh. Kuota mung kanggo 400 jamaah dina hiji pesawat program 10 hari tanya diskon 4 juta sok lumayan kan ya
5: lumayan,
4: free kereta ya. Cepat Makkah Madinah free wisata Thaif free tasreh Trawudo sareng free albaik. Gila Septi Travel teh menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbingnya bersertifikasi.
5: Bersertifikasi?
4: Hah? Oh ganti?
5: Ganti ya, guys. Menurut kamus bahasa Indonesia, ya eta teh.
4: Oh, suka teh geus ganti. Bus eksekutif sarang kengingan diskon 4 juta kuotana terbatas jantan enggal deda bisi rek
5: laporannya.
4: Eta nu alamatna Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Periogi teleponna.
5: Periogi
4: di 522-8805 atau nepi ka 520-5898 hiji. Aya kantor cabangna tah.
5: Di mana teteh?
4: Aya di Banjaran gitu di Ruko Cornish Resident nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya.
5: Asik.
4: Atau di agen Gina Septi Pangcaket nanya. Wujud ke mimpi ke tanah suci di sarangan Gina Septi tangtosna oge kita.
5: Lain teteh, dadah mate kan boga budaknya si Pipit. Lain teteh ker, hese tuang tapi alhamdulillah teteh ayo nama. Ih,
4: dahar we itu hese dahar, meni asam meni hese tuang, meni
5: dia kakolo. Ayo nama, iya non drama hese tuang hese dahar teh ayeuna mah aduh teteh sudah tidak ada lagi kumargi
4: ngangon-ngangon ginangan
5: biolisin teteh
4: biolisin
5: pokok namanya semakin nah si kejata semakin sehat dan juga gemoy karena rampus pisan teteh tuang
4: paling ada korsi didinya gening beak
5: rahasiana teh biolisin vitahani wargi dalianya biolisin vitahani teh bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan pun jadi lebih ideal teteh. Gitu. Pokoknya nama biolisin vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Untuk dukung daya tahan tubuhnya itu makin kuat dan gak gampang sakit ya. Makanya hayu segera dapatkan biolisin vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi atau napi Bernofarm official shop sekarang juga. Pokoknya nama biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku.
4: Vitaminku, vitamin budak.
5: Budak kata. Kalau si Pipit teh budak.
4: Lain vitaminku mah berarti mah godedah meureun. Oh, sagala rupa we meureun
5: di dieu. Rampus teteh, salaki mah tudong kadang di emak.
4: Ya si Pipit teh bawa atuh ayeuna teh liburan ayeuna
5: teh. Kamana atuh teteh dahin usum hujan usum panas meni hoream.
4: Atuh buru atuh. Yeuh, kaping 18 Juni 2020 18 Juni kemarin ya, sampaikan pokona mah sampaikan ke tanggal 15 ayeuna kitu nah
5: ya, teteh ulang tahunna teteh 15 tahun kamari di tanggal 18 Juni teteh
4: iya pokona mah sumpingan lah Trans Studio Bandung aya special price promo school holiday bertiga mong 478.000 berlaku ngawitan 20 Juni kamari nepikeun 12 Juli 2020 genep mirah pisan pokona ciptakeun momen di sarangan kula warga liburan di Trans Studio Bandung tanggal tiketna langsung wae ngang online ya di www.transentertainment.com rayakeun petualangan anyar memori indah mong di Trans Studio Bandung istimewa.
5: Nyemenih engkeh yang amang kadi itu teterek diajakan baru dah kabe teteh. Ya,
4: pokon mangke kula cirang kadua urang ieu deui urang guar deui mengenai
5: sekujur tubuh aku ya.
4: Pergi dari orang tepang di jalan kedua masih minang kelengkapan Sundanya. Yes. Dahlia Tatar Sunda. Prungah.
5: Go go go.
4: Goyang.
3: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM. Yeah.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebakaran rumah makan di Jalan Lombok. Wali Kota lepas kontingen Popwilda 2026. BPS apresiasi usulan Pemprov Jabar terkait sensus dibiayai APBD. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kebakaran melanda sebuah rumah makan di Jalan Lombok, Kota Bandung pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Api diduga muncul akibat adanya percikan minyak saat aktivitas makan konsumen di lantai 2 bangunan tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian usai menerima laporan kebakaran pada pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Sony memastikan api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi karena petugas melakukan penyekatan di berbagai sisi bangunan agar api terlokalisir. Menurutnya api membakar hingga menghanguskan sebagian bangunan di lantai 2 rumah makan. Sebanyak 9 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut.
3: Satu pun tidak seluruhnya, hanya sebagian di lantai 2. Nah, sementara menurut laporan, menurut hasil dari kita, bahwa api timbul dari konsumen yang sedang makan sehingga ada air yang menetes ke bawah bercampur dengan minyak, itu yang mengakibatkan ada percikan api. Kita tadi mengerahkan ada 9 unit untuk pancar dan tangki. Sudah ramai, termasuk konsumen juga sedikit ramai.
2: Bupati Bandung Dadang Supriyatna menjenguk warganya, korban penyekapan yang disertai penyiksaan keji oleh kekasihnya selama 3 tahun. Usai menjenguk korban berinisial JTR 29 tahun yang merupakan warga Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung, Bupati mengatakan kedatangannya untuk memberikan dukungan moral dari pemerintah Kabupaten Bandung, sekaligus memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Menurutnya kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian serta kepekaan sosial di lingkungan masing-masing.
4: Harapan dan himbauan kepada warga Kabupaten Bandung khususnya, jangan sampai terlena dan juga kita harus waspada, kepekaan sosial harus lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai terjadi yang serupa.
2: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kasus ini sebagai pengingat bagi kaum perempuan di Jawa Barat untuk lebih waspada ketika pergi dengan laki-laki yang bukan saudara maupun suami. Harus pelaku penyekapan dan penyiksaan keji terhadap YTR di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni 2026.
5: Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh

0: Jawa Barat dan Indonesia, sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar temani keluarganya.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan secara resmi melepas kontingen Kota Bandung yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah atau Popwilda Wilayah 4 Jawa Barat tahun 2026. Farhan meminta seluruh atlet pelajar, pelatih, dan ofisial untuk menjadikan ajang Popwilda sebagai momentum membuktikan hasil latihan sekaligus meraih tiket menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2027. Oleh karena itu, para atlet diminta agar fokus pada latihan yang telah dijalani dan memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Popwilda Jawa Barat 2026 berlangsung pada 22 hingga 26 Juni 2026. Kota Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan tergabung di wilayah 4 bersama 6 kabupaten dan kota lainnya. Kota Bandung mengirimkan 124 atlet yang akan berjuang memperebutkan tiket menuju Popda 15 tahun 2027 mendatang.
2: Popwilda kali ini akan merupakan tantangan bagi kalian untuk dapat terseleksi mengikuti Popda di tahun 2027 nanti. Fokuslah kepada apa yang telah dilatih, berikan yang terbaik, dan ingat, apa yang kalian lakukan sekarang menentukan masa depan nanti. Jadikanlah ini sebagai ajang bagi kalian betul-betul membuktikan hasil kerja keras kalian dan juga kerja keras orang tua kalian yang telah mengorbankan waktu, bangun dari subuh, menyisihkan berbagai macam pendapatan, memastikan kalian menjadi atlet terbaik dan paling membanggakan di Kota Bandung.
3: Sampurasur Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony, siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung mendukung program atau kegiatan bertema lingkungan dan kesehatan di sekolah yang mulai marak dilakukan. Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jajang Hernawan menilai positif kegiatan Forum Duta Lingkungan Sekolah Kota Bandung yang digelar oleh Forum Bandung Sehat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan mendukung kegiatan serupa dan terus diperluas di jenjang SMP di Kota Bandung.
5: Nah, harapan ke depan, nah ini insya Allah pada hari ini di batch 2 ini ada 12 sekolah. Dan ke depan insya Allah kami akan support untuk lebih banyak lagi terlibat di seluruh satuan pendidikan khususnya di jenjang SMP untuk Kota Bandung.
1: Dari 334 perlintasan sebidang di Kota Bandung dan sekitarnya, sebanyak 136 diantaranya merupakan perlintasan sebidang resmi terjaga dan sisanya merupakan perlintasan sebidang yang belum terjaga. Pada tahun ini PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung sudah menutup 36 perlintasan sebidang dan melakukan penyempitan 10 perlintasan sebidang lainnya. Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan penutupan dan penyempitan perlintasan sebidang merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang selain sosialisasi kepada pengguna jalan raya.
6: Tahun ini Daop 2 telah menutup sebanyak 36 perlintasan sebidang dan juga melakukan penyempitan terhadap 10 perlintasan sebidang lainnya. Ini merupakan upaya kami untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Pada tahun 2026 sampai dengan bulan Juni ini tercatat telah 3 kali terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang menelan 2 orang korban mengalami luka-luka. Tentunya berbagai upaya telah kami lakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mengapresiasi usulan Gubernur Jawa Barat agar sensus bisa dilakukan setiap tahun dengan anggaran dari APBD. Wakil Kepala BPS, Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, tersedianya data yang terbaru akan membantu pemerintah daerah sebagai acuan untuk pembahasan APBD dan program pembangunan di setiap daerah. Sony juga mengapresiasi adanya program Jabar Ekotek yang mencatat data tempat-tempat usaha dari mulai lingkungan RT secara real-time dan update karena program tersebut dapat membantu BPS dalam mengumpulkan data.
7: Bagi kami, data yang terupdate pasti akan membantu daerah. Jadi mekanismenya saja nanti yang harus dibahas karena itu juga menyangkut administrasi keuangan, ya pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya. Tapi idenya Pak Gubernur menurut kami sangat masuk akal. Ini satu-satunya di Indonesia nih, karena di Jawa Barat ada namanya ya Jabar Ekotek. Jadi Pak Gubernur menugaskan RT, RW, dan seterusnya itu untuk melakukan geotagging, pencatatan koordinat di tempat-tempat usaha. Jadi kalau ketemu warung di RT-nya, ketemu warung di RW-nya, ketemu toko, ketemu usaha apa-apa, di geotek. Nah itu sangat memudahkan kami. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus, tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma
5: di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
6: Kumaha kaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungat teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ke kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
6: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
5: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus rewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, para terapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentaka percanten we sampean biasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil?
7: Bisa.
8: Radio di rumah?
7: Bisa.
8: Aplikasi streaming, website,
7: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama. Teu nyeri.
3: Raosen.
2: Raosen, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah. Ini sekarang.
2: Ayeuna meser deui.
3: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burarang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok at airbambu.id.
5: Pagi, Bu.
6: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah matur nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi iya, kemarin nyoba satu botol tes mah,
1: iya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Tongka mamana heulanya, saatos Dahlia Tatar Sunda bakal ayat dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna

0: kirang gitu. Ya, katetangi ke warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kayak nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus saya sana seprobihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkeun dengan nama resepisan gitu.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Dahlia Tatar Sunda.
2: Memang tiada dua.

0: Iji 07.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
1: Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda tetenya.
0: Aduh.
1: Tete abi meni dinten enak sagelis tetenya.
0: Aduh.
1: Abi tadi kemarin tete terus diangkat menjadi putri keraton yang cantik.
0: Geus beda deui ngaran tete aya dijemput Bulma.
1: Ada iya panggilan teteh seor request nama menjantan Bulma sama nih saya soalnya sesuai dengan karakter yang manis yang masih kecil gitu teteh aku teh.
0: Apanya
1: gitu.
0: Yang kecil?
1: Sekujur tubuh aku teteh. Aku kalau diibaratkan seperti Nikita Willy katanya gitu teteh.
0: Ala Nikita Nikita Willy anu keur bareuh.
1: Nukerana.
0: Karena kan tersegede gitu deh. Aduh, ya orang yeul aos-aoskeun heulanya. Puasa amtos lebatnya. Kang Ama, Suli Jeng Siang, Deda Damang,
1: alhamdulillah.
0: Wa Uci, nuhun pisan. Tadi teh nuju rarapat, kitu atane bae kaboboan.
1: Nuju, menit hayang nyawa ya tuh ya.
0: Singkong keju si Jalu, singkongna tinggal tinggal jelepeng cenah ieu juga si Dedah
1: cenah. Mih hayang nu jelepeng.
0: Aduh, Wilujeng Siang oge Beni Gaok, Mas Gus oge Wilujeng Siang nya. Terus oge tos Mas Gus teh aya oge Santi Kopo, Aki Olid Wilujeng Siang, Kang Lukman oge Jang Uli Damang, Jang Sukamulya oge nya Bebeb Dery, Ibu Cendan di Cimahi oge nya. Sunarti Hati Wilujeng Siang, Kang Nanang Hidayat Wilujeng Siang, Ambu Hajar Ati Cilaku Sumedang, oke Komandara Ramang Jinu Aya di Sumedang, Mama Lilis Wilujeng Siang, Ali Arif Alveiro Wilujeng Siang, oke nya. Terus oke Mang Nanar, Komandamang Teh Isar, Tes Teh Eli, oke Wilujeng Siang, Imas Nurbaya, oke Kang Aman Abadi, terus oke Joko di Muhammad Doha, oke nya. Lajeng no oke Teh Rati Wilujeng Siang di Batu Jajar. Teteh Neng Bulma yang kecil anunya naona.
1: Aku mah kecil dosanya teh. Kecil dosanya besar pahalanya aku mah teh.
0: Amin. Ilungna oge nya.
1: Leres.
0: Wilujeng Siang begengnya. Terus oge Ce Bulma ngalengis raoseun nya.
1: Engke mangga.
0: Tampi telepon.
1: Mangga teteh meni.
0: Tos tampi telepon.
1: Tos ieu totojer suara teteh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aduh.
1: Dari Tatar Sunda.
2: Asik atuh kurung go ya.
1: Nenek nuju naon?
2: Nuju go lera.
0: Oh, jeung saha?
2: Nyalira atuh.
1: Nah, iya. Lain ieu geus nenek geus sabal tadi ambeuan meureun nya.
2: Ini apalan?
1: Ini aduh tetehnya Tino Suwanten.
0: Tino Suwantennya beda.
1: Beda sok kadang.
2: Gitu.
0: Rada-rada iya, rada bau
1: bau hanyir.
0: Jengkol, guranyi gitu ta. Nenek jingle nenek siap. Ji dua tilu.

0: Nenek langgam nayo, eh dukungnya kita nanya. Dukungnya neneknya.
1: Oh, mohon mangga.
0: Mangga kang osa.
1: Kangen neng Dulmari ya Putri Karaton
0: terus gentos gentos wae atuh nami teh. Putri Karaton abi teh. Abi teh teteh kamari teh di tawisan janten Putri Karaton ku permaisuri anu aya di kerajaan.
2: Kerajaan mana eta teh?
0: Kerajaan ieu anu aya di Majalaya.
2: Kerajaan Majalaya deket.
0: Kerajaan Cisero namina teh.
2: Lain.
1: Ya kerajaan di lemburna eta
2: mah. Paingan atunya.
1: Upami nyalira janten neng Bulmanya ri anu mah da duaan
2: sareng aneh. Amalia. Jadi neng bolo-bolo.
0: Jantan dedah cempaka ayo nama.
1: Oh ayo nama. Oh ingin atau kan dedah cempaka sarang neng Amelia mungkin cinta rehat ya.
2: Amin.
1: Kan ngete denok teh yati bonita. Mangga. Bapak Bunda Yanese Mama Sri Tas Ima Cimoha Denri Maeha yang itu gitu yang unik Andin neng Nia Banjaran Angge Mama Bayu Wa Uci Bunda De Kompeksi Bunda Onde Mama Lilis Umi Yuna Umi Lila Bunda Dinda Teh Ani Baso Bu Ejo.
2: Iya meni.
0: Meniruai.
2: Lima kebet ya lima kebet.
1: Ente atuh mangga atuh gue cina bahasanya ke ade desa cinta nya.
2: Siap
1: sah. Atuh nuhun ya.
2: Mangga.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagam na Dahlia prung ah go go go go go goyang.
0: Aduh. Manis gak parawan teteh suantan hati.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dahlia Tatar Sunda.
3: Asik atuh pun go-go-go ya.
2: Saya mending gue ada rumah.
0: Si Uwa. Nah, atuh Uwa nih naon yang nanya wae ke Abiyatai.
3: Iya kemai atuh nanya mah tanah perhatian iya.
0: Diperhatikan ku nini-nini mah tetehnya.
3: Diperhatikan
0: ku awal sih. Nini-nini atuh. Iya pun terapi nini-nini oke abie mah berli. Abie mah ya berlisensi.
3: Si Clara itu sekolah ke mana ayo na KTK ke PAUD.
0: Lain itu sekolah nanti teteh rek di iya rek di sekolah ke di Sudirman teteh.
2: Nah, eh nah sekolah nanti di Sudirman.
3: Sekolah nanti di Sudirman.
0: Ada di Sudirman, Jalan Sudirman eta beladinya.
3: Jalan Rio.
0: Lu suka gabah, yo.
2: Terus Jalan Sudirman aya di Juru gini.
0: Di eta laseuan. Eta laseuan.
2: Dipikis
3: kuliah meureunnya eta teh masuk ka.
0: Angga sarua di dinya, ieu kudu berbakti ka indung tetehnya. Kudu ieu nu teh mere nafkah ka indung. Anya bae we eta mah ka jasi atuh. Ieu budak-budak urang tong sok ulah biwa urusan batur di dinya teh atuh. Ieu. Abong lauk buruk belum meja di dinya mah. Ieu
2: mitan. Para parasa. Suara saya sangat jingal heula. Si jeung doa ti. Eta lain nya lain. Oh ieu jeung mati lu.

0: balikan dari sakpasena.
1: Wah, kumaha ya benang salaki tetangga teh.
0: Lain, teh meni oi ya, bahasa anaknya meni. Wah,
1: wow, iya, iya, da. Sapopoe cicing di leuwih panjang atau teteh.
2: Keluarnya,
1: iya na bahasana. Dedenya, iya bong sok cicing di leuwih panjang di Cicahem, di masuk sok iya.
2: Aina makan tos pina si Cicahem teh kalau panjang
0: kan ini. Oh, iya. Nah, leuwih panjang kayak nama nggak sudah hapus.
2: Hajah
1: Amel, eba
2: kan
1: si Reda kayak
2: nama.
1: Oh. Mimet Amel, gani amel liarang ngobrol jeng nini mah.
0: Si Wa ya nama pina.
1: Di mana?
0: Eta di didinya di
1: Sari
0: di kebun kalapa.
2: Apa nih dada ketuana atau pemimpin?
1: Sama gabah ya abi mah terhormat ieu. Abi mah ahli ibadah tukang ngaos, abi mah wiridan nu ngapoe oge ieu.
2: Mun
1: nya wiridan nu ahli ibadah. Ada yang liar ah, mun lebah ngomong di dinya teh.
0: Buru-buru yang sah. Oh siap mohon atuh mohon siap. Oke oke.
1: Ah bener sepantang radio tuh wah.
0: Kepantang radio.
2: Enak-enak
1: langgamnya
2: purung ah
1: gogo-gogo
2: yang
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tata mendetak
0: karau. Iya iya. Kena teh Suniarti Ati Wilijeng Siang. Kang Odede konveksi oge tata setia oge Wilijeng Siangnya. Tekarau waktu saya samporet. Enyi ngulang-ngulang ini masih minat kelangga-langgaman Sudan. Dina dah lihat tatar Suna. Sim goreng teh amin.
1: Sim goreng neng dadah.
0: Amin pungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak langgam.
1: Dahlia.
0: Purga.
1: Go.
0: Koyang. Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng sonten. Mugia salawasna aya dina kabagjaan, salamina aya dina kasehatan. Sarukses anu nuju damelna, anu nuju milarian rezekina, lalancar sadayana, barokah sadayana. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepung lawu ngalangkungan dongeng sunat Dahlia ti 101,5 radio Dahlia FM Bandung. Kalayan urang lajengkeun serial Si Koncelengan anu dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi kanggo sadayana. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prungah, gugu-gugu goyang.

0: Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung sudah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Jadi lambungnya udah parah.
1: Tiba-tiba parah itu, sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh
1: itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Repangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yang biasa ya eungi teh tiasa sare lambung mah motah bae kitu.
5: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun anggo landung naon, Pak?
4: Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sadaya beres.
5: Ayeuna tos resep sabaraha botol?
4: Atuh abis resep 3 botol.
5: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
4: Enjing ngeunep tes, siang ngenep tes, senten ngenep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos karasa.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
6: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api, kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Haji Dahlia, si Konceleng bingung pikeun ngajawabna. Dadana kebek ku rupa-rupa geteran anu minuhan dina jero dadana.
1: Kang Konceleng, kenapa tidak menjawab, Kang? Entah cinta akan teka abdi. Jawab, Kang.
0: Mana non Elin Sabil? Sok inggis si Konceleng nolak karena cinta. Nah,
2: aduh, Neng Elin, Akang kaget sareng bingah ya darehna nguping kasyauran Neng Elin nembe anu nyebatkeun ka diri Akang cinta. Aduh, ngomong, Akang oge bingung deh. Margi diantawis kurang, aduh, aya jurang anu misahkeun urang nu madak leuwang kitu. Aduh,
1: Kang Konseleng, abdi tos bulat mana, Kang? Bakal satuhu sareng tumut ka diri Akang, bakal sauyunan sareng tumut kana segala rupi kahoyong Akang. Kang Konseleng, ini abdi, Kang.
0: Non Elin geus bener-bener runtuh hatena ku si Konseleng lalaki pribumi anu geus ngaruntageun manahna.
2: Aduh, Neng Elin, Akang teh abanan jalma anu teu berguna, bangsa anu teu berharga. Aduh, Inlander disebutna oge apanan piraku kedah mika cinta ka diri Akang. Neng Elin,
1: Kang Konseleng, berarti nyebatkan naon bae oge mangka. Namun walau hela atuh, Kang, cinta henteu Akang Konseleng teh ka abdi.
2: Aduh, Neng Elin, susah pikeun Akang nyebatkeunana kajabi. Aduh,
1: kajabi naon, Kang Konseleng?
2: Aduh, kajabi upami kacinta Neng Elin disarengan kumana anu wening tur bersih kalayan ku nyebatkeun asmana Pangeran Nu Maha Kawasa dina kalimah syahadat. Neme Akang yakin yen Neng Elin teh mika cinta ka diri Akang sapinuhna. Margi tos janten dasar pikeun Akang umat anu ngagem agama Islam anu bajuang dina dasar agamana. Kedah nyekel pageuh kukuh pengkuh dina agemanana. Namung omat ulah salah ngaharti Neng Elin. Bukannya Akang memperdagangkan agama, bukan juga Akang fanatik. Aduh, karena pada dasarna mah semua agama itu baik, tergantung bagaimana kita mengamalkannya. Namung leresan dia Akang mah harus mempertahankan pemadegan Akang.
1: Kang Konseleng, demi cinta abdi anu suci, demi kasih abdi anu murni, abdi tadi terus menyebutkan, Kang, apapun aku abdi tentu akan dicumutkan. Ku abdi bakal disaluyuan, Kang, anu untuk ingkar sina jalan kebenaran. Kang Konseleng, abdi terus janji bakal tumutul satu huka diri Akang. Kenapa Akang masih tidak percaya?
2: Neng Elin, ayo nama sebatkan hela kalimah syahadat, Neng.
1: Bagaimana cara mengucapkannya, Kang Konseleng?
2: Ucapkeunana ku geteran suara anu dibarengan ku mantengna hate buleudna tekad luyu dina ngamalkeunana jeung ngalampahkeunana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
0: Non Elin, nurutan anu diucapkan ku si Konsleng.
1: Oh, apa itu artinya Kang Konsleng?
2: Hartosna, kaya di pangeran anu wajib disembah anging Allah, sarta abdi nyaksi tur yakin yen Nabi Muhammad eta utusan Allah. Nyung si harti anu leuwih jero. Kieu ya Neng Elin, dengan mengucapkan taya deui pangeran anging Allah, di dieu jelas Gusti Allah teh henteu dua henteu tilu. Seueur sasebatanana namung tunggal ayana. Kaupami urang tos yakin yen anu wajib disembah teh Gusti Allah. Atuh ulah rek nyembah ka kai, ka batu, ka berhala, muja sareng sajabina. Margi upami kitu eta teh tos lepat tina eusi ieu kalimah. Sarta masing emut ningalin Gusti Allah ulah dipapandekeun sareng pangeran anu ditaretes ku inten. Ayana di awang-awang. Margi upami kitu sami sareng nyamikeun Gusti sareng makhluk dadamelanana. Atuh selain dari kitu nyaksi tur yakin yen Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Kayakinan dumasar anu kaunggal dina kitab suci Al-Qur'an. Anu ayeuna aya dina ayat-ayat sucina. Nanging ulah lepat paham deui Neng Elin.
1: Lepat paham kumaha Kang Konsleng?
2: Ya ulah lepat paham muja ka utusanana, muji kanu nyebarkeun ajaranana. Margi cek pangemut akang mah sami jalmi sapertos urang ulah dugikeun ka ngadewa dewakeun ka nabi. Margi nabi sanes dewa ya marantena teh mung ngemban timbalan Gusti Allah pikeun nuntun umat manusia kana jalan anu caang padang narawangan. Anu kedah dicatat di damel pedoman teh tata titik rengkak paripolah jalan kahirupan Kangjeng Nabi dina milampahkeun ajaran dina amal anu nyata teu mung sakadar dina lambai hungkul. Numawi ingin gelar Rasulullah teh kitu Daneng Elin.
0: Cek si Konsleng sanajan bari jeung rada ripuh dina cumaritana. Harita maksakeun maneh lantaran dorongan hatena nu hayang mere penerangan ka Non Elin dina waktu harita.
1: Oh, kalau arti dari Rasulullah teh apa Kang Konsleng?
2: Numutkeun pamendak akang mah aya dua arti eta teh Neng Elin.
1: Oh, apa saja itu teh Kang Konsleng?
2: Anu pertama, Rasulullah dina harti anu umum nyaeta utusan. Simbol pikeun urang yen Kangjeng Nabi teh mangrupi utusan Gusti Allah. Ya kitu deui urang sadayana. Margi upami urang teu diutus ku Gusti Allah tangtos urang moal aya gumelar di alam lahir. Tah ieu hal teh bacaeun pikeun urang Non Elin. Naon margi na Gusti Allah ngutus manusia gumelar ka alam dunya? Nyaeta pikeun nalungetik kamanusaanana, pikeun ngamalkeun jeung ngabdikeun dirina kana jalan kabeneran. Engke kapayuna kurang bakal diterangkeun. Ya ku akang maksudna bakal diterangkeun. Naon anu dimaksud ku kamanusaan ngamalkeun kamanusaanana? Marisakan tenan urang diajar ngaji kitab suci na, ngaji diri na, ngaji rasa na, akhirna ngaji kita na. Upamatos ngaji ya kedah diuji, upamitos diuji kedah diaji. Akhirna bakal kapendak sari-sari ning dumadi kitu dan nengelin.
1: Terus laki akang mah tiasa anggeuningan. Ya bangga abdi mah kang konseling tiasa kenal saring ngobrol saring kang konseling tina waktu ajena. Abdi kat alik saring kata kang, coba tolong diteruskan lagi penjelasannya kang. Nong hartina yang kedua.
2: Rasulullah oge ngandung hartos rasa utusan ti Gusti Allah. Kengingna ieu gelar Kangjeng Nabi teh jalaran mantena tos ngamalkeun sacara nyata dina amal hirup sapopoe. Aji rasa sajandi sajatini ngerasa anu aya tur ngancik di tiap manusia, rasa anu sajati ti Gusti Allah.
1: Bagaimana maksudnya itu teh Kang Konseling?
2: maksudna sajat ini ngerasa teh nyaeta rasa anu sarua dipada-pada manusia. Sok sanajan dibentengkeun ku warna kulit, bahasa bangsa sareng adat istiadatna, emung tetela sami sadayana. Pami urang nyebatkeun rasa uyah teh asin tangtos, Neng Elin oge nyebatkeun asin. Mung beda bahasa wungkul, namung da maksadna mah sami. Kalau akang lihat gunung seperti sekarang, tentunya bakal menyebatkeun gunung, nya kitu deui Neng Elin. Pemiraja nyebutkeun karena gula teh amis tangtos, orang pengemis juga akan berkata gula itu manis. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya Neng Elin. Dah, kalau orang tos dugikeun ke situ tangtos, orang teh bakal terang yen manusia teh sadayana samia makhluk na Gusti anu maha suci. Itu kewajiban orang pikeun silih tulung tinulungan, silih bantu dina jalan bebeneran, silih mikanya sareng mika asih jeung sasampeyan ngening manusia. Silih ajenan hirup akur jadi dulur sauyunan dina ngambah alam kahirupan, rajanya karahayatna, pamimpin asih ka bawahanana. Tumasyar kana aji sejatini ngerasa teh pamitos gitu tangtos, moal aya mumusuhan di ieu alam dunya teh. Nu aya ngan kaduluran anu akhirna urang jadi sawarga, tenang ting trim ayem tengtrem, towong rampok sepi maling, moal aya bancang pakeuh sapertos ayeuna. Padahal upami pihak Neng Elin tos ngaji dugikeun ka dieu matang tos, moal kerasa ngajajah bangsa anu sanes.
3: Si konseling nerangkeun panjang lebar ka Non Elin. Non Elin manggut tanda ngabandungan sapinuhna karena naon anu diterangkeun ku si konseling dina waktu harita. Kalawan hate anu beki katarik jeung kataji bae ku si konseling teh.
1: Leres ka hartos pisang Kang. Abdi hanjak Kang ku ieu kaayaan Kang konseling. Nanging abdi tidak bisa beri buat apa-apa Kang, karena saya hanya wanita yang tidak berdaya. Hanjakal dilahirkan jadi bangsa Eropa, padahal upami abdi dilahirkan di sini di Tatar Sunda, tangtos urang teh tidak pangkeun moal dalam

0: caturkeun anu aya di luar. Harita tembong ki jalur rampa jeung Tuan Van Hollen tembong ka cidapisan riweuh. Ngatur-ngatur bala tentara pikeun ngahadang kakuatan pihak Ki Palguna Jaya. Anu ceuk sangkaan Ki Jalur Rampa mah tangtu dipimpin ku Ki Palguna Jaya. Padahal mah dipimpin ku Suntana. Saperti anu geus di rarancang ti heula teh.
1: Awas, kita mesti berhati-hati. Musuh kita benar-benar nekat. Kita tidak menyangka pihak Ki Palguna Jaya akan menyerang kita pada malam hari seperti ini. Tapi ini semua harus kita hadapi dengan sekuat tenaga. Awas semuanya bersiap-siap untuk segera menuju ke batas alun-alun karena menurut keterangan mata-mata, pihak musuh akan datang melalui arah alun-alun.
2: Siap, Menir. Kami semua sudah siap tempur. Pasukan sudah siap, Komandan.
0: Kabeh para soldadu kompeni dan para prajurit Ki Jalur Rampa ngangkat tak-tak na kaluhur tanda geus sayaga pikeun nying hareupan lawan.
1: Ki Jalur Rampa?
3: Ya, Tuan.
1: Pasukan mesti dibagi dua. Pasukan yang harus mengharang dan pasukan yang harus bertahan di sini. Itu harus ada. Bukan begitu, Ki Jalur Rampa?
3: Ya, benar. Begitu, Tuan. Saya mas setuju.
1: Well, kita harus segera atur. Kamu pulang, dan itu si Jerengka. Kalian berdua mesti ikut ke pasukan pengharang. Dan kamu, Gempar, di mana nanti si Wardung Khayat sudah datang, kalian berdua harus tetap ada di garis belakang. Apakah kalian mengerti?
3: Ya, saya mengerti, Tuan.
4: Kami siap menjalankan tugas.
0: Cek tilu jagoan andalan Tuan Van Hollen ngajawab meh bareng.
1: And selanjutnya, pasukan prajurit kita akan

0: 品评，俺兄偶尔把俺欺负，结果黑大洋接说话，人俺家人杀的啊，如入沙漠呀。把俺欺负起码啊，输家表示也不是哑巴。嘿嘿嘿，输家也不乱。这俺几个买东不让您的把突然，这拉胡说让俺。一二是压个把个的龙骨不加零杀的杀呀，对吧？嘿嘿嘿嘿嘿。喂，胡错对儿，哦，去加入软坡，
1: 压断。
0: 去扩展养二人的势力，其他还兵兵，而其他我都没什么。将俺上辈的比哈克木树样比下，马上开始呀。
1: 哦，拜断。Oh, sayang sekali, anak saya Widura belum sembuh dari sakitnya, Tuan. Kalau saja dia sudah sembuh, mungkin bisa menyumbangkan tenaganya untuk kita, Tuan.
0: Ya, ya. Oh, saya mengerti ya. Oh ya, sudah. Yang penting kita bersama harus dapat mengusir jauh itu musuh. Ayo, Baharajih.Segera bawa pasukan lalu berangkat untuk menghadang musuh. Siap, Tuan. Ayo, bosya. Siapkan kuda-kuda ingoy. Lala Tuan kuila ingkabe, bosya. Bagaimana nih anak-anak buah aing? Lamun aya jago anu tangguh gara pasrahkeun ka si Ranji. Sabab eta bagian aing.
1: Oh, beres, Bah. Kuring percaya Abah malah sakti mandraguna.
0: Lain oge Abah Ranji gaduh. Lamun teu boga haji ka dijayaan mah. Ayo, murang menyang, oi.
2: Jilang, mendingan sakolebat. Arita Bah Ranji geus luncat naik kana luhur tonggong gudang. Di baris mimpin neta barisan pasukan anu diwangun ku pasukan ki jalur rampah jeung anak buahna. Dina waktu anungan sakerit netra, bretek eta barisan teh geus ngaguruh salat arapok kudan jeung sora-sora para prajurit jeung anak buah Nabah Ranji. Dituturkeun ku barisan soldadu anu dipimpin ku dua jagoan Tuan Van Hollen, nyata si Jelengga jeung si Punan Mubuh ngaguruh ninggalkeun gapura kadaleman rek nyegat lawan di alun-alun kadaleman. Sedengkeun satutasna miang barisan anu baris nyegat pihak lawan, harita Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa ngatur sagala kakuatan di barisan tukang bisi pihak lawan rembes ka bagian tukang. Begitu barisan anu di ditah ngajemput nini Madasari teh datang sanggeusna mere laporan ka Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa ngeunaan Nyi Rahma langsung turun ka medan jurit neangan suntan. Harita Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa terus gendeng ngatur barisan anu diluluguan atau dipimpin ku dua jago andalanana, eta si Gempar jeung si Wedung Kilat anu kagarak datang. Geus beres ngatur segala rupa nama, harita Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa mah dibarengan ku sababaraha urang prajurit jeung soldado company nangka pangawalna gancang asup deui ngaluruh ka jero kadalamanana. Sanggeus aya di jero, Tuan Van Hollen banget rasa kaget mah lantaran
0: lantaran eleuh wargi. Ah, ya naon atunya
2: Tuan Van Hollen.
0: Urang ngecakeun heula wargi ah. Serial si konseling dinten ieu insyaallah enjing urang
2: lajengkeun deui. Kumaha salajengna ieu jejer carios? Atuh sim kuring anu mancen tugas, ja amit mundur amit mungkur ka sadayana. Hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan. Hatur nuhun tina sadaya perhatosanana. Wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go go goya.
3: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali, karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Ya, salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, gitu. Tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
7: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Pak Tambing, Tasikmalaya.
9: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
8: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
9: Tos ngalami, Pak?
8: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian mesel Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
9: Alhamdulillah.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

juga yang si kasih Johnny di Dahlia jenya apa juara dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Sore semuanya ketemu bareng Ayang Mino di hari Rabu 24 Juni 2026. Akhir bulan para rungsing-rungsing warga Dahlia, mendingan sini kita bergoyang bareng Ayang 2 jam yang digoyang-digoyang yang asik runga go go go go.

Asik, pakailah kacamata nama deketin kalian bisa ya belek Korina. Apalagi kan lagi live TikTok nih, TikTok Dahlia. Jangan lupa tuh di follow akun aku. Loh, kok hilang? Akun aku mana? Akun aku hilang. Akun aku hilang. Oh, sebentar. Jangan dulu ngasih gift ya, bentar ya. Jangan sampai deh giftnya jadi apa namanya teh ngarana teh wargi Dahlia semuanya. Aduh, mana punya aku? Apa gimana caranya menghubungkan aku? Apa? Tolong. Oh, yuk undang si Minul, join undang, terima dulu. Aduh, jangan mubazir nanti wargi Dahlia, jangan dulu ngekip wargi Dahlia ya. Jangan mubazir wargi Dahlia. Oke, I love you buat wargi Dahlia semuanya. Peace, man. Aduh. Ya gara-gara Kang Farijal sih. Kang Farijal. Asik digoyang semuanya. Yuk, yang pasti di 0811 222 1015 WA.

08112221015. Minta langgam gak di sore hari ini? Ayo minta langgam lah Wargi Dahlia. Soal dipuihin dan tidaknya namanya juga usaha Wargi Dahlia ya. Pasirin pun digoyang. Hai Ti, apa kabar? Ada Ti juga di sini. Hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Ada lagi nih di TikTok Dahlia. Bu Amel mana? Kang Pucung di mananya? Di mana atuh? Ya kalau mereka sudah habis siarannya, meren pada pulang ke rumah masing-masing dengan segudang pekerjaan yang mereka lakukan di siang hari ini menuju sore. Alah lengit nggak Ahmad? Ah ya Ahmad, Ahmad, Ahmad udah ada lagi ya. Aku udah ada. Aku melihat kalian di sana semuanya. Enggak, Senja Biru, aku nggak kabur ya. Aku ada. Bagus kalau begitu. Senang dengarnya ya. Sara rehat semuanya Wargi Dahlia ya. Ayang Cucun hadir dari Solokan Jeruk. Oke deh. Bagus. Mari kita tengok requestan yang ada di 08112221015 nih ya. Kang Farijal, ditungguin langgamnya setelah ini ya Kang Farijal ya. Asalkan Kang Farijal diam di situ ya, jangan kemana-mana sambil bergoyang barengan Ayang Minol. Ayang seneng banget ya. Aduh Ayang, mun kaburu. Nah untuk Hero nu kaburu, Jayanti atau Walanang, hah? Atau Walanai Kang Hero Gunung Puntang suka. Suka Rahmat selalu manco. Bagus, atur gitu mah. Bagus. Ada Mami Imas juga, apa kabar Cimohai bergoyang? Yang bener. Masa sih? Kalau sore-sore kenapa jadi gemper ya? Mama Ika goyang buat semua Wargi Dahlia. Wuhuy, Mama Ika lagi kontrol ya di rumah sakit. Oh, untung-untung gak salah sebut kan aku tadi, bener kan Wargi Dahlia ya kan? Asik. Namaku Ayang, birunya cinta ya, tungguin ya Yadi ya. Kalau sampai maghrib nggak ada juga berarti kamu kurang beruntung ya. Egoi, kemana aja spenderku yang baik hati, tidak sombong tapi susah untuk menabung. Karena tabungannya selalu dibelikan kupat tahu.

0: Show request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
2: Hapli, semua jadi easy.
1: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

biadab-biadabnya itu, tahu kan yang penyekapan itu tuh Wargi Dahlia. Ya Allah, yang disiksa sampai segitunya mulut digunting Wargi Dahlia. Nah, kan si pelakunya itu sekarang udah ketangkep ya Wargi Dahlia. Bahkan Gubernur Jawa Barat pun waktu itu sayembara, siapa yang bisa menemukan tuh pelaku ya Wargi Dahlia, namanya Taufik Hidayat kan ya. Kalau misalnya menemukan pelaku Wargi Dahlia nanti dapat apa namanya teh, dapat 250 juta ya kan. Nah, sekarang kan udah ketangkep, terus udah gitu Wargi Dahlia di penjaranya juga terpisah. Ah, ini asa teramenya terpisah sama Wargi Dahlia. Ah, coba mau disatukan dengan

Kita kan sesama teman, boleh kan ya pinjem backsound ya Kak Adri, boleh kan? Buat apa? Buat ini sekarang backsound. Backsoundnya Teh Andri aku pake. Gak apa-apa kan ya? Iya kan? Boleh kan kita sebagai friend? Iya kan? Tuh Kak Adri aja gak apa-apa. Kenapa Teh Andri malah

cuman 1 menit 58 detik. Ayang menigelis kabina-bina. Makanya Adi besok tolong ya jemput aku dari setelah siaran jam 10. Berarti jam 10-an kamu udah standby di Dahlia ya. Oke, okay? I love you Adi Cibiru. Digoyang. Ditewak mulus kene. Sepatu tete buat Gustawan Group Nuhun Calana Pendek. Gustawan.id wargi Dahlia. Pasti jualan calananya. Ih, nyasa hoyong di calanaan. Denda teh. Aris. Bongan saha tuh bogar bekson anu alus kia. Jadi wekil. Ngomongna jadi wekil. Kakak salam dari keluarga Atomik ya.

0: Iya, saya tahu selain doa, salahnya. Selain doa, aku tahu apa yang kau lakukan, aku tahu.
1: Jangan kasih tahu orang-orang ya.
0: Ah iya tahu, karena itu dari sabun aku kan?
1: Iya, kan.
0: Udah habis kan sabunnya?
1: Sedikit lagi.
0: Beli lagi dong, jangan sampai kehabisan nih. Stok banyak nih, ready nih, barang ready nih. Kapan mau beli berapa? Mau bungkus berapa?
1: Nanti kalau botram.
0: Kalau botram, botram wah. Asal capek.
1: Botram baik, kagak ada bangkrut.
0: Lah, mon kita tiuran deh, mah gara gusti.

0: Sok, kurang kumaha abi mah bager. Hayang langgam naon didinya?
1: Berhubung minul bager, buat Madam P kasih izin ya, backsoundnya ya. Kita damai aja Madam P.
0: Iya, seperti itulah ya. Yang namanya juga ya, orang udah hidup.
1: Ya udah baik ini Hayang Minul ini.
0: Apa langgamnya?
1: Langgamnya selendang biru.
0: Selendang biru yang kau berikan.
1: Iya.
0: Nu etalin?
1: Iya betul.
0: Ah ya udah, sok bayangkan buat siapa?
1: Goyangnya buat topik. Semoga kamu buat balasan, Pek.
0: Ah, hese euy geus kieu mah. Teu bisa rame-rame euy kumaha carana?
1: Kamu dicampurkan lah, kamu dicampurkan langsung gabrukan ke lain.
0: Ya pasti atuh datang mah terlalu sadis. Nah, bisa kitunya nah, hanya diantepkeun nya nah sorangannya.
1: Lamun teh manuk buakna langsung dibalseman
0: ku baturan. Kumamun tungguan ta pas begitu dia keluar.
1: Tungguannya. Padahal kemarin di playoffer mana nantinya cukur kurang lolos 250 juta.
0: Nah itu didinya mah kurang jeli.
1: Tuang cukurna kurang beruntung padahal tewak langsung talian di
0: dunia. Bener karungan bikin wenya ta kasrigala.
1: Bikin ke Pak Deddy itu 250 juta.
0: Bakalan bener gitu kata bakalan menang.
1: Bener.
0: Bener, ayana kumaha tatanu 250 ayana?
1: Saya nggak nunebak lagi polisi, tak.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Asik 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Beneran itu telah laba-laba hitam. Yaudah Kalimantan Barat baru goyang. Terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Sore-sore digoyang barengan Ayang Minul. Gimana rasa wargi, gimana rasanya wargi Dahlia ya? Masih pegelinu masih ada. Rasa kurang percaya diri masih ada wargi Dahlia. Enak rasanya Urip. Apa kabar Urip? Terima kasih banyak Urip aja. Orang Cicalengka pun bergoyang ya. Orang Cimahi ya. Jomblo tuh wargi Dahlia. Adri, Aditya lagi nyari nih yang jomblo-jomblo. Mom gemoy digoyang sayang. Asik. Ada lagi Juhli. Ada Juhli juga. Selamat sore Juhli. Hai Wisma KBM. Waalaikumsalam. Hai kamu salah tuh nulis naon atuh teteh ih. Kamu mah curiga ngehajakeunnya supaya aku kacaletotnya. Ahmad tolong aku. Aguru, Bojong Citepus hadir. Ayam juga, Wilujeng Senten Kalimantan Utara hadir. Wow keren, terima kasih banyak Urip aja. Coba bayangin wargi Dahlia di sore hari ini ya. Wargi Dahlia teh keur ngalamun ujug-ujug. Kayaknya keur ngalamun teh wargi Dahlia terus beli sesuatu gitu nya. Anu aya hadiahan dan ternyata wargi Dahlia beruntung dapat hadiah gitu wargi Dahlia. Apa yang akan wargi Dahlia lakukan? Aduh, ini ngarana rezeki mahnya wargi Dahlia. Apalagi kalau sekarang wargi Dahlia tuh banyak banget ya produk-produk yang apa namanya tuh banyak hadiah-hadiahnya. Apalagi jajanan anak-anak nih wargi Dahlia ya. Patut diwaspadai pula wargi Dahlia, jangan sampai deh ya makanannya tidak higienis atau apapun itu wargi Dahlia karena terpaku sama hadiah-hadiahnya. Karena barudaknya kolot oge geningannya wargi Dahlia nu aya hadiahan mah sok rada langsung tidak berpikir panjang ya.

memperada ketatnya dengan jajanan yang beredar di warung-warung dekat rumah warga Dahlia ya. Ayam tetangga geng alamun teh wajuk-wajuk innalillahi. Teh sama dipuncit atau isan. Beda atong disaruakan manusia ajeng hewan ya didinya teh. Ini langgam buat Isar supaya dia tidak distres lagi, supaya dia tidak stres sore hari ini ya. Bu Dede di Bojong Mas juga selamat sore. Brunga, goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Tersangka penyekapan sadis Taufik Hidayat yang sudah berhasil diamankan oleh Polda Jabar kini ditempatkan di sel khusus sendirian di Mapolda Jabar dengan pengawasan melekat kamera CCTV selama 24 jam. Perlakuan khusus ini diberikan karena tindakan penganiayaan pelaku selama 3 tahun dinilai terlampau sadis dan di luar batas kewajaran. Pendaftaran jalur domisili dan mutasi sistem penerimaan murid baru Kota Bandung 2026 untuk tingkat TK, SD, dan SMP resmi dibuka sejak 22 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Jalur ini menjadi salah satu jalur yang paling banyak diminati dan memiliki kuota penerimaan terbesar. Badan Riset dan Inovasi Nasional memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat seperti Bekasi, Bandung, Cirebon, Kuningan berpotensi mengalami kondisi sangat kering. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

cor cor cor cor cor cor nggak apa-apa ya warga Dahlia asik.

Izar, jangan terlalu apa ya namanya tuh, jangan terlalu vulgar lah ya, vulgar gitu ya. Jangan begitu. Tapi memang itu kenyataannya sih. Aku ke Mang Ayinya mah biasa aja karena roti nakang.

0: Mau kemana Bu? Cepat-cepat amat Bu.
1: Mau mengejarmu ayangku.
0: Mau mengejar aku? Pasti iya. Pasti mau beli sabun ya?
1: Bukan. Mau memberi itu.
0: Memberi apa?
1: Dengan
0: Dengan siapa saya berbicara?
1: Dengan Uwa Uci.
0: Si Uwa, ya Allah Uwa, kenapa suaranya?
1: Ayang ini pura-pura gak kena suara.
0: Jangan pura-pura. Uwa mah kadang-kadang ke aku mah. Coba
1: kan
0: isar.
1: Aku, ayang masukkan nih koko sehat. Iya, oke,
0: ayang bener, masa
1: ayang,
0: sih?
1: Ayang lihat nih jarinya sampai kada kokil.
0: Waduh, ayah jari dekok wargi.
1: Aku berkatin kumiditan, jadi dekok.
0: Jari mah paling sasanggalen. Nah dekok, tiga kumah dekok. Nah dekok, nu dekok mau bujur katel.
1: Tiga dekok naon cing.
0: Ah?
1: Tiga dekok naon cing.
0: Dekok naon coba. Aku gak tahu.
1: Tiga dekok telek.
0: Seri tong.
1: Seri aku menang mikir ya.
0: Oh iya.

0: Adente hingga banyara do angi kang alan bolem mbak Edo mama lili siwi day yeah. Asal nego madun rok
1: lebet wargi dahlia resep
0: udah lah.
1: Panteng radio
0: kebuahan lebet te enaknya dan nanti udah ngancen maka sok gitu tuh
1: panteng radio.
0: Gocin
1: atuh ayah. Oh, sangat tuh gocinnya Kang Esa, Kang cantik.
0: Buat ayang we makin baheno pokoknya masuk selalu bahagia selalunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama ayang.
1: Panteng radio.

dan gunjingan orang kan umareumanana anak eke ye. Digoyang semuanya.

0: Udah, jangan keterlaluan. Kalau bersedih ya bersedih.
1: Bersedih.
0: Janganlah engkau bersedih.
1: Gembira.
0: Gembira ria, gembira ria.
1: Kemana tuh gembira ria?
0: Cinta, digoyang yuk.
1: Ayo.
0: Ayo nanya.
1: Ayo nah, bukan itu.
0: Muntang.
1: Muntang kanan-kanan, kanu-kanu kele.
0: Dekok, kantong, dekok.

0: ดังดู
1: banyak ceriko.
2: Tahu namanya Sion gitu, Gusti juga di badan perang.
1: Tahu kemana aku bilang badan perang?
2: Aduh ya Allah. Ah galai, ini godrong gitu. Jelemana sesak guluduk.
1: Jelemana sesak guluduk, penjara sesak.
2: Pengacakan menawai can diacak ya ya. Sayang diacak, sok goyangkan yang saha bro.
1: Digoyangkan sama Kang Wayang ya, sehat selalu, banyak rezekina, banyak jodoh, banyak.

0: Tak tahu. Eh, itu ya.
1: Moa.
0: Hari pasal dari CD
1: kita
0: lu,
1: kan tren.
0: Kau, mama.
1: Moa, saya masuk.
0: Nenek jepret, nenek hitam.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
5: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
4: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
5: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
4: Caranya super simple. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
5: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
4: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

juga langsung hilang. Bukan begitu, bukan Cena. Aryud. Mana Nur Ayud. Para bandomba esok atau Jeki Odai juga selamat bergabung di dunia goyang. Nilam harus memang harus begitu sayang. Hidup harus dinikmati ya. Grip emperan. Bayong Bong Garut. Wow, keren. Hadijah, selamat bergabung di dunia goyang. Ya Ibu Memes, apa kabar Ibu Memes? Lukman, terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Ayang juga ini, Ayang sama Ayang. Oh, Mommy. Aduh, aduh, aduh, aduh. Goyangin buat karyawan Pasar Cermat Batu Jajar yang lagi pada kerja. Buat temanku Devi cepat sembuh ya. Buat wargi Dali yang lagi sakit cepat sembuh ya. Pandor Proyek. Aduh, Ucup jahit hadir teh, iya siap. Ucup, lagi ngapain Ucup? Masih menjahit kah dirimu? Jahit luka-luka hati yang menganga asik. Rati, Teh Rati di Jalatir juga. Batu Jajar bergoyang, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan ya. Eman Cicadas, Kang Eman, Ari Wongso juga. Apa kabar Mama Lilis? Adakah Mama Lilis di sana? Sami-sami, Mommy. Kopo juga, apa kabar? Selamat sore, orang Tasik nih. Salam kenal dari Kang Hen di Tasik. Kang Dadan. Kang Dadan, oh Kang Dadan. Abang Purta juga, selamat bergabung di dunia goyang ya. Kang Ujang Pejai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamali Cianjur bergoyang. Mama Jidan Fikri juga orang Ciwidey hadir. Ardian Pasir Kemir, ada Enjang juga. Apa kabar Enjang di Pagar Ageng Tasikmalaya. Mas Bro di Maroko, apa kabar Mas Bro? Jenny Asgar juga, terima kasih banyak. Haining Aryani, Kabon Kawung pun bergoyang.

Waalaikumsalam M. M orang Cinunuk ya M. Ada juga Om Derry. Apa kabar Om Derry? Mana lagi nih? Sama Ayang goyangin lagi deh ya. Ada siapakah di sana? Aku udah enggak nerima telepon lagi. Tolong kamu jangan menghalangiku. Tante Ciao juga selamat sore tante, padahal nomor Wahid loh tante ya. Terima kasih banyak tante masih di sana. Maafkan aku ya baru menyapa tante, sehat selalu ya. Ada Yadi Tegalega juga, hatur nuhun. Teh Siti, Astriani, Teh Uyet juga, Kang Farijal Tokyo masih ada ke kok di sana, kok di sini mau closing wargi Dahlia ya. Soalnya ada Kakak Riki Lupen nih yang lagi menyiapkan amunisi buat wargi Dahlia tembak mati. Ya.

Katmon juga, apa kabarnya? Ahmad Azwar juga, terima kasih banyak. Tante Ciao ya, Om Dery juga, hatur nuhun. Dan juga wargi Dahlia yang lagi nongkrong di TikTok, terima kasih banyak, hatur nuhun. Pesan jangan kemana-mana, Kakak Riki siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya ya. OPP Opal, terima kasih banyak, hatur nuhun. Pesan, sudah kiranya kau juga ya ikut pamit di sore hari ini. Kera balik yuk. Ada Kang Diwan, Music Director Dahlia, hatur nuhun buat semua wargi Dahlia. Mohon maaf bisa ada salah-salah kata ucapan yang tidak bermanfaat, tolong dimanfaatkan saja ya wargi Dahlia ya. Terus langgamnya enggak kepuihin, tolong dimaafkan pula ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go, go ya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Selamat sore menuju malam pagi dari Ricky Lovania nongkrong lagi di gelaran Dahlia Indonesia asik 2 jam adalah langkah-langkah pop Indonesia favoritnya Ricky Dahlia selamat

langgamnya Fagetos yang judulnya adalah Jadilah Pasanganku Wargi Daria. Oke, okay. Masih bareng sama Ricky Luven di Degemesi Kamu Si Manusia Sejuta Pasana Begitu Angin Memikat Jiwa Berkulit Putih Lecin Bagikan Batu Pualam Bertahtakan Jari Kocai Tadi Seberjubahkan Iman Rawang. Oh tidak. Dan sekarang waktunya Ricky Luven seperti biasa mengenangin wargi untuk request langgam-langgam Papua Indonesia pengen digupingin hari ini. Langsung aja kirimin via WhatsApp di 08 11 222 1015, bisa. Atau mau masuk lewat line telepon di 73028 dan 73 11 710, bisa. Atau masuk lewat WhatsApp call juga boleh lah, buat tinggal pilih salah satu wargi pengen requestnya lewat yang mana wargi dari ya. Ngomong-ngomong gimana, apakah sudah mulai terasa mulai kemacetan-kemacetan di sekitaran wargi Dahlia ya, karena udah mulai pada libur ya. Buat adik-adikku tercinta, terkasih, tersayang, tercecer ya, yang nyumput di dalam nyumput di dalam lemari, di dalam rice cooker, di dalam sumur ya. Selamat menikmati hari libur ya. Kalau gak salah, libur-libur itu libur sekolah sampai pertengahan bulan depan. Nah, pasti selamat bermacet-macet ria lah, pokoknya begitu. Oke, ya sudah, gak usah pakai lama-lama, mengasih tau sama Ricky Loven yang mau nge-request atau juga mau ngasih info kekinian atau juga info-info lalu lintas sekitaran wargi Dahlia. Ricky tungguin lewat aplikasi WhatsApp-nya, oke? Okay? Jangan kemana-mana, request-nya wargi, Ricky tungguin. Jangan lupa juga ntar ke jam kedua kita masih ada kuis berhadiah 100 ribu rupiah dari kuis Hadir Koko Don't Stop Now-nya.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Fadilah yang judulnya Dawai. Wargi dan terima kasih masih stay tune bareng sama Ricky Lovanen. Dan sekarang Ricky mau bacain dulu request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Langsung aja kita cut booth. Yang pertama datangnya dari Kang Nana Permana di Cicalengka. Goyangnya buat Mama Sri dan Otik Bebeb dari Bungsu Ardian. Gocini buat Ricky Lovanen. Thank you. Kang Sona di Permata Biru pengen request langgamnya Lintasan yang Sama. Boleh sebentar lagi ya. Buat sama wargi dan tercinta. Gocini buat seseorang yang dekat di hati. Lebih dekat lagi di Gabruk. Selamat malam Radu Dahlia. Selamat malam juga buat Kang Enjang di Pagar Ageng Tasikmalaya. Jauh sekali. Pasti lagi streaming online ya katanya. Pengen gabung di acara ini, pengen digoyang-goyang. Oke, siap. Terima kasih juga buat Mbak Ais Cibai. Hadir dari Luven Kucing Gemoy berkuuk, coba berkuuk. Hah, kalau boleh tanya Mbak Ais ya, Kucing Gemoy berkuuknya di mana? Kuuk-kuuknya di mana? Pengen langgamnya Faye Benet yang Ais ntar ditungguin ya buat CEO yang lagi kekejek duduk gejot mesin. Udah gitu ada dari di Bapak Berada di Cibiru, Azizahnya ditungguin. Ini kayaknya mah dia mah requestnya cuma copy paste soalnya sama ya dari hari-hari kemarin gitu terus gitu ya. Apakah langgamnya Azizah ini sudah ada atau belum, kan kemarin udah dijawab ya cuma copy paste doang. Dikumin aja buat sama wargi Dahlia ya, soalnya kalau dibacain semua ngabisin waktu batur. Gua cintanya buat keluarga kesayangan aja, terima kasih. Terus lanjut lagi ada Hati-hati di Batu Lawang Ciwidey. Goyangnya buat Ricky Lovan duluan buat sama wargi Dahlia. Sebar gocin buat Ricky Lovan aja, semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Terima kasih banyak. Apa namanya, Ricky mau ngasih tau dulu. Nanti kuis Hydrococo Don't Stop Now edisi Piala Dunia bakal digelar di jam kedua ya. Didengerin dulu baik-baik. Yang boleh ikutan kuis ini karena sudah banyak banget yang kekeh ya, pengen apa namanya, walaupun udah menang tapi pengen menang lagi. Ini dikhususkan untuk yang belum pernah menang di edisi yang sebelumnya. Jadi kalau yang kemarin yang storytelling atau yang nyeritain pengalaman udah pernah ikutan, udah menang, kasih kesempatan dulu buat yang lainnya. Kayak tadi ada yang konfirmasi katanya, "Ih, aku gak bisa ngambil hadiah." Ada udah menang yang sebelumnya, pan udah dikasih tau di on air ya. Nah, di apa namanya, jawabannya dikirim via WhatsApp di 08112221015 dengan ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Sekali lagi, yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di edisi yang yang belum pernah menang dari edisi sebelumnya yang cerita storytelling ya. Di mana pertanyaan hari ini adalah, sabar Bu, sebutkan 3 nama maskot dari Piala Dunia 2026. Sekali lagi, sebutkan 3 nama maskot, namanya 3 nama maskot dari Piala Dunia 2026. Dikirimin via WhatsApp. Nanti di jam kedua kita akan pilih siapa yang akan ditelepon yang mendapatkan 100.000 rupiah.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerita pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Pergi Dahlia, pantengin terus barengan kami.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dan sekarang Ricky Lufan mau ngobrol-ngobrol nih barengan sama kru daripada Bagi Das Band dan juga bareng sama manajernya, di mana nanti bakal ada perhelatan gede banget yang namanya I Love RCTI yang ada di Cimahi, Wargidalia. Kalau begitu, gak usah pakai lama-lama, kita akan kontek-kontekan langsung barengan sama yang ada di sana di daerah Cimahi, Wargidalia ya, yang bakal ada di gelarannya I Love RCTI Cimahi, dan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama kru daripada Bagi Das dan juga bareng sama manajernya. Langsung aja kita menyapa-menyapa. Halo, selamat malam. Halo, kakak selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam, ini sama Kak Bael atau barangan sama kru daripada Bagindasnya, Kak?
1: Ayo, sehat-sehat alhamdulillah.
0: Sehat ya, ini barangan dengan Kak Bael?
1: Aku vokal. Halo, saya Andra pada vokal. Saya Hai. Wendy pada Halo.
0: Halo Kak, kayaknya lagi putus-putus ya. Kak Andra apa kabar? Kak Wendy juga, Kak Ferry juga ya yang lagi ada hadir di sana. Ya apa kabar hari ini?
1: Iya, baik alhamdulillah. Gimana di sana? Sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Kita dari Radio Dahlia nih barengan sama Ricky Lufan. Boleh nanya-nanya kabar sedikit boleh ya?
1: Boleh dong.
2: Ini dengan siapa? Ini dengan siapa?
0: Sama Ricky Lufan.
2: Ricky
0: Lufan.
2: Oh Ricky.
0: Iya. Pasti lupa sama okay. Aku Bang. Oke. Jadi pasti lagi pada siap-siap nih kan buat acara di I Love RCTI Cimahi, ya enggak sih?
1: I Love RCTI. Betul sekali.
0: Oke. Tolong dong kasih tau sama Wargi Dahlia di waktu yang mepet ini, karena kan lagi siap-siap nih. Perasaannya bisa hadir dan perform di acara gini, gimana sih perasaannya coba?
2: Seneng banget lah, apalagi di Bandung ya, di Cimahi seru banget pasti nanti gitu. Dan kita udah nyiapin materi-materi yang bisa bikin goyang buat warga-warga Cimahi.

0: Sudah penuh dan Cimahi.
1: Kalau boleh tanya, ada sesuatu yang spesial yang kalian persiapkan? Mungkin ada nadanya mungkin yang berbeda, atau mungkin ada atraksi panggung, atau ada apa sesuatu begitu?
2: Iya, jadi kami dengan konsep yang Baginda, dengan konsep baru, jadi kami akan sedikit meremajakan materi-materi kami dengan versi remix.
1: Wow, keren banget, keren banget, keren banget.
2: Biar Bandung dijeduk-jeduk nanti Cimahinya.
1: Kalau gitu nanti aku bakal menyusul ke sana ya. Tolong dong juga kasih tahu sama wargi Dahlia nih, kira-kira nih nanti di sana ada penampilan spesial apa sih selain jeduk-jeduk itu?
0: Pokoknya gini deh, buat wargi Dahlia yang ada ngerin interview ini, datang ke acaranya. Pokoknya kita akan menyuguhkan pertunjukan yang luar biasa.
1: Apakah kostumnya dan juga akan berbeda? Kostumnya akan berbeda mungkin?
2: Oh iya. Kostumnya biasanya kami akan mengikuti tema acaranya.
1: Gak sabar.
2: Jadi kebetulan kan yang manggung nanti akan ada penampilan dari Armada juga, dari beberapa artis lain juga, jadi pasti bakal seru banget.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin kalian sendiri ya, apa ada proyek yang sedang jalan sekarang, dikasih spill dong buat wargi Dahlia lagi kupingin sekarang nih?
0: Kita memang lagi on the way untuk mau mengeluarkan album. Ada beberapa juga, cuman tadi kita masih belum mention dulu. Kita doanya aja buat wargi Dahlia sama semuanya. Mudah-mudahan semuanya planning kita dilancarkan. Cuman yang pasti kita mau road to album lah.
2: Biar kita juga nanti visit ke...
1: Bener ya? Ditunggu ya di Dahlia ya, buat promo di kita ya.
2: Iya dong, acara ulang tahun Dahlia tuh kangen juga kami.
1: Ditunggu, pokoknya mah ditunggu. Tapi kalau ngomongin lagi, karena kalian lagi kan prepare ya, kalau bahas tentang RCTI ini, program atau tayangan apa sih yang paling berkesan dan gak bisa dilupain kalau ingat RCTI buat kalian?
2: Kalau untuk Baginda sendiri, karena kami besar dan ya bisa dibilang juga dibesarkan oleh media televisi, kami sangat yang tidak bisa dilupakan acara RCTI. Pagi-pagi itu gasar dari RCTI.
1: Karena sering muncul ya.
2: Karena dulu memang barometer banget kan untuk industri musik di acara pagi-pagi dasar Bimbok dan kawan segala itu.
0: Tapi keren lah, RCTI sangat support sama acara-acara musik kok. Jadi juga masih ada kok sampai sekarang.
1: Yes, betul. Oke deh. Kalau gitu, nih buat kru-kru dan juga kawan-kawan dari Baginas, ajak dong wargi Dahlia buat datang langsung di I Love RCTI Cimahi di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong dari pagi jalan. Jangan lupa buat nonton live di RCTI jam setengah 10 malam. Ajak dong wargi Dahlianya.
0: Warga-wargi Dahlia, pokoknya jangan lupa pantengin RCTI. Kalau yang bisa datang acaranya di Cimahi, nggak jauh.
2: I Love RCTI,
0: acaranya hari Sabtu. On airnya itu jam setengah 10 ya. Setengah 10 malam. Tapi kalau yang mau datang aja dari sore, takutnya tempatnya penuh, susah nyari parkir.
1: Mantap.
0: Gitu, pokoknya buat wargi-wargi Dahlia, ditunggu di Cimahi.
1: Oke. Terima kasih banyak tentunya buat menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng sama wargi Dahlia. Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Riki, sehat-sehat selalu, sampai jumpa.
1: Oke, sampai jumpa lagi, nanti kita ketemu di event nanti di hari Sabtu. Terima kasih banyak sekali lagi buat kru daripada Baginas Crew dan juga buat KBL. Terima kasih banyak. Kalau gitu, Ricky Luven masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Jangan kemana-mana.

0: Sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.

0: Pembangunan Indonesia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer di Satuan Pendidikan TNI. Diketahui dua peserta tersebut mengikuti Latsarmil untuk menjadi pengelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Peserta yang pertama dinyatakan meninggal dunia akibat head stroke, sementara satu lainnya dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung. Vokalis grup band Kotak, Tantri Shalindri, mengungkapkan dirinya menjadi korban dugaan penipuan oleh temannya sendiri. Tantri sampai memposting foto dan identitas pelaku karena saat ini pelaku menghilang begitu saja. Bukan hanya Tantri, namun teman-teman lainnya juga menjadi korban sehingga para korban mengalami kerugian hampir 10 miliar rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: untukmu.
1: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Angga Chandra yang judulnya Sekecewa Itu. Kita baca request lagi ya. Selamat malam Ricky Luven buat Tenani Memori di Cicahem, hadir pengen di absen. Oke, thank you. Udah gitu juga ada requestnya siapa ini. Ada Mr. Ius yang mudah diingat, hadir cenah pengen Tata Janeta Penipu Hatinya Boleh Ditunggu. Buat Imas Elsa yang selalu Ius rindu, Majeha Iteng Iti, Teh Isar yang lagi bla bla bla, Teh Yati bla bla bla, pokoknya panjang ya. Terima kasih banget juga ada Anda Govin. Nah Govin di Ciberem hadir goyangnya buat sama karyawan PT Sansa nih, goyangnya buat Wargi Dahlia, langgamnya Jiga Sahabat Jadi Cinta. Oke, ditunggu. Udah gila ada Kang Deddy Kurniawan di Dagrak Ciwidey. Terima kasih banyak di goyangnya buat sama kru Dahlia. Ada Ese Jalan Kaca Piring, Batas Senjanya Boleh Ditungguin buat kru Dahlia, Aga Diki Deni Ardi Ari buat semua nunggu berdua panjang. Udah gitu juga ada Mama Arul di Cikeruh Jatinangor, pengen Seruni Vela, cenak langgam siapa itu ya. Udah gitu juga dari Dikirjan pengen langgamnya Ajija, udah diputerin. Terima kasih buat Kang Amanda Berdi Jatinangor, langgam-langgamnya dukung aja katanya buat Reva Fauji, katanya prung ah gagal goyang-goyang Bali. Bang Nana Gunung Asapan, thank you, goyangnya buat istriku sama anak-anakku juga, cucu-cucuku tersayang. Terima kasih banyak Bapak Amas Wijaya dari Caringin Lubung Dua Dalam, terima kasih banyak. Oke, dan sekarang waktunya kita mau ketemuan dulu sama kuis Hydro Coco Don't Stop No edisi Piala Dunia.
2: Saatnya kuis

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hidrokoko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Caranya gampang, warga tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100 ribu rupiah. Jadi caranya buat yang belum tahu dengerin baik-baik ya. Ricky bakal kasih pertanyaan, udah gitu jawabannya dikirimin via WhatsApp ke 0811-222-1015 dengan ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now sebelumnya. Nanti kalau udah pernah menang, nanti akan didiskualifikasi loh ya. Kalau gitu pertanyaan hari ini adalah, sebentar, sebutkan 3 nama maskot dari Piala Dunia 2026, nama maskotnya ya. Dan nanti ada passwordnya, kalau Ricky sebutin kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia, wargi sebutinnya Hidrokoko segar pisan, ay Don't Stop Now. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon, kira-kira di depan ada siapa, apakah akan bakal diangkat? Mari kita coba telepon. Mari kita akan coba telepon. Halo, kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
2: Hai Dokoko, seger pisan euy, Don't Stop Now.
1: Ini sama Kang Rahmat.
2: Iya, betul banget.
1: Apa kabar? Kemana aja? Meninyung sepi, gak pernah ngelakuin kesini.
2: Baik-baik saja.
1: Kece badai. Pengen dapat 100 ribu rupiah gak sih?
2: Ya, pengen banget dong.
1: Kalau gitu jawab lagi pertanyaannya ya. Sebutkan 3 nama maskot dari Piala Dunia 2026. Dan jawabannya adalah...
2: Yang pertama, Clutch ya.
1: Clutch,
2: Clutch, Zayu, sama Maple.
1: Sama Maple, kalau gitu. Dan sebelum dapetin 100 ribu rupiah, tolong sebutin kata gol sesemangat mungkin. Siap ya. 1, 2, 3. Kang Rahma.
2: Ya, gimana?
1: Sebutin kata gol sesemangat mungkin. 1, 2, 3.
2: Sesemangat mungkin. Gol!
1: Nah, itu. Selamat kalau gitu, Devimu dapetin 100 ribu rupiah ya.
2: Terima kasih.
1: Jangan lupa
2: juga Radio Dahlia dan juga Hidrokoko.
1: Jangan lupa diambil hadiahnya di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa bawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hidrokoko varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang ya.
2: Iya, siap.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, goyang.
1: Goyang balik, semangat amat Kang Rahmat. Dan terima kasih banyak juga untuk Hidrokoko.
3: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hidrokoko.
0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Barusan Wargi lagi kupingnya langamnya Jigas yang judulnya adalah Sahabat Jadi Cinta. Masih bareng sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia sih. Dan sekarang Wargi Dahlia, kita mau kasih ada yang sesuatu yang spesial tadi. Kalau udah ada interphone barengan sama kru yang mau ada event peralatan yang gede. Kalau sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu, sebut saja dia akan meramaikan belantika musik Indonesia. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita langsung aja memanggilkan dia adalah Alala Zahra. Halo.
1: Halo semua.
0: Selamat malam buat Alala Zahra. Udah gitu juga selamat malam juga buat Abang Edward Faisal selaku music producer dan juga songwriter.
2: Apa selamat malam. Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Okay.
2: Luar biasa.
0: Bang Edward agak jauhan dikit, takut pecah suaranya.
2: Oke, siap.
0: Nah gitu dia. Apa kabar nih? Ini sekarang di jam terakhir atau masih ada loncatan lagi nanti ke media
2: untuk
0: lain?
2: Untuk hari ini kita terakhir ya Alala.
1: Yes, kita okay. Terakhir hari ini.
0: Seperti biasa Dahlia memang pasti paling terakhir Wargi Dahlia. Jadi buat Wargi Dahlia yang belum tahu ya, pura-puranya aku belum kepo-kepo, pura-puranya aku belum lihat di Instagram, belum lihat di belum lihat di sosial media. Katanya ini Alala Zahra ini umurnya masih muda sekali.
1: Ya.
0: Katanya usianya jauh-jauh sekali, bahkan dari dengan umur aku, umurnya dia baru 1/25 Wargi Dahlia. Karena aku kan 75 tahun sebelum Masehi kebetulan. Jadi usia Alala ini umurnya berapa sekarang?
1: Aku umurnya 13 tahun.
0: Luar biasa sekali, kalau gitu manggil saya Uyut ya. Masih 13 tahun tapi udah tinggi sekali. Luar biasa, udah gitu juga cantik sekali Wargi Dahlia kalau ngeliatin Alala ini ya. Udah kayak artis dari Malaysia atau gak gitu. Kan tau kan yang itu tuh yang inisial S itu kan, jangan disebutin lagi. Kita lagi ngomongin Alala gitu kan ya gak sih. Udah gitu sekarang lagi didampengin barengan sama Bang Edward selaku music producer dan juga songwriternya. Wow, bisa dong kalau gitu nanti tolong dibuatin ya. Kan ini kan kalau buat Alala dibuatin lagu, kalau buat aku dibuatin bolu mungkin gitu. Oke, sebelum itu aku pengen ngobrol-ngobrol. Jadi Alala Zahra ini sebenarnya nama asli atau nama panggung sih?
1: Itu nama panggilan aku dari kecil.
0: Oh gitu.
1: Aslinya aku kan namanya Fatima Azahra.
0: Oh.
1: Tapi pas aku masih kecil kan seharusnya nama aku kan nama panggilan itu Azahra. Tapi pas aku masih batita, aku tuh gak bisa sebut Azahra.
0: Oh,
1: aku sebutnya
0: iya.
1: Alala dan keterusan sampai sekarang.
0: Ada mirip ya sama aku. Kalau aku bukan Alala, aku ada panjangnya lagi.
1: Apa tuh?
0: Alah, gitu kalau aku gitu. Iya. Abang Edward pasti tahu kan zaman-zaman itu ya.
2: Iya.
0: Itu adalah
2: sebelum
0: nama panjang
2: ya.
0: Kan itu kan apa namanya nama panjang aku. Jadi belum yang belum tahu Ricky Loven manusia sejuta pesona. Begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecil bagaikan batu pualam. Bertatakan jarukan setan di seberjubakan yang menerawang Alala. Gitu, belakangnya ada hihinya kalau aku.
2: Boleh kita jadiin voice note ya?
1: Boleh.
0: Jangan-jangan takut viral ya. Kalau viral nanti aku takutnya di deportasi dari planet bumi. Kan aku alien soalnya.
1: Oke, alien.
0: Jadi di usia umur 13 tahun ini udah debut gitu. Atau bahasa Indonesia debut lah begitu ya.
1: Yes.
0: Seriusan?
1: Ya.
0: Kenapa? Kecil-kecil amat. Masih, ini kalau aku tebak ya, pasti dirimu gak kuliah kan? Dirimu pasti masih sekolah kan?
1: Ya dong. Masih 13 kan?
0: 13 berarti sekitaran SMP gitu kan?
1: Ya aku SMP.
0: Luar biasa, barusan aku melihat dari bola kristal Wargi Dahlia ya. Umur 13 tahun dia masih SMP. SMP kelas berapa, Jay?
1: Baru mau naik SMP kelas 2.
0: Luar biasa, udah nyanyi. Jadi kalau gitu nyanyinya dari umur berapa?
1: Aku tuh sebetulnya dari dulu hobi nyanyi karena aku ikut musical group pas umur 4 tahun, 5 tahun.
0: Oh.
1: Dan aku tuh hobi nyanyi, suka minjem-minjem HP mama boleh gak aku upload aku nyanyi gitu kan ya.
0: Iya.
1: Dan aku tuh suka nyanyi, selain nyanyi kan aku juga main gitar apa gitu. Dan sebetulnya awalnya tuh aku kurang suka main gitar ya. Aku awalnya tuh main piano umur sekitaran 4-5 tahun juga ya.
0: Kurang ajar, 5 tahun udah main piano Wargi Dahlia. Di saat umur yang sama 3-4-5 tahun, aku mainnya bukan piano, aku mainnya di sawah. Ingat 75 tahun sebelum Masehi loh pada saat itu.
2: Belum ada piano ya?
0: Belum ada, dulu kita mainnya masih main kolintang, main angklung gitu. Iya. Jadi ngomong-ngomong sekarang mau apa namanya, mau promoin single yang perdana gitu.
1: Iya, betul.
0: Judulnya apa? Pura-puranya gue gak tahu. Judulnya apa?
1: Bundaku Tersayang.
0: Ya ampun, kayak biasa Wargi Dahlia kalau misalnya ada anak-anak remaja gitu ya, pasti kalau awal-awal pasti bikin lagu yang menyentuh hati. Apakah ini juga menyentuh hati atau lagunya semangat? Kita penasaran, langsung kita kupingin bareng-bareng ya. Sekali lagi ini dia Alala Zahra dengan Bunda Tersayang.

0: Alala hihi. Itu kalau slogan aku. Tapi kalau nyanyinya Alala Zahra Wargi Dahlia, jangan judulnya Bunda Tersayang. No. Tadi kalau kita dengerin lagunya ini kayaknya bawain kita ke sebuah momen-momen pada saat kebelakang-kebelakang tuh kan ada original soundtrack movie apa gitu. Movie apa. Kayaknya juga bisa jadi original soundtrack movie itu ya gak sih? Apa memang sengaja ini dibikin kayak begini? Coba kita tanya sama sama Alala. Jadi ini kalau boleh tanya, ini siapa yang bikin lagunya?
1: Nah, lagu ini sebetulnya kolaborasi dari music producer aku dan aku. Dan mungkin beberapa inspirasi dari mamaku sendiri.
0: Ah, jadi ini ada 3 person gitu ya. Yes. Dirimu, music producer juga bareng sama bunda. Bunda. Nanti bunda juga tolong bantuin aku ya. Kalau bunda bikin lagu buat aku, tolong bikin nasi goreng bunda ya. Apakah mungkin bunda mau nambah anak baru mungkin gitu? Aku makannya sehari sedikit kok, paling cuma 1 karung beras. Ya. Ibu udah ketawa-ketawa loh.
1: Iya, dia ketawa sendiri ya.
0: Iya, awas loh nanti jadi ODGJ kayak aku loh.
1: Kayaknya udah.
0: Jadi tolong dong ceritain, mau Alala boleh atau juga mau abang, ini judulnya apa? Udah gitu tentang apa sih sebenarnya, pura-puranya gue gak tahu gitu.
1: Iya, aku inspirasinya ya.
2: Iya, boleh. Oke,
1: jadi lagu ini terinspirasi dari mama-mama, bunda-bunda, ibu-ibu lah ya. Di seluruh dunia ini yang masih care banget sama anaknya. Padahal anaknya udah jauh, udah nikah, udah... Udah berubah wujud apa gitu kali ya?
0: Berubah wujud. Jadi alien kayak aku maksudnya.
1: Bisa juga, bisa begitu.
0: Lalu?
1: Dan aku terinspirasi kayak, wah ternyata mama-mama bisa kayak care banget walaupun udah jauh gimana gitu kan ya. Dan aku kok pengen mengekspresikan rasa cintaku juga.
0: Rasa cinta sama bunda begitu kan ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terus lalu kalau misalnya dari Bang Edward sendiri bagaimana soal lagu ini?
2: Ya, lagu ini memang ide awal dari Alala sendiri, hasil diskusi kita, hasil apa gojlokan kita untuk kita akan bikin single nih ke depannya gitu kan. Namun sebelum kita bertahap untuk bikin single tersebut, kita udah coba beberapa kali cover song. Ada beberapa lagu-lagu yang memang di tahun-tahun yang sebelum Alala lahir gitu. Dan ini juga memang salah satu indikasi awal saya kenapa Alala ini memang sepertinya Alala punya potensi untuk di industri musik. Karena salah satunya musikalitas yang luar biasa, reference yang luar biasa yang tidak pada semestinya umurnya.
0: Iya kan, baru 13 tahun. Nah, dirimu gimana tuh ceritanya bisa Alala dan bareng orang tua yang menemukan dirimu atau dirimu yang menemukan mereka?
2: Alam yang menemukan kami.
0: Oh my God. Kamu juga harus temuin aku dong. Aku ada di bukit belakang sekolah soalnya.
1: Bukit belakang sekolah. Belakang sekolah aku kuburan itu kebetulan.
0: Ya itu dia.
2: Lalu ya, jadi memang saya ada salah satu vokal teacher di sekolahnya Alala.
0: Vokal coach, oke.
2: Vokal coach ya. Dan pada saat itu ya pertemuan kita di 2024 ya Alala ya. 2024.
1: Yes.
2: First impressionnya, wah ini Alala Zahra. Pada saat itu saya taunya Fatima Zahra Syarif punya potensi banget nih.
0: Iya.
2: Setelah berjalan memang dia memang berpotensi. Akhirnya kita diskusi dengan orang tua. Akhirnya rilis single Bunda Tersayang ini di bawah naungan Cakyama Production yang dipegang oleh orang ke Alala sendiri.
0: Oh, jadi labelnya begitu ya?
2: Yes, yeah.
0: Oh, nanti kalau perlu artis baru jangan lupa masukin aku ya. Masukin aku sebagai tukang sapunya gitu. Oke, oke, oke. Dan akhirnya terbentuklah single atau langgamnya ini.
2: Iya.
0: Pertanyaan aku ini kan kayaknya nuansa-nuansanya kayak pop-pop akustik gitu. Tapi kok kayaknya ada banyak alat musik kayaknya di belakang. Aku gak tahu kalau Wargi Dahlia ngeh atau enggak. Tapi kayaknya ada lagu-lagunya itu ada alat musik apa gitu. Denting-denting apa gitu. Ini ada berapa alat musik
2: kita
0: sebenarnya?
2: Kita memang mencoba tidak seperti yang kebanyakan. Ya. Memang kebanyakan anak-anak sekarang berjalan di digital music ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kita coba dengan beberapa alat musik ya Alala ya. Ada alat musik apa aja sana?
1: Di lagu ini itu ada
2: violin,
1: gitar akustik, ada dua ya.
0: Oke.
2: Okay. Viola, cello, kontrabass. Artinya memang ada nuansa klasik ya di sana.
1: Iya.
2: Sehingga penyampaian Bunda Tersayangnya tuh sedikit berbeda. Ya harapan kita semoga apa Alala?
1: Semoga menyentuh hati ibu-ibu dan mungkin anaknya yang susah menyampaikan rasa cintanya.
0: Jailah.
1: Ya, aja ya.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong agak sedikit keluar dulu dari konteks lagu ya. Diri bukan kelihatannya sangat apa ya, dandy begitu ya, berdandan. Oh, ini iya. Belajar makeupnya dari mana?
1: Aku umur belajar sendiri.
0: 13 tahun, dari umur berapa di kau sudah mulai makeup, Jo?
1: Aku tuh suka banget makeup dari aku umur 5 tahun.
0: Oh my God, dan bulu mata kayak udah rayuan Pulau Kelapa itu dari umur 5 tahun.
1: Iya.
0: OMG PDA, ngelihat siapa? Ngelihat bunda? Bunda? Bunda yang ngajarin? Oh enggak, kata bunda, bukan aku katanya.
1: Aku tuh suka belajar sendiri dari MUA-MUA yang suka tutorial.
0: Iya. Dia belajar makeupnya sama MUA. Kalau aku kebetulan belajar makeupnya sama ini montir, kalau aku di bengkel montir, gitu.
1: Oh, iya.
0: Makanya jadinya aku bukan ganteng, tapi mukanya jadi udah kayak traktor kalau aku. Tahu traktor kan? Bang Edward tahu traktor pasti.
1: Bisa kayak motor aja. Vespa nih atau gimana nih?
0: Oh enggak, traktor lebih besar soalnya.
1: Lebih besar.
0: Bang Ewa, terima kasih udah ngetawain aku ya. Terima kasih banget loh ngetawain.
2: Sama-sama traktor bisa aja.
0: Aku traktor, dirimu kan truk gandeng.
1: Ini yang mobil Tesla agak ini nih.
0: Oh iya. Berbeda zaman kebetulan. Kalau kita dulu belum ada listrik ya. Oke, kita balik lagi ke ke lagu Bunda Tersayang ini. Jadi seberapa dalam sih sebenarnya rasa sayang dan rasa cintamu sama Bunda?
1: Sangat besar sih, dari effortnya mama untuk aku, untuk menjadikan aku who I am today. Jadinya aku tuh ngerasa sayang banget sama mama sih, kayak besar banget.
0: Bener banget, kayaknya juga bundanya juga sama, kayaknya kalau ngeliat dari tatapan bunda gitu ya, kayaknya ada yang nyentuh dirimu sedikit, ingin langsung diterkam sama bunda, ya gak sih bunda?
1: Iya bener.
0: Tuh kan bener kan bunda, tuh langsung diterkam sama dia, aku takut deh.
1: Dia tuh kaum.
0: Bener ya. Kalau misalnya Wargi Dahlia pengen tahu nih, Alala Zahra pengen tahu lebih lanjut, kira-kira nama sosmed dirimu apa sih? Pura-puranya gue belum lihat.
1: Oh iya, jadi ya kalau sosmed ada di Instagram, TikTok, YouTube, selalu di username @alala_zahra.
0: Oke, kalau misalnya kan pasti udah pertanyaan standar, udah ditanya sama penyiar-penyiaran pasti udah bosen lah ya. Kalau udah ada lagu gini, udah naik sama sosial media dan juga platform digital, pasti mau bikin musik video klip, udah belum sih?
1: Itu in progress ya Pak.
2: Ya kebetulan kita datang ke Bandung nih sekalian silaturahmi ke salah satu desainer di Bandung yang cukup famous, yaitu Lina Kartika ya Alala.
1: Ya betul. Okay.
2: Dia support Alala di video lirik kemarin, kita juga di artwork, kita semuanya support, dan memang ada rencana untuk movie clip. Kapan kita rencananya movie clip kita?
1: Insya Allah kita tuh mau mulai ngedirect, cari tempat dan semuanya yang cocok, dan kita akan insya Allah ada itu jadi project kita berikutnya.
0: Kira-kira pengennya daerahnya kayak gimana masih? Oh, aku pengen indoor atau pengen outdoor atau pengen bukit atau pengen apa gitu?
1: Spoiler gak nih Pak?
0: Spill dong sedikit
2: yang pasti
0: aja.
2: Karena memang ini arahnya klasik ya. Pengennya sih di dalam sebuah hall opera gitu.
0: Oke.
2: Ya bayangannya Alala bernyanyi dengan gaun yang sangat anggun. Instrumental string section semuanya dan bernyanyi, dan di depan ada Kak Riki di sana sebagai
0: aku kira di sana dijadiin partisi, ngatanya jadi penonton ya.
1: Boleh. Oke. Mau jadi iklan lewat juga boleh.
0: Jadi cameo gitu ya.
1: Boleh.
0: Jangan lupa kalau untuk aku jadi cameo, aku harus dibayarnya pakai nasi tumpeng 2 congcot loh. Iya, okay. Jangan lupa ayamnya 20 ekor ya.
1: Dan nasi padang segentong aja.
0: Jangan, kalau nasi padang aku pernya tumpeng 2 congcot, jangan lupa minumnya harus cendol ya. Satu gentong kalau aku.
1: Oke.
0: Okay. Bunda langsung udah kita kabur aja yuk, kata si bunda. Oke, jadi di umur 13 tahun ini, kira-kira dirimu ngebagi waktunya gimana sih? Kasih tau dong buat Wargi Dahlia, penyisirin.
1: Kebetulan aku kan atlet juga kan, atlet figure skating.
0: Oh my God. Lalu?
1: Jadinya aku kan seminggu harus latihan mungkin 3-4 kali. Karena itu juga ada latihan ekstra yang gak di es juga kan.
0: Gimana, di atas pohon?
1: Enggak, di atas gunung.
0: Di atas gunung.
1: Jadi kayak exercise di atas es, di bawah. Di luar es, biar performa di esnya lebih bagus gitu.
0: Gila, keren banget.
1: Dan itu butuh 6-7 jam sehari.
0: Wow.
1: Dan kalau musik aku 2 kali seminggu ya, itu vokal dan gitar aku gabung dalam satu sesi biar efisien.
0: Bareng sama Bang Edward juga?
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Jadi setelah dia punya banyak banget kegiatan, komentarnya apa Bang Edward?
2: Sangat-sangat padat di usianya dia ya. Bahkan di usia saya juga masih ada space-space di hari-hari tertentu.
0: Iya.
2: Bahkan dia Senin ketemu Senin itu full.
0: Kalau aku mah udah tantrum sih kalau dia. Tapi itu pengennya Zahra sendiri.
1: Ya, soalnya aku passion banget di ice skating itu.
0: Luar biasa, kayak aku juga gitu soalnya. Di kitchen kalau aku di dapur.
1: Oh, di dapur.
2: Mulek ya.
0: Makin lama makin nyambungan, omongan aku makin gak nyambung ya. Jadi apalagi yang dikejar di depan selain dirimu jadi atlet, jadi penyanyi juga, songwriter juga, mau ngejar apa lagi? Mau nambahin lagi kemampuan bermain alat musik kan dirimu selain gitar juga bisa apa lagi gitu kan kalau gak salah?
1: Piano, tapi aku juga kepengen mungkin mau nyobain gitar elektrik, violin, gitu.
0: Mau nyobain ada alat musik baru mau gak?
1: Ya, violin.
0: Aku ada yang baru, alat musiknya belum muncul soalnya belum launching. Katel bolong gitu, udah ada bunyinya soalnya, mau gak?
1: Coba-coba denger, coba denger.
0: Tuk, tuk, tuk gitu bunyinya,
1: tuk,
0: mau.
1: Tuk, tuk, oke. Boleh nih. Berminat nih saya nih.
0: Jangan nanti aku diterkam sama bunda ya.
1: Om ya.
0: Wow. Oke, kalau gitu apa namanya kita pengen dengerin nih suaranya Arala Zahra yang dengan single terbaru yang judulnya adalah Bunda Tersayang, boleh? Kita akan menggunakan 25 alat musik Wargi Dahlia. Salah satunya ada kolintang ya, ada apalagi ada piano ya, ada keyboard ya, dan juga ada angin berbisik Wargi Dahlia. Oke. Are you ready?
1: Ready.
0: Oke. Silakan.

0: berbicara dengan bunda tersayang. Keren banget ya, apalagi dentingan-dentingannya ingin membuat aku jadi menggaruk-garuk ya, karena aku susah main alat musik kayak begitu. Terima kasih banget sekali lagi. Yes. Sebelum kita pamit, ajak dong Wargi Dahlia buat request langgamnya yang dari Ara Lazara yang terbaru, yang judulnya adalah Bundaku Tersayang.
1: Oke, guys, jangan lupa dengerin lagu Bundaku Tersayang di semua digital platform, YouTube, Spotify, YouTube Music, Apple Music, at Alala underscore Zahra.
0: Oke, dan nanti jangan lupa juga tunggu apa namanya musik video klipnya nanti bakal tayang. Kira-kira berapa lama lagi sih?
1: Spoiler gak ya? Mungkin berapa ya? Mungkin akhir tahun atau gimana nih Pak?
2: Ya, yang pasti kita sedang berprogres, yang pasti as soon as possible ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, jangan lupa nanti aku di sana diundang sebagai partisi, kalau nggak sebagai penonton ya.
1: mau dapat apa nih? Bayarnya pakai tadi?
0: Iya, nasi tumpeng 2 congcot ya. Jangan lupa es cendol 1 gentong ya.
1: Oke.
2: Gula merah, gula putih?
0: Ah, gula merah dong. Iya, biar manis-manis kayak aku.
1: Mau tambah appetizer mendoan atau?
0: Ini jadi request ya. Oke. Nanti kita ngomongin di belakang. Sekali lagi terima kasih banget buat Arala Zahra udah datang ke sini barengan sama Abang Edward Faisal selaku music producer dan juga songwriter. Jangan lupa buat Wargi Dahlia kalau suka langgam satu ini boleh di request di acara Dahlia Indonesia. Asyik, kita juga Dahlia Indonesia Pilihan. Kalau gitu jangan kemana-mana, Ricky Lovin masih bakal nemenin sampai jam 8, masih di gelaran Dahlia Indonesia Asyik. Sekali lagi terima kasih ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan tadi sempat jubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: saya Maya Isyandi.
1: Dan saya Meicha.
0: Dan kami Duo Maya. Pantang terus 101,5 Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven.

0: Gigi Dahlia, kami dari
1: Zemilia.
0: Dengerin terus Ricky Luhan, si manusia sejuta pesona. Dede gemesnya kamu di acara Dahlia.

0: setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
1: Hanya di 101,5 Dahlia FM.
3: Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Dan sebelum Ricky Luven pamit, Ricky mau ngucapin terima kasih banget yang udah pada nge-request tadi. Dari kita ngobrol dulu bareng sama artis ya. Tapi makasih banget buat Aris Martabak Ovo, ada Mbak Ois, katanya berkukuk bulu rambutnya Mbak Ois. Ngomong apa sih Mbak Ois? Kang Abian nih pasti kami, makasih. Ada Ilham di Margahayu, ada Tesanti Kopo, ada Singong Keju Sejalu, ada Agani Kopo Bihbul, ada Elis Jalan Peta. Terima kasih buat Samuel Rozan, ada Uwa Uci, ada Amalia, ada Mamah Aji. Terima kasih buat Hasanuddin Cisarua, ada Tayani Gemes, ada Andromeda, ada Kurniawan, ada Arahmat, ada Bayati, Kakek Pujangga, ada Janguli. Pokoknya terima kasih banget ya udah pada nge-request. Kita bakal ketemuan lagi. Kapannya? Bakal ketemuan lagi hari Jumat. Soalnya besok kalau jadi aku mau syuting dulu Wargida di Jakarta bareng sama beberapa penyiar Dahlia. Doain kita dapat sesuatu yang terbaik ya. Pamit kalau gitu, pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Brung ah, go go go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
3: Gak boleh kemana-mana, pantengnya di sini aja di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasik. Lengamnya perang ngehits bareng sama Riri ya, sampai jam 10 malam di KIP Dahlia.

pantengin Dahlia lewat aplikasi ya. Tinggal di download aja di Play Store dan App Store-nya Radio Del FM Bandung. Masih bisa request juga, WhatsAppin aja 0811-222-1015. Bisa on air lewat WhatsApp atau ke nomor telepon 73028 sama 73111710. Temenin diri pokoknya sampai jam 10 malam. Perumah, go go go, go ya. Yeah.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

hari ini kurang enak badan, hidungnya mampet gara-gara kena flu, gampang, cukup di Fresh Care Smashin aja. Karena fungsinya 4-in-1, double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Roll on juga bisa buat kerokan, bisa buat pijat, udah gitu pilihan aromanya. Ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash sakura. Floral

0: Ipe Dahlia. Halo.
1: Halo.
0: Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Iwan di?
1: Ingat dong.
0: Cicalengka. Pengen lagam apa? Anmes yang mana?
1: Rindu.
0: Anmes apa? Agnes?
1: Agnes.
0: Agnes Mo.
1: Ya.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Rabi aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih panteng radio.
1: Makasih ada biara. Ya, buat kukuh-kukuh.
0: Belakang Iwan. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Mbak Yati, Kak Riri.
0: Pengen apa Mbak Yati?
2: Pengen pujaan hati, Kak.
0: Dari?
2: Pujaan hati.
0: Kangen Ben. Digocin buat siapa?
2: Digocin buat Kak Riri cantik sama Riri aja. Terima kasih Kak Riri.

0: Warki Dahlia. Halo halo, saya Kris Monica, panteng terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko.

0: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Konser I Love RCTI!
4: Sampurasun warga Cimahi, I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leanor, Bagindas, Rio Laskar, Medra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh...
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Novaku yang akan pergi di Gocinnya buat karyawan Topik Pak Haji Budi yang lagi pada packing aja. Semangat. Yang ini juga nih beritanya, sedikit bikin nambah semangat ya Wargi, setelah kemarin tertangkap juga nih tersangka penyiksaan, penyekapan juga ya terhadap YTR 29 tahun oleh kekasihnya sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata Wargi

0: publik ini gak hanya menyisakan luka fisik bagi korban, karena itu pemerintah menyiapkan penanganan terpadu dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Jadi kita kawal terus kasusnya sampai Taufik Hidayat divonis. Oke, setuju? Sekarang kita angkat toner dulu, ada siapa malam hari ini ya. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dari
0: Dery di? Cibiru langgamnya apa?
2: Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy yang mana?
2: Yang gurun hujan, ada gak tarik?
0: Kalau selain itu apa?
2: Ada lampu kuning aja.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Gocinnya semua warga Dahlia dan Kariri aja, selamat malam.
0: Udah gitu aja? Terima kasih Dery Pateng Radio.
2: Dahlia enak-enak langgamnya, Dahlia perumah gugu-gugu ya.

0: pergi Dahlia, saya Tulus. Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
2: 3.
1: Dikit amat.
2: Yaudah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
3: Dipanggil
1: sama yang kuasa.

0: standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Bapak Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya, iya. Tetes mata alami terus.
2: Saat mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
2: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
2: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotolnya belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
2: Baru berapa kali netes.
3: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
6: Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, go

0: Masih matanya diri di KIP Dahlia atau di sore yang terima kasih WhatsApp malam hari ini ya. Agus Anggi di Cicabe Cicahem buat Riri aja. Terus juga ada John Ervin Vandora, Agan di Kopo Bihul. Langgamnya digoyengin buat Riri aja. Semangat kerja malamnya juga buat di TSA. Ada Aseng, Lihei, Restu sama Kang Dian. Wildan di Cibaduyu terima kasih. Dari di Kircon ada Mbak E, terus juga Kang Suhana Permata Biru. Langgamnya digoyengin buat seseorang yang dekat di hati aja. Sekarang kita angkat lagi request ownernya, ada siapa di jam kedua. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Santi Koper.
0: Langgamnya apa Teh Santi?
1: Dari Armada.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat saya sama anak-anakku yang bercinta ya.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Sama-sama. Panteng Radio ya, enak-enak. Kalau banyak asik atuh tua, gue ya.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Dahlia, kami
5: Tangga.
4: Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik. Hanya di kontak Indonesia Pop.

pertunjukan super megah. Ada juga hadiah buat wargi nih, mulai dari gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Jadi, wargi harus datang, nikmatin special price-nya juga, promo Schoolie Day bertiga, cuma Rp478.000 aja, berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2026. Jadi, saatnya, cip

0: ini juga jangan sampai ketinggalan ya. Wargi kalau mau keluar rumah harus kalungin Fresh Care Smash-nya karena ini tuh 4-in-1. Fungsinya lengkap banget. Double inhaler pertama di Indonesia yang nonjok segernya. Roll on juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Jadi kalau wargi pusing, mual, masuk angin, kembung, atau flu, tinggal pakaiin Fresh Care Smash badan auto segar. Aromanya juga segar-segar. Ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash sakura. Jadi tinggal pilih sesuai sama karakter wargi Dahlia. Jadi ingat ya, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Kita angkat lagi on air-nya, ada siapa? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anak binet teh kuadernya.
0: Langgamnya apa?
1: Langgamnya dukung aja teh.
0: Digocin langsung.
1: Digocinnya buat dari saat kalau banyak rezeki banyak kayaknya dan pergocinya buat seorang aja.
0: Terima kasih Paneng Radio.
1: Amin dari yang enak-enak langgamnya banyak mau kuku. Oh ya.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik. Ya. Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Halo warga Dahlia, kami
7: Yohi and Nuno.
6: Panteng terus 101,5.

0: dan nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Septi. Kalau yang satu ini buat wargi yang mau restock peralatan perlengkapan kesehatan sebelum berangkat, mungkin berangkat umroh ya, jangan lupa restocknya belanja di CBR Retail aja. Apalagi wargi yang lagi butuh kapas bulat plus kecil atau cotton buds, ada nih di CBR Retail kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton buds harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih, dan kalau wargi beli cotton buds harmoninya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke CBR Retail, Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat kelihatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir ownernya ada siapa? Yuk, halo. KIP Dahlia ya. Sama siapa ini? Langgamnya Pak Epul.
1: Apa-apa.
0: Yang mana?
1: Bebas yang mana aja.
0: Digocin buat siapa?
1: Aku gak sadain apa-apa. Depor ya. Semoga sehat selalu.
0: Oke, Panang Radio.
1: Pasang dah dia, enak-enak langgamnya. Dadah.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: 101,5
5: Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
6: Alfa Rizky di Bodir Cimahi, makasih WhatsAppnya ya. Terati di Batu Jajar, Kang Lukman, Temala yang Bajak Bubat, ada di Cilengka, Jane, Elis, Tesi Dago, terus juga ketemuan sama Kakek Agus, Ibu Cendani, ada juga siapa ini ya, wargi semua deh, pokoknya udah patengnya selama 2 jam ke belakang ya. Dari ya pamit dulu, pateng radio, pateng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, prungah, go go go, go ya.

Kembali kita goyang sampai jam 12 malam nanti di Dunia Goyang, tentunya Mandi Madu Dahlia ya. Kayak biasa bareng Andri Vivi, bareng OPP Denny juga yang bakal menggoyang wargi semua. Lewat 73.008 wargi bisa goyang atau di 73.11.710-nya ya. Kita sapa di awal dulu wargi Dahlia. Boleh buat yang pengen dipeluk di awal sama si aku. Digoyang aja wargi Dahlia, WhatsApp-nya Dahlia di 0811-222-1015. Orang stay cukin pokok namanya. Prung ah, go go go, goyang.

0: Abah tidak fitnah, Abah Iso.
1: Hey, Digo yang sayang.
0: Kan udah pada tahu warga dah lihat ini tebek sound aku.
1: Digo yang sayang.
0: Awas Abah mun bohongnya.

0: apa pokoknya mah cepet WA.
1: Hey, Digo sayang.
0: Nah ini backson siapa? Kan udah pada tahu backson aku kenapa dipakai.
1: Hey, Digo yang sayang.
0: Ini yang nggak bubat babet jangan. Ya Kang Suhana.

Ciao kayaknya nih. Kalau Ciao kan setia banget semua acara pasti dengerin kalau Ciao. Ciao apa enggak yang pakai backsound ini siapa hari ini tadi? Ciao. Wildan, apa kabar di Cibaduyut? Apa tuh Wildan? Jajat Pasko. Selamat malam. Ius, malam Ius. Ius sudah ibak Ius. Ius nih asaku gumel di sari Ius. Nono dirasa tuh Ius. Agus Oce, selamat malam. Hai Esti Dago. Esti sini.

Cikadu. Epul sehat, Pul. Cuman aja, Pul. Juga beledak damelan juga naik Epul Maya. Yang penting mah sehat ya. Iso di Babatu juga terima kasih, Mas Tanto. Yang adil panjang juga sehat-sehat ya, Mas ya.

sama Irma di Sumedang, terima kasih ya. Ah, awal CS, awal dulur, awal batur, pokok nama apa? Ulah sok ngabela, Bayuan Moza. Sok-sok, jujur, sama pakai backsound iya. Ah. Tehyati, Tehyati apa? Bener Tehyati? Siap, aduh makasih infonya 86 pokok namanya. Mama Sri, selamat malam yang ada di Dea Kolot, apa kabar nih Mama Sri? Buat Deden Cipteng juga makasih Deden Cipteng. Selamat malam, ah ada Kang Deden mah menisi ganusion padahal apalnya. Soal tuh bejaan. Ah. Ya tuh, si GTA Elis jalan peta ngasih info ke saya. Ah, naon, Erlan. Eh, Erlan. Ah, untung aku kalau pasan. Cicing, Erlan. Ah, udah sok mancing-mancing di Rujiten. Teis, Ciba. Aduh, Teis, makanya meni genre pisan. Kang Suhana, tong gujrut, cena. Ah, arek digujrutkan, ku eke maah. Ranger, Power Ranger, bareng Banjaran hadir, terima kasih. Kang Dedem nih si Ganusian, sok-sok buru saha infona, ah meni, sok-sok piaralen.

0: Komando Dahlia. Mantap di hati musik dangdut. Masih bersama Andri Bing.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba, karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
3: Tesma ya, Bu ya?
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
3: Ke mukanya.
2: Terus sehari sekali, karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
2: salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
2: malah kering.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah kuyang tos aya jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

jam 12 malam nanti ya. Jangan lupa nih, Andre ingatkan wargi Dahlia. Buat wargi yang butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja. Belinya kemana coba? Ih, bener banget, ke CBR Retail ya. Soalnya kenapa? Soalnya wargi Dahlia, di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi buat wargi Dahlia semua, kalau wargi beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, wargi

kisah legendaris seorang putri kecil dan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah Hordidalia. Nah, selain pertunjukan yang super megah, ada juga

kalian, spesial price-nya ada promo Scully Day bertiga cuma Rp478.000 ya. Ini berlaku dari tanggal

0: Masih bersama Andri Bing.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Si koncleng lucat ke luhur, syukur ngan cicek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh,
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
3: Ada ya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
4: Amin.
2: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
5: 12.500.000 rupiah. Wow.
2: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
6: Halo.
2: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
6: Pemenang yang kirim foto 500 ribu rupiah.
2: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis, jam 20, waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, Channel 29, rumahnya dangdut, didukung oleh...

0: sakit mendingan di stop aja kali. Mandi madu deh Lia, selamat malam. Halo.
1: Hati-hati.
0: Iya. Prung ah.
1: Go go go goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Basah basah basah.
0: Alah alah alah alah. Mendingan gas. Aduh alah.
1: Mandi madu mantap ya demo aja dalam prung ah. Go go go goyang.
0: Asik. Epo kemana wae hari Epo?
1: Aya teh.
0: Iya. Masa sih? Nah tuh menit noel-noel acan. Ih Epul mah. Meni, ih kamu mah.
1: Jalur belakang deh.
0: Oh jalur belakang. Oh suka kamu lewat jalur belakang ya. Jangan main belakang Epul. Ih gak boleh. Gak boleh, aku mah gak suka ah. Mendingan terang-terangan aja di depan. Kali mengutarakan suka-suka enggak. Epul, Epul.
1: Biar jelas ya, Teh.
0: Nah, itu dia benar biar jelas ya. Epul, kalau denger Delia dari jam berapa kamu, Pul?
1: Dari sore, Teh.
0: Oh, dari sore.
1: Kabupaten.
0: Oh ya, ada yang pernah denger enggak backsound ini dipakai di acara apa, Epul?
1: Erlan gitu.
0: Hah? Oh, Erlan pakai ini backsound saya, iya. Anda ya berani-beraninya Erlan. Satu cenata Erlan. Cek Apple-nya Erlannya. Ada aku mah tidak mendengarkan. Pul. Langgamnya mau digoyang buat siapa Apple?
1: Bisa teh langgam teh.
0: Apa teh Apple teh langgamnya?
1: Ketemu mantap.
0: Oh ada ya udah siap. Udah di list. Kayaknya di bagian yang kedua deh itu mah Pul. Gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa teh.
0: Siap buat siapa digoyangnya Pul?
1: Ini digoyang kanggo atas Cipeteng ya.
0: Mm-mm.
1: Kanggo Serena pada melakukan versi Depor.
0: Mm-mm.
1: Kanggo Jenri.
0: Mm-mm.
1: Umi Lila. Mbak Yati.
0: Mm-mm.
1: Bah Iwan.
0: Mm-mm.
1: Mas Tanto.
0: Mm-mm.
1: Bah Iwan. Eh dua kali.
0: Nah jeng dua kali atuh si Abah Iwan jeng Abah Iwan deh.
1: Kang Arnel. Ismet. Ayo.
0: Mm-mm.
1: Umi Lila.
0: Yap.
1: Jenri atasnya tadi.
0: Encan Jenri.
1: Mm-mm.
0: Anu araya weh, anu ayah di mandi madu lah. Udah cantang tuh.
1: Ikut kanggo sadayana.
0: Tah.
1: Gocin
0: Epul.
1: Di gocin sama kanggo sadayana pada melakukan visi The Four.
0: Asik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Semangat semua ya The Four ya. Semangat. Oke deh Epul. Epul.
1: Kula.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia belum go-go goyang.
0: Asik. Epul makasih loh Epul. Sudah hadir malam hari ini ya. Sok Kang Deden dicobaan. Bisa tuh. Tuh. Alah Pak Hibut Ejeng Lukman Baros. Deden Cipteng ternyata yang nyangkut. Tuh. Halo Mandi Madu Dahlia. Selamat malam.
2: Mantap di hati musiknya dangdut. Rung go-go goyang.
0: Digoyang sayang.
2: Basah.
0: Encan. Nah jauh basah. Encan. Eh karek oge dicabak. Nah karek oge dicabak mixerna. Jauh basah. Kenapa jauh basah hari Kang Deden? Nambe oge dicepeng. Sok atuh digoyang sayang. Gimana?
2: Digoyang sayang.
0: Nah.

0: Deden. Ayah. Sehat Kang Deden teh sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. HP-na kabarima.
0: Oh, pantesan atunya. Ari tadi cek Apple mah can nu pake backsound ieu teh Erlan. Ari cek Kang Deden saha sih nu pake backsound ieu?
1: Abdi tadi nuju angkat heula teh.
0: Ah, bener. Apal jiga namangan sieun nya. Sieun di dengkeknya.

0: backsound ini banyak yang laporan katanya minul tadi sore cina gitu Kang Deden.
1: Tadi abis nuju ini bisa.
0: Beneran? Beneran? Wani diriungkeun?
1: Wani diriungkeun.
0: Asik. Erlan kali ah. Kang Deden mau digoyang buat siapa langgamnya Kang Deden?
1: Digoyangnya kanggo salena wargi Dahlia tercinta lah.
0: Oke, boleh. Siap, ya. Siap. Gocin.
1: Gocin kanggo teteh we, mugia sehat selalu, dilancarkeun sagarupina.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Asik.
1: Cepet ka Mekah.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan ya terkabul ya doanya Kang Deden. Amin, Kang Deden amin, juga amin, ya mudah-mudahan ya selalu disehatkan, amin. Dilancarkan, dimudahkan urusan amin. Pekerjaannya, terutama amin. Urusan ibadahnya amin. Ya.
1: Mohon.
0: Siap, Kang Deden.
1: Pulang.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia asik atau prung?

0: alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigana Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik.
3: Ya.
2: Sakit lambung udah parah, Pak.
3: Oh, adik kandung ya.
2: Adik kandung namanya Sahidin.
3: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
2: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
3: Reaksi apa-apa.
2: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat sembuh.
2: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
3: Tidak lebih sehat.
2: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia Offer.
1: Dahlia Offer. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia.

0: Gerakan Pembangunan Indonesia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer di Satuan Pendidikan TNI. Diketahui dua peserta tersebut mengikuti Latsarmil untuk menjadi pengelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Peserta yang pertama dinyatakan meninggal dunia akibat head stroke, sementara satu lainnya dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung. Vokalis grup band Kotak, Tantrisha Lindri, mengungkapkan dirinya menjadi korban dugaan penipuan oleh temannya sendiri. Tantri sampai memposting foto dan identitas pelaku karena saat ini pelaku menghilang begitu saja. Bukan hanya Tantri, namun teman-teman lainnya juga menjadi korban sehingga para korban mengalami kerugian hampir 10 miliar rupiah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam, langsung goyang.

101,5 Daily FM Bandung, gaya sik asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Asmara, asik. Asmara itu bisa bikin seseorang kelapa-kelapak ya. Tapi asmara juga bisa bikin seseorang terluka dan sakit. Itu semua kembali lagi kita yang menjalani, wargi Dahlia ya. Mau dibawa kemana asmara ini? Asik. Bagian yang kedua, Mandi Madu Dahlia sampai jam 12 malam nanti. Masih bareng Andri Vivi dan OPP Denny tentunya untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026 ya. Terima kasih buat Rahmat. Halo, terima kasih di Cijamba. Cijambe, apa kabarnya Rahmat? Langgamnya buat... terima kasih ya buat Abayon Mozzarella, buat Kokolim, buat Erik, buat Anur Aziz, Randy, Wawan, Ipin, Gocinnya buat AR yang ada di Majenang. Makasih Rahmat. Asep Balon, terima kasih langgam.

Candela. Waalaikumsalam atuh ya, sok atuh ngantosannya. Dugi ka janarnya, sugane abus ari janari mah, Lukman. Hey, dicau.

gak apa-apa, aman. Salam kenal buat Kang Deden Cirteng, Cina Cipteng ya. Udah sok ngerubah-rubah ngaran batur, Kang Agus. Terima kasih juga buat Kang, siapa nih, Kang Kung, Kang Tatang, salam kastanya. Gongnya buat Bunda Yangse, Jendri Arno, Teh Yati, buat Ayah Sugi, Bunda Yangse. Om Yelila, Teh Isara, buat Umi Yumna, Kang Genta, Danu, Teh Onik, Abayon, Moza, Decal, Lukman, Usus. Khusus Dirin Cipteng, terus buat

isiku aja. Aduh lah, ngapain tinggal dukung Kang Tatang. Kumaha atuh, wios Kang Tatang. Lagi piket ya, salam buat yang lagi piket semuanya. Semangat ya Kang Tatang ya, terima kasih ya.

ternyata yang pakai backsound aku ya. Bener tuh Erlan. Coba klarifikasi besok pagi ya, awas pokoknya. Aku erek dihak patenkeun anu pakai backsound aku kamananya ka BPOM gitu atau napi ka Dinkes. Apa langsung wae kak? Aduh untung terkeceplosan. Enggak ah enggak mau ah takut salah nanti ah. Erlan kemana tuh Erlan? Rek dihak patenkeun gue kema. Lain ulalel. Coba klarifikasi. Besok pagi Anda siaran kan? Ya, aku pengen tahu siapa sih yang pakai backsound aku nih. Soalnya ada dua orang katanya. Nah, kebenarannya seperti apa? Nya apalah di pasar lo bahasa sajena. Emang itu tuh apal. Asik. Kita goyang lagi sayang. Terima kasih infonya Kak Agus Ketbon. Tuh, 4, 5 suara, 6 suara, minul, minul, minul.

0: Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Nasriya.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
4: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
3: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: halaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana?
1: Gimana? Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah matur nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Iya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang.
1: Lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Kelihatannya.
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: sayang, goyangannya sayang. Mandi Badu Dahlia, saat malam. Lupa, forget, hilap.
1: Mandi Badu, mantap, musik dangdut di hati.
0: Naon?
1: Mantap di hati, musiknya dangdut.
0: Tak gitu.

0: Sing sehat Kang Jajang. Nah, nyung tinggal kau tinggal aku. Aduh, Kang Jajang sok ah digoyang buat siapa malam hari ini?
1: Digoyangnya buat Warsi Dahlia tercinta ya. Terus buat semua yang ada di luar grup juga.
0: Grup naon?
1: Kotinya buat Tandri.
0: Nah, Kang Deden. Terus?
1: Supernya buat Nani Memoria.
0: Asik. Kang Jajang.
1: Kulan.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak. Ragamnya burung. Go-go-go ya.
0: Asik. Kang Suhana, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini, Kang Suhana? Patenkeun teh Andri cenah KKUA-nya. Aduh, ah, isuk ah. Erek pang isuk-isuk. Nah, aku rek daftar KKUA. Bahwa backsound ini sudah dipatenkan. Gitunya. Siap, Kang Suhana. Terima kasih masukan yang sangat berharga sekali bagi saya. Dari Kang Suhana, gojine buat seseorang aja yang selalu deket di hati. Sorry, ini siapa yang telepon barusan? Lukman, dicobain lagi. Aduh, kapan chat dia tel Lukman Baros? Digoyangin. Halo, selamat malam, Mandi Madu Dahlia.
2: Tetap di hati, musiknya yang duduk. Ah, go, go, go, goyang.
0: Asik, digoyang sayang.
2: Goyang sayang, basah basah basah seluruh tubuh.
0: Asik.
2: Mandi madu, mantap deh si mesin jari aku terus go go go goyang.
0: Naon anu diraos atuh Mas Lukman teh?
2: Panas tis.
0: Oh, atuh bener pantas arek itu mahnya. Nih si gati cengklak ahahanana. Sehat Anda?
2: Alhamdulillah, Besti, Madam V.
0: Sok naon deui Madam V, Besti, Cece. Terus, aku kok jadi batuk sih? Ah, Lukman jadi we batuk kamu on air, jadi we ate, akunya. Ate genggerongan, Besti. Mau eet temen ah. Batur mah makan temen ya, aku mah enggak ah, mau eet temen.
2: Jangan, nggak boleh.
0: Itu nggak boleh kalau eet temen.
2: Nggak boleh. Tadi yang pakai backsound itu minul tadi.
0: Oh, minul. Ayah 28 jalmi.
2: Tadi katanya Madam P juga masuk ke TikToknya tadi katanya.
0: Iya, aku sebentar. Tapi aku nggak tahu itu backsound aku kok digoyang gitu loh.
2: Katanya tadi aku gini, ya nggak apa-apa minul aku gitu. Pakai aja, Madam P kan udah damai sekarang gitu aku.
0: Oh, pantesan. Panteng radio. Panteng radio.
2: Bukan, katanya habis itu Madam P backsoundnya enakan sih gitu katanya.
0: Udah kamu lu gak jalanan, jadi we dipakai. Berarti fix ya minul yang pakai ya.
2: Bukan gitu. Jangan yang itu, yang lain aja tuh minul itu. Ini enakan katanya.
0: Tapi tetap dipakai.
2: Dipakai sedikit kayaknya, tapi jangan bilang-bilang ya nanti minul marah.
0: Fix berarti 32 jalmi sudah melaporkan.
2: Katanya tadi kan
0: sudah A21 cenah.
2: Tadi minul kan ngomong gini, jangan dipotong gaji ya Teh Andrea gitu katanya.
0: Oh ya, masa?
2: Iya. Tapi jangan bilang-bilang minul ya, mudah-mudahan minul tidur ya.
0: Oh, udah tidur ya mah jam segini, udah tidur apalagi besok kan dia siaran pagi cenah. Siaran pagi tidur. Dia besok siaran bandar, mutu salah ketang.
2: Aman ini,
0: aman, tenang. Cepu-cepu saya ya, cepu-cepu saya udah kasih info ke saya yang sangat akurat, itu akan dijaga kerahasiaannya ya. Tenang, pokoknya tenang. Iya. Keamanan terjamin pokok namanya. Saya besok pagi, isuk pagi saya rek. Naon?
2: Ya kalau sampai bocor yang tanggung jawab bayar tijamu.
0: Iya benar. Tenang, arek dipatenkan isu KKUA ke saya. Ya, arek KKUA. Sabur ah, jangan sari goyang nabur ah. Bur jangan sari goyang.
2: Buat Mama Bayu, buat Kang Danu, buat Kang Genta, Bunain, Teh Cibai, buat Pak Uci, Teh Isar, buat Teh Aisugi, Pak Dirmansa, Kang Suherman, buat Nado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan, Ngampra, buat Kang Yusranya Putih, buat Neng Jebret, buat Bunda Yangsa, buat Mang Tihar, buat Ibu Lia Katapang, buat Kang Eri, buat Tuger, buat Deden Cetek, Abang Iwan, Teh Ini Pada Larang, Arnold, Black Kopin, Dakopin, buat Bayati Jamu, buat Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, buat Mimi Ciwide, buat Eririn Tarani, Bunda Imut, buat
0: Araya, Eta Teh Araya,
2: buat Enjoy, ada buat Santi Kopo, buat Pengatan Kos, buat Teh Iman Majalaya,
0: buat Teh Iman Soe Ewa di Mandi Madu, dikiriman nih kerajinan ada. Carmuk di dinya mah bermuka dua
2: ada asli.
0: Nu ayah nu ngawe akas saya mah Deden Cipteng, Jajang Jalak, ayah Kang Suhana, Abah Iwan, Kang Agus Ketbon. Tas salam ti Kang Agus Ketbon tuh. Lukman, Kang Agus Ketbon tuh. Ayah nu ayah, nu jelas Jakaria, Mamah Ibu.
2: Pernah dengar gogo aku, Kang Agus sebut Ketbon.
0: Ya kan kakarak atuh, kan dia tadi kiriman. Jadi isuk pagetorek dikiriman ku Kang Agus Ketbon.
2: Kang Agus Ketbon, salam kenal dari
0: Cipok,
2: mana tengah kolong meja di Pasar Baros.
0: Decau tuh, ayah decau, ada epul. Nu ayah, nu jelas. Ayah nunggu sebaroboh marek naon dikiriman, dikekepan, ada nunggu sare emang.
2: Kalau ini ada ini, ini Bapak Natujol, Bapak Natujol. Maaf Kang Deddy, Bapak Deddy Cicalengka.
0: Bejaken.
2: Bapak Rokit, Mama Apep, Bapak Mama Joda, Oni Nasgor, ayah buah batu.
0: Kok Mama Joda menggeus ka mana, Meruna? Nu jelas Mas Santi Kopo, Mama Aji, epul nyere, Tatang Kastanyo, tuh araya keneh eta mah.
2: Ya, ya pan tos tadi di gogo ah.
0: Oh, nggak gogo tadi teh Ari Sugan teh kekemu ah. Kekemu. Kekemu.
2: Aldo. Aldo nana ismet.
0: Ah, kok masih Aldo?
2: Aldo kemana nya?
0: Ah, nanya yang dikiriman atuh da eueuh di Mandi Madu mah. Ayo ge Mas Gunawan tuh di Riau aya Mas Gunawan teh eueuh Cibay aya tuh.
2: Gunawan Riau tukang cendolnya.
0: Mama Ika, Ati Sunarti, tuh ayah, eta mah Araya, jelas dikiriman
2: mah
0: jelas.
2: Mama Ika udah, Ati Sunarti ya.
0: Ari Mama Sri enggak deh kolot.
2: Mama Sri deh kolot, belum kenal itu.
0: Ya baik, atuh kenalan, anu ayah, weh, jadi ayahnya kenalan, Mama Irma, Abah Iso, Ibu Cendani, tuh.
2: Nah, justru eta anu teh ayah di Abiman.
0: Oh, nya, heh, dari dinya mah gaib kabeh, atuh merena anu dikiriman anak.
2: Nya, untuk besti-besti aja. Pokoknya buat semuanya salam kenal aja gitu. Pokoknya salam komsel, salam kompak selalu.
0: Au.
2: Kita perkerakan.
0: Buru gocin yang saang, gocin.
2: Gocinnya buat Madam Fia aja yang paling cantik.
0: Aduh. Tunya isuk diontroku si Minul Puas.
2: Pokoknya itu.
0: Aduh, siap pokoknya namanya udah saksi 32 orang pokoknya namanya. Cepu saya ada 32 orang. Naon?
2: Madambi.
0: Naon?
2: Pokoknya Minul itu kalau udah dikasih yang ngebul sebungkus damai dia.
0: Oh gitu. Aduh, hanya dengan sebungkus ya melegalkan backsound dipakai. Maaf ya. Anu rasa apel deh-nya. Anu dalam 11.5. Hai. Panteng radio.
2: Panteng dalia enak-enak langsung nopruk ah. Go.
0: Salam. Mas Lukman terima kasih ya. Mama Irma, Ibu Cendani, Mas Tanto. Ada Iso Diki Binong. Terima kasih sudah WA. Ntar dibacain ya kirim-kirimnya. Tenang, sabar bestie.

0: Alternatif Cangciang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tepat jawab terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan, kan tun dina birit aya nate sarangna tuur.
3: Ibu nas teh atau saep seberapa botol, Bu?
2: Nambah hiji.
3: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

nyoy-nyoyan warga Dahlia. Ya emang gitu kalau ketemu mantan, aku mah be aja.

kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja ke CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat Cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga Wargidalia cotton bud harmoni nih, Wargidalia yang cocok untuk bayi dan dewasa ya. Dengan tentunya dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi pengen beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail,

Edi Padalarang. Terima kasih Teh Elia. Buat semua warga Dahlia aja yang lagi dengerin malam hari ini, terima kasih Teh Elia. Mama Irma juga di Sumedang. Di Sumedang bener ya. Makasih banget. Semangat dong. Walaupun udah malam, tapi semangatnya semangat jam 8 pagi ya. Gak apa-apa. Bagus. Mama Arul juga makasih banget ya. Buat Nenek Putri semuanya warga Dahlia aja. Mama Arul di Pusdai terima kasih. Abah Iso pokoknya nama PIS ya. Keamanan Anda terselamatkan. Dibalik ya. Keselamatan Anda akan teramankan. Pokoknya mah gitu lah. Buat cupu-cupu aku tenang ya. Tenang pokoknya mah. Ngalengit. Pokoknya mah tenang lah. Terjamin keselamatannya ya. Jangan takut. Kalau kasih info yang up to date mah jangan takut. Zakaria ini disapa. Zakaria ini kamu gak sabar. Sabar. Zakaria terima kasih sudah hadir di Mandi Madu ya. Zaka. Aria. Teh Elis. Aduh makasih juga Teh Elis yang sudah memberikan info yang sangat up to date malam hari ini ya. Makasih banget ya buat warga Dahlia semuanya aja yang ada di jalan pertama. Makasih Teh Elis ya. Kang Amar di Permata Biru juga terima kasih sudah hadir. Asep Balon. Saat malam Asep Balon. Langgamnya mah tinggal dukung ya. Kang Dadang. Di Cikajang Garut sudah langgamnya tadi Kang Dadang. Ibu Memes, alah gak gacok Ibu Memes. Ibu Memes, tenang Bu Memes, tenang. Pokoknya nama ya, keep and silent. Wailah.

ya. Buat Kang Lukman digoyang nu can sarare ceretunya ada meni karajinan biasa. Hayang kapake teh. Kang Suhana digoyang Kang Suhana ah buat seseorang aja yang dekat di hati asik. Abah Iwan Moza aduh dedah teuing gusti nalaponnya

kamu aja ya. Atau sore yang juga makasih, Agus Darajat terima kasih. Teneng, Mama Fiandi juga di Pagarsi, selamat malam ya. Mas Gunawan.

Mudah-mudahan langgamnya kegoyang ya. Cicing teh sudah sok pendungan di dinya teh nya. Pokona mah digoyangkeun. Komo wani diriungkeun wanya. Dengeran mah gatrul lang riungkeun ah tah wanya. Asik. Aau, aau. Power Ranger, makasih Power Ranger. Makasih Alfa Rizky Bordir di Cimahi juga ya. Ati Batulang Ciwidey buat semuanya aja. Ati, makasih infonya Ati. Best pokoknya buat Ati ya. Astriani, Besti, selamat malam.

0: apa-apa dong. Maksa. Terima kasih nih buat singkong keju juga. Ih, ini si Topik Hidayat cenah alah Gusti. Ah, ini badagnya geringan. Topik Hidayat teh. Mama Sri terima kasih ya. Mama Sri terima kasihnya hanya kalnya di abus kenangan sorangan cenah teh dihijikeun yeuy ah. Asal bar. Mama Sri makasih ya buat warga Dahlia semua. Ibu Cendani juga terima kasih. Mas Tanto buat semua warga Dahlia aja ya. Iso di bawah batu juga terima kasih. Buat Diki Binong juga makasih banget tadi udah langganan ya. Jenry kesayangan akunya buat Apple, The Chow, Teh Yati, Kang Deni Cicalengka. Buat Iso, buat Isme, Jejer Pasko, Uya Gatsu, Umilila, RDK Tapang, Ratu Onde, Gocine buat Kanyaha aja. Teh Mama terima kasih buat Ibu Lia Neng Jebret, Mamski, buat Aep Bubat, semua warga Dahlia aja. Gocine buat Arima OPP ya. Aduh, saya tinggal ke mana merenya. Di Katapang, terima kasih sayang. Di Goyangnya, buat Kang Suhana, buat Teh Elis, Teh Yati Jamu, Mama Ika, Kang Deden, Black Kopi, Tatang Suherman, Ndet Umi Lila, Teh Ratna, semua warga Dahlia ya. Kang Rahmat, di Gunung Puntang, makasih. Esti juga ya. Di Goyangnya, buat Kang Deddy, buat Neng Yolan, buat semua warga Dahlia aja. Agus Oce, terima kasih ya Agus Oce. Makasih buat Ius juga, buat Imas Elsa, buat Haji Eha, buat Teh Isar, buat Teh Aisugi, Teh Eli, buat Pak Hasan, Kang Genta dan semua ya. Jajet Pasko tadi udah masuk, Wildan juga makasih banget ya. Ciao, di Karapitan buat Orgi Dahlia semua aja ya. Ari Wong Tegal juga makasih banget ya Ari ya. Kang Rahmat, terima kasih banget ya dari Cijambe, buat Abah Iwan, buat Kokolim, tadi udah kan? Buat air aja, aduh ini mantan nih, gelis, geningan. Teh Eli di Padalarang buat semua wargi Dahlia aja yang lagi dengerin.
1: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
0: Dahlia, terima kasih banget yang sudah gabung di Mandi Madu Dahlia selama 2 jam tadi. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati warga Dahlia semua, tolong dimaafkan ya. Dan buat warga yang langgam yang sempat dipuihkan, aduh gimana dong. Maafkan ya. Besok insya Allah ketemu lagi sama Andri ya. Besok ketemu lagi warga Dahlia dari jam 10 sampai jam 12-nya ya. Abis ini nih jangan kemana-mana ya. Kang Deden Cipteng, Mama Irma, Abah Iso, Zakaria, Lukman Baros, buat Mama Ika juga si cantiknya aku. Jangan kemana-mana ya. Ada begadang sama Ranti sampai jam 3 pagi nanti. Mama Arul standby terus Mama Arul ya. Buat Ibu Memes juga ya, Teh Yati Kopo juga, buat semua-semuanya. Abah Iwan, hampura langgamna Abah gak kepuihkan. Baiklah, saya pamit, selamat istirahat semuanya. Mudah-mudahan mimpi indah. Jangan kangenin aku ya, karena aku besok akan kembali hadir. Bakal ngobatin rasa kangen kalian, wargi Dahlia. Au! Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pringah, go, go, go, goyang.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zik azik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Ketemuan lagi malam hari ini sama Ranti wargi Dahlia yang pastinya siap nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik wargi Dahlia. Biar bikin cenghar malam hari ini, biar makin bergoyang malam hari ini di Begadang Dahlia. Prung, go, go, go, go, ya.

Udah hari Kamis aja warga Dahlia udah ditemenin sama yang manis-manis belum hari ini, Besti? Mengawali tanggal 25 Juni 2026 warga Dahlia ya, semangat selalu untuk

Semangat terus, ini memasuki akhir-akhir bulan. Kayaknya semangatnya harus ekstra wargi Dahlia ya. Disemangatinnya juga harus ekstra wargi Dahlia. Mungkin ada yang udah happy banget karena udah pada cair gajiannya pertanggal 25 begitu wargi Dahlia. Atau masih ada aja yang galau jenate nanti soalnya aku mah gajiannya di awal bulan. Masih harus nunggu kurang lebih semingguan lagi, semangat besti ya. Semoga saja isi dompet masih aman sampai tanggal gajian wargi Dahlianya, amin. Mengawali siaran hari ini wargi Dahlia ini nanti mau ngasih info dulu yang bikin heboh, bikin gempar. Jadi ada penemuan jasad pria berlumuran darah

Kampung Cikareo, Kecamatan Waru Doyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Warga Dahlia, ini korban ditemukan dalam keadaan tewas dengan tubuh berlumuran darah di samping sebuah minimarket. Dan peristiwa itu tuh terjadi hari Rabu tadi, Warga Dahlia. Jam kurang lebih jam 4.50, jadi setengah 5 subuh lainnya Warga Dahlia, berarti kemarin gitu. Ini lokasi penemuannya di samping Indomaret, jalur Jalan Cemerlang, Kampung Cikareo, RT 3, RW 11, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Waru Doyong, Warga Dahlia. Dan juga dari pihak humas sendiri ini sudah membenarkan adanya laporan penemuan mayat tersebut. Setelah diidentifikasi, korban diketahui bernama Nde Nurjaya, umurnya 47 tahun, Warga Dahlia, seorang pria yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan merupakan warga setempat. Warga Dahlia melihat kondisi korban, ini warga langsung nih panik. Pokoknya emang gak selang lama, seorang pelajar kebetulan melintas di lokasi yang sama dan warga tersebut kemudian menghadang dan memintanya untuk segera mencari bantuan. Nah, mendapat laporan krusial pada waktu subuh tersebut, langsung aja anggota Polsek bersama jajaran Satreskrim Polres Sukabumi Kota langsung tancap gas untuk mendatangi lokasi kejadian dan melakukan tempat kejadian perkara. Warga Dahlia, aduh, innalillahi, turut berduka cita ya untuk keluarga korban, juga semoga diberikan kesabaran Warga Dahlia. Dan juga ini untuk pelaku, semoga aja cepat ketangkap Warga Dahlia ya, seperti pelaku penganiayaan pacarnya selama 3 tahun nih, si Kakang Taupik ya, yang akhirnya sudah tertangkap Warga Dahlia. Walaupun dengan penangkapan itu juga membuat bukan pro kontra sih ya, membuat netizen tuh ada yang bertanya-tanya juga gitu loh, perihal video yang beredar di penangkapan tersebut, Warga Dahlia. Seperti itu ya, pokoknya kita mah berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Warga Dahlia dimanapun berada, dan juga semoga Warga Dahlia juga sehat-sehat selalu, Warga Dahlia, dijauhkanlah dari hal-hal yang tidak diinginkan, Warga Dahlia ya. Amin. Malam hari ini udah pastinya diawali dengan mengajak Warga Dahlia juga untuk request langgam Warga Dahlia. Langsung aja di request langgam spesialnya Warga Dahlia yang pengen banget diputar malam hari ini. Kenal 0811-222-1015 Warga Dahlia. Teleponnya dua ada pasti atau nanti tungguin kalau masalah telepon juga ya, di 73028 atau di 73110 kalau mau lewat seluler teleponnya. Kalau mau lewat WhatsApp juga boleh banget, yang penting mah jangan lupa aja chat dulu nantinya biar bisa kedetek nanti teleponannya ya, teleponnya maksudnya teh. Buat Warga Dahlia yang pengen gabung di live TikToknya Radio Dahlia, juga langsung aja tancap gas untuk bergabung ke TikToknya Radio Dahlia di @1015 Dahlia FM. Sekarang mah atunya ada zaman teknologi, mau di mana kapanpun juga bisa Warga Dahlia. Mau lewat TikTok bisa, mau lewat streaming Radio Dahlia juga bisa Warga Dahlia. Tapi kalau misalnya Warga Dahlia sekitaran Bandung mah ya udah langsung aja tancap ke radio aja Warga Dahlia ya. Selamat bergabung buat yang sudah pada bergabung di live TikToknya Radio Dahlia. BST, kita bakal berbincang-bincang para emang ngagosip poinnya. Malam hari ini di ngagosip, di istri ngagosip, senangnya tuh sanggup. Ya iya, orang Cibaduyut, Kang Wildan alias Kang Arnold yang sudah bergabung. Langgamnya seperti biasa emang kamu mutanya asmara mual jauh. Digocinya mah buat kakaranti yang super, dan super gocinya buat cewek 6 huruf aja. Saha, cewek 6 huruf deh saha, iya. Saha tuh, Ceida 6 huruf. Kang Zakaria juga selamat bergabung dari kawasan Batu Jajar, Teranti, Lujung Waya gini, ceningnya semangat, tete sehat selalu, amin. Langgamnya dari Nela Karisma aja, siap. Kita digoyang dulu sayang sama langgam-langgam dangdut, pastinya nanti bakal angkat telepon Warga Dahlia di talk selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti, perung. Go, go, go.

0: Ada asmara yang sudah menemani wargi Dahlia nih. Tapi ngomongin soal asmara, tahun ini masih ada yang jomblo gak sih wargi Dahlia? Enggak maksudnya buat ngebully. Maksudnya kalau misalnya ada yang masih jomblo di tahun ini, ya berarti sama kayak Ranti wargi Dahlia gitu. Jangan terburu-buru deh kalau misalnya soal asmara, ya gak sih wargi Dahlia? Daripada nih buru-buru, tahu-taunya kamu cuma ketemu sama jodoh orang lain aja. Udah gitu, jalin hubungannya lama, effortnya udah keluar, udah segala dibeliin, tahu-taunya malah nikah sama yang lain, kan sia-sia tuh sih wargi Dahlia, sia-sia tuh sih. Alah ya nungacung, iya ya nungacung, iya nyen, karyawana bos Ari sudah ngacung, cen aslina Abah Iwan aslina jomblo kayaknya lain mah asa setia, Abah Iwan teh setiap tikungan ada gitu. Kang Apple juga sudah hadir nih, salam-salamnya buat Bos Arif, Abah Iwan, Kang Abuy, Kang Arif, Abah Acan, sarang sadayana wargi Dahlia we langgemnya pengen pengemis cinta senanya. Eta teh nuju curhat atawa naon? Eta teh maksudnya kumaha Kang Apple? Neng, cenah jomblo teh sejenis naon? Aduh. Emang kudu wae dijawab kitunya ieu teh. Jomblo itu sejenis sesuatu yang sedang diincar oleh banyak orang gitu, cina besti. sesanggupnya. Saya temenin ayah-ayah pertanyaan teh, jomblo itu sejenis apa? Jomblo itu sejenis aku? Ya udah gitu aja intinya mah ya. Kang Bungsu juga sudah hadir di Begadang Dahlia, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Cenanya lagi menyimak dari Cianjur. Rikasan langgamnya pengen dari Yulia Citra, deritamu dosaku. Iya mbak, aku masih jomblo. Aduh, kamu jomblo, aku jomblo. Nanti kita ikutan aja di acaranya Teh Andri ya. Dahlia mencari cinta ya. Kita angkat telepon dulu wargi Dahlia. Ini udah kangen banget pengen teleponan sama wargi Dahlia aja. Buat wargi Dahlia yang udah gabung di live TikToknya juga, kalau mau teleponan walaupun kayak aku belum pernah teh Ranti, aku mah malu cenanya. Jangan malu ya, ada kamu teh di baju ya, gak usah malu-malu. Tinggal telepon aja Rantinya ke 73028 atau ke 73117010. Dia mau lewat WhatsAppnya Radio Dahlia di 0811222105 juga boleh banget wargi Dahlia. Kita angkat telepon dulu. Sabar ibu, belum masuk. Yang mana ya? Oh di sini. Halo, Begadang Dahlia.
1: Masih kaduh rumah go. Goyang.
0: Jika yang balik, oh iya, an ngacung. Tak anu ngacung jomblo teh cenanya. Nih asal percaya.
1: Jomblo
0: teh asal gak percaya, aku maaf. Nih susah, aku mah percaya teh. Soalnya atau udah.
1: Percaya kabar.
0: Soalnya udah terlalu banyak laki-laki yang membuat aku patah gitu. Mematahkan kepercayaan aku gitu. Alau. Abah sehat, Abah?
1: Alhamdulillah, aku masa mulia.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Nuju naon cik tos armam tak acan di dinya teh?
1: Acan.
0: Tumben, iya biasanya jam sakit mah geus cuangki mah, geus nasi mah, geus naon mah.
1: Tak acan sih, lama kada beli.
0: Ah siap, atau mau diajak kan Rantina mau sasarengan iya teh?
1: Nggak diajak ke dinya.
0: Bener ke dia iya teh, bade ngapelan.
1: Borowokin atuh.
0: Atau bara Bos Ari satu ngapelan Rantina ke dia Bos Ari. Semenimanya mau di apelan waya geus 2 minggu, 3 minggu ya teh.
1: Tega gitunya.
0: Ember. Bisa waya ya banyak, bisa waya. Sudah Abah, kita ngukuk dulu Abah. Prung ya.

0: ngejeledag gitu ya, yang bikin sengar.
1: Mending yang suratan apa?
0: Suratan mah enggak, tetapi nanti aku playnya enggak di menit-menit ini ya.
1: Jam 5
0: weh. Mangga, atau mangga digoyang-goyangin buat siapa langgamnya?
1: Goyang-goyang nama kanggo yang nanti si payunya mau gicing sehat kami rezeki.
0: Amin.
1: Gera-gera weh.
0: Gera naon.
1: Gera naon ya bebas.
0: Gera benghar kitanya amin. Buat siapa lagi?
1: Kanggo buat Arisnya, terus Aboy, Rambo, Epo, Lateng, Ablak. Bon Boncel, Ketbon, terus Benot, Ratu Glowing.

0: Kan Makabut, Parija, Nika Tapang, Bulia, Kang Tatang, Tiwan, Ahmad, CBR, ini Yosif, Benadinda, Teh Imas, Gita Batu Jajar, Resi Dago, Dewi Pasto, Rinasio, Nendi, Nbang Cahya, Aki Kanha, Telas Kang Deddy.
1: Atas, Gacina, Gacina.
0: Gacina makang mau dengeran TV-nya.
1: Siap, atur nuhun, Abah. Oke, terima kasih Siap, Panteng Radio.
0: Panteng Daria, enak-enak makamnya Daria, perung aku goyang.
1: Digoyang balik atuh. Dilanjut lagi wargi Dahlia, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Perung aku goyang.
1: Digoyang balik ya, no kasip kemana wae, nah telepon-telepon tim minggu kamari. Aduh, sehat. Alhamdulillah, sob, cenanya handphone baru, alhamdulillah. Sekai pasangan, ayah nu baru tak acan pasangan?
2: Tak acan.
1: Tak acan, Allah. Tapi ayah kene pasangan, atau emang awal tegaduh?
2: Tegaduh, namanya diputus.
1: Allah. Ya, lain kerak mah akhir bulan, nyanya akhir bulan. Diputuskan deh ya, nih nyeri hati. Sabar, sabar, Kang Deden lah, kita cari aja yang baru ya. Sekarang mah mending ngegogo dulu, keluarin suara indahnya yang seperti King Nasar itu. Perung, ah.
3: Begadang, ayo begadang.
1: Asik, asik.

0: tanggap apa malam hari ini yang baru diputusin teh? Oh bener geningannya sarwa etamanya. Saya jalan dengan isi hati. Ah. Haruskah aku mati? Karena aku kira lagu, ternyata kisahku Mesti. Aduh. So kata digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Bos Arif, nah, Sandayana, karyawana, karehan,
0: amin. Amin.

0: Macam dah ikan.
1: Bocin.
0: Bocin apa?
1: Makan nasi aja. Mungkin sehat selalu. Dilipat rezeki na.
0: Amin.
1: Apa nasa garuk dina weh. Baik-baik.
0: Amin, amin. Atur nuhun Kang Deden. Sehat selalu juga. Pokoknya mah kalau misalnya udah putus mah cari yang baru aja lah. Biasanya mah yang baru lebih gacor cenanya. Aduh. Panteng radio.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan Wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, Wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
3: Happily, semua jadi easy.
4: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Sugala ceuk, konseling lucap ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si jeleuk.
5: Tamu kontras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungkur di Radio Dah.

0: kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Goyang.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kirangan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep.

Wah, benar banget ya, sekarang tuh lagi pastinya warga Dahlia yang para pecinta bola lagi pada nunggu pertandingan Piala Dunia ya. Waduh, siapa nih yang diunggulin warga Dahlia? Kalau misalnya kata ayah Shanoma Cenayah, mengunggulkan Argentina dan Spanyol. Keren, keren, keren. Kalau nanti sih, ini mohon maaf karena nanti tidak mengerti bola ya. Jadi saya juga bingung kalau ditanya. Kalau kata Kang Iyana mah cina Portugal calon juaranya. Nih kalau kata warga Dahlia yang lain, gimana nih lagi ngunggulin siapa nih di Piala Dunia tahun ini? Indonesia cenanya. Selamat bergabung pokoknya buat warga Dahlia yang sudah pada bergabung di live TikToknya Radio Dahlia. Menemani kamu ya malam hari ini sambil nungguin Piala Dunia pokoknya mah. Ternuhun buat para guru-guru aku di SMP 4 Lembang juga. Selamat malam buat Ibu Ati tercinta nih, wali kelas aku tercinta. Buat Pak Pendi juga yang katanya malam hari ini lagi nunggu Piala Dunia juga sambil mau dengerin Dahlia. Wede, mantep banget. Kamu yang juaranya Cina. Aduh, tiba-tiba aku yang juaranya Cina. Buru-buru aku juara sama yang kemarin aja aku kalah. Ada selamat bergabung juga, terima kasih sudah pantengin Radio Dahlianya. Ada Kang Suherman yang sudah hadir malam hari ini di Begadang Dahlia. Oh, Kang Edet Suherman dari kawasan Lagadar nih, belum nelfon nih. Biasanya kalau udah nelfon dengan suara khasnya yang soft spoken dengan alasan nembegogah cenanya. Sudah hadir, semoga sehat selalu Kang Suherman atau Kang Edet ya. Halo, sarwakan ya ketang-ketangnya. Kang Jaja Wijaya juga selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Pengen nenggami dari Deki Rian katanya nih, yang judulnya Kertas dan Api, spesialnya buat Ranti duluan. Semoga sehat selalu panjang umurnya sepanjang jalan kereta api. Amin. Haturun Besti. Kakak Ranti cerita selam langgam Bang Bung Hideng dari aku Aliando. Saha iya. Tersanggup ya Aliando. Aliando matak

Alwia Aliando. Ah. Aduh, gak mau, gak bisa. Bang Bong Hideung itu gak masuk ke dangdut besti ya. Itu mah kesundaan. Nanti kamu kalau mau request Bang Bong Hideung di jam 3 ke jam 4 ya. Aliando KW, KW Naga, KW 100, eta maah tersanggup. Selamat malam nih buat Ayu deh yang sudah menemani. Sapa-sapa kanggo Mang Doling cenanya. Tong ngalamun wae, bisi ke asupan gitu. Tong ngalamun wae kada rada ditepak etanya. Kang Yana Gatsu juga hadir ini di Gang Uni cenah. Aduh, tuh sanggup. Nih kalau Abah Iwan mah mengunggulkan Argentina cenah. Kita lihat nanti siapa yang sekiranya bakal juara malam hari ini warga Dalia ya. Tapi sambil nungguin pertandingan Piala Dunianya, kita digoyang dulu atuh sama Purnama Dewi dengan Haruskah Aku Mati. Special requestan sama yang lagi galau, Prung. Go, goyang.

talian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 1,05 Dahlia FM Bandung, gue asik-asik. Juni di Dahlia, jenya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Masih bareng sama Ranti, warga Dahlia di Kelurahan Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Teteh, cena, kok live TikToknya mati, kenapa? HP-nya habis baterai, say. Ditunggu dulu ya, lagi dicas dulu, nanti kalau udah adaan baterainya nanti kita lanjut lagi untuk live-nya. Kasih lo tadi yang udah pada gabung di live TikToknya, ditunggu dulu, sabar dulu warga Dahlianya. Kang Dadan Cipta juga ternuhun, sudah pantengin, ada juga ini ketemuan sama mama ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ranti selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Amin, hatur nuhun. Ada Kang Agus Ketbon juga sudah hadir nih. Langgamnya pengen gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Goyang-goyangnya buat Abah Iwan, Bos Aris, Kang Evol, Kang Dedan Cipteng, Kang Kluman, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Aman Abadi, Kang Iwan, T.I. Sugi, dan semuanya warga Dahlia aja. Kacinya buat Ranti, hatur nuhun. Kita angkat penelpon dulu warga Dahlia, dua penelpon seperti biasa. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, prung ah, go ya.
0: Dika yang balik, Kang Edet, shout Kang Edet.
1: Alhamdulillah sehat, Neng. Gimana boleh
0: Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Nujunan, Kang Edet.
1: Ya yeah, biasa Neng, dan juga bobo Neng.
0: Ini aset kita tadi. Aset kita tadi. Siap atuh. Kalau gitu mah Kang Edet kita ngegogoh dulu. Prung ah.

0: kumaha cik nyanyilah seutik cik ah.
1: Aku tidak minta oleh-oleh.
0: Alah.

0: yang diharapkan.
1: Harus sorry hula ya, baru nyanyi hula bereskan itu ada mana-mana gitu sanggup. Oleh-olehnya mau yang versi Rita Sugianto aja atau dari Cantika?
0: Air Bunda Rita ya tuh ya.
1: Mang, enggak mau dari Bunda Rita aja.
0: Bunda Rita aja.
1: Siapa alter ego yang buat siapa langgamnya?
0: Goyang-goyang buat yang gantinya, mudah-mudahan umur sehat walafiat
1: penyakit
0: kina neng.
1: Amin, hatur nuhun.
0: Kang Bapak Haji Tohir, Bapak Haji Nang, Wa Ajang, Wa Ujang Urin, Wa Yadi Cimahi Kirir, Arno Black Kopi, Lukman Pasar Baros, Kang Suhana, Pak Tatang, Wa Uci, Deden Cipteng, Kang Hasan, Danu, Pak Agus Sibo,

0: cinta Saraya Neng.
1: Boleh di gocin buat siapa di gocin?
0: Gocin buat Neng Riri sama karyawan SPMI Neng. Semangat selalu kerjanya Neng.
1: Neng saha cenah Neng saha? Geus imah. Di blacklist ieu mah. Jadi hate urek pundung sataweuneun pokona mah teu sanggup. Siapa tukang edit atur nuhun. Sehat selalu ya. Banteng radio.
0: Panteng radio enak-enak kalau kamu nyadar ya. Goyang Neng semangat.
1: Goyang balik atur nuhun ya. Lanjut. Halo. Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia asik atuh. Nih nanti yang baik hati.
1: Halo Nenek Putri, kumaha kabarnya, sehat Nenek?
2: Alhamdulillah nanti.
1: Alhamdulillah, nanti juga sehat nanti. Alhamdulillah. Nuju naon Nenek, ya. nuju naon ngantosan Piala Dunia, oke?
2: Okay? Mamam jeruk lah tinggal wisan. Lagi ah ceweknya santai lah.
1: Oh santai begitunya. Nuju ngantosan Piala Dunia, oke? Okay? Itu Nenek.
2: Entah sanding nanti kan anjing kek.
1: Ah, oh, rati deui. Ada menira siap-siap atuh. Kita ngogok dulu Nenek ya. Prung. Ah.

0: biasa, Neng.
1: Naon cik nu biasa teh?
0: Termonitor.
1: Udah termonitor mah udah ke play dah tadi pas openingan.
0: Atau saya ayah kopi susu.
1: Kopi susu. Nah, meni asa udah lama enggak request gaun merah Nenek Putri.
0: Jadi atas mangga-mangga.
1: Gaun merah aja ho, requestan biasa ke requestan Nenek Putri cenah eta teh mangga atuh digoyang-goyang buat siapa?
0: Kawan yang lagi yang baik hati, banyak rezekinya medoknya. Kalau punya judul yang baik,
1: amin.
0: Amin. Saya akan nanti. Kanggo Umi Lila, udah masuk ke Umi Lila.
1: Umi Lila Tachan.
0: Masuk dong. Kena Ica, Mahajehar, Rata Koko, Kedis Kota.

0: kita sering main.
1: Siap kegocin, gocin buat siapa gocinnya?
0: Sama Neng Ranti yang baik hati. Banyak rezekinya, banyak jomblo.
1: Amin, hatur nuhun Nenek Putri. Panteng radio.
0: Panteng dari ya. Enak-enak dagangnya dari ya, perumah bubu-bubu ya.
1: Digoyang balik atuh. Mama Ika juga terima kasih sudah pantengin Mama Ika ya, dari Cinta Asih yang selalu hadir di gocinya buat semuanya warga Dahlia yang pada baik hatinya, langgamnya macir jangan hianati, tadi udah di play sama Ranti ya. Hatrun sudah pantengin. Buat yang belum request langgam, buat yang belum kirimin WhatsApp, masih Ranti tungguin warga Dahlia di 0811-222-1015. Ketemuan dulu sama kali ya Siska dengan gara-gara sebatal minumannya. Perung ah, go go go.

0: sebotol minuman.
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik tentu ada di sini.
3: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
4: Hapli, semua jadi easy.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-huh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Uh-huh. Alami. Terus?
1: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang Alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji habis marib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Sekarang, wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Nanti Wargi dan Lia sampai jam 3 sebuah nanti. Akhirnya nih WA-nya udah, WA kok WA sih? Handphonenya udah selesai ranti charge ya. Jadi kita bisa lanjut lagi untuk nge-live-nya Wargi dan Lia. Jadi yang tadi udah sempat keluar dari live TikTok-nya Radio Dahlia, boleh langsung gabung lagi aja Besti ya. Ke @1015 Dahlia FM. Karena nantinya sudah hadir kembali Wargi dan Lia. Dan sekarang nanti mau ngasih informasi dulu Wargi dan Lia ini tentang seorang petani di kawasan Sumsel ya, alias Sumatera Selatan, Wargi dan Lia yang diserang beruang saat berkebun. Hasilnya apa nih? Pinggang sama pahanya sobek, Wargi dan Lia. Aduh, tidak datuing ya. Ini korban tuh namanya Payatama, umurnya 55 tahun, Wargi dan Lia. Jadi dia tuh mau ke kebunnya yang memang jarak dari desa ke kebunnya tuh lumayan jauh begitu, Wargi dan Lia. Nah, mau nyiram lahan nih, papasan sama beruang. Apesnya ini Payatana malah diserang sama beruangnya sampai mengakibatkan adanya luka di paha dan pinggangnya itu robek, Wargi dan Lia. Aduh, kita doain ya, semoga aja nih Payatana cepet sembuh luka-lukanya. Dan kejadiannya itu tadi pagi, Wargi dan Lia, kurang lebih jam 8 pagian. Tadi banget, Wargi dan Lia. Semoga cepat sembuh, kita doain deh Wargi dan Lia buat saudara kita yang ada di Sumselnya. Amin. Payatana, hati-hati Payatana ya. Aduh, semoga aja ketemu sama yang baik-baik gitu ya. Jangan sampai ketemu sama beruang lagi untuk kedua kalinya Payatana ya. Amin, amin, amin, amin. Terus juga selain info dari kawasan Sumsel, Wargi dan Lia ini juga ada info dari kawasan Lampung. Di mana ada pria di Lampung yang naik tower tingginya 52 meter, Wargi dan Lia.

mah di atasnya teh di ketinggian 52 meter. Ini si bapaknya diamnya kurang lebih 3 jam warga Daria. Kejadiannya kapan? Kejadiannya selang 2 jam dari Payatana warga Daria. Payatana mah diserang sama beruang itu jam 8 pagi hari Rabu kemarin. Ini

0: Manja tower sagara 52 meter. Dia itu kumah munti soledad bapak. Ya Allah iya nyawa arurang teh cuma satu ya. Bukan seperti kucing yang nyawanya ada 9. Ah. Meni hati-hati bapaknya. Mm-hmm. Ibu atuh eta kadenya. Tadi dicang-cang segera masih bapak teh. Aduh. Hati-hati juga warga dalian nih. Jangan sampai kayak. Aduh aku udah stres. Cina aku mah mau naik ke tower aja. Ah. Kade warga dalia. Pertama sih yang kasetromnya. Biasi. Kita diluhur kayak ayah. Nan karena teh. Ayah listrik-listrik kan kita tidak tahu ya ada kabel-kabelan gitu ya. Bisiti solarilat kan tak apa warga dalianya. Kadek-kadek pokoknya nama warga dalia. Lanjut kita bakal angkat telepon dulu warga dalia. Untuk satu penelpon kayaknya cukup sih ya. Soalnya kalau dua penelpon tidak akan cukup. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Asik atau perubahan.
0: Digang balik, hai hai hai Kang Danu. Sang kepada lelaki orang wadal ini yang sudah masuk warga Dahlia ya. Karena sehat Kang Danu.
1: Alhamdulillah rada mendingan tetesku.
0: Alhamdulillah suaranya sudah ada kembali tidak seperti kemarin yang sudah perak ya.
1: Ini seperti dulu lagi.
0: Nanti mah kamu kalau misalnya mau ke Gorowokan nih siapin apa namanya perasan lemon atau jeruk nipis dicampurkan dengan kecap.
1: Udah segala diasukkan teh cantik. Aku teh udah dimasukinnya sama jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk mangga,
0: jeruk mandarin, sok nandai, segala.
1: Jeruk,
0: Kang Danu, nanti dicoba mungkin ya kamu masukkan itu wawalkan ya kulit-kulit durian ya. Kalau enggak mungkin biji-biji kedong-dong atau enggak mungkin batang-batang kaktus mungkin ya. Biar lega langsung tenggorokannya ya.
1: Sekali ya, itu namanya enak-enak teh buah-buah-buah. Nanti anu, buah durian yang dicatang lagi.
0: Aduh, tuh sanggup ya. Ah, besti kita ngukuhkan dulu atuh ya.
1: Ayo siap, besti.
0: Prung, ah.

0: geus tong dipaksakeun teuing teu nanaon yeuh teu nanaon nya. Karunya mau request langgam apa malam hari ini?
1: Aku pengen itu.
0: Apa?
1: Main balada dangdut.
0: Balada dangdut boleh. Sok digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Nama Kang Otetek cantiknya sehat selalunya.
0: Amin.
1: Banyak segalamannya, banyak uangnya dan banyak kekasihnya.
0: Alalalalala, saya sanggup petan utung-tung, nah aduh.

0: Wargi Dahlia aja santai.
1: Boleh digocin atau buat siapa?
0: Digocin sama Kang Osi cantik jadi tahu ya, sehat-sehat cantik ya.
1: Amin. Terus. Amin amin. Hatur nuhun Kang Danu, panteng ke radio.
0: Kang Dahlia enak-enak lagi ada Dahlia pro abo goyang awo.
1: Digoyang balik atuh. Terima kasih juga ini buat yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Radio Dahlia ya, ada Teh Eli di kawasan Padalarang yang sudah hadir. Selalu panteng nih langgamnya, cerita pengen bukit berbunga, digayangnya buat semuanya warga Dahlia yang ada di grup tercinta. Kocinya buat yang nanti yang baik hati, semoga sehat selalu dan juga rezekinya dilancarkan. Amin. Kita ketemu dulu sama langgam-langgam spesial warga Dahlia seperti biasa sebelum nanti-nanti bakal angkat telepon lagi, baca WhatsApp ada lagi, dan juga baca komen pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di gelaran Begadang Dahlia. Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: Masih di Keluaran Begadang Dahlia berangkat sama Ranti Wargi Dahlia. Ih, gak kerasa ya udah masuk ke interval terakhir aja Wargi Dahlia. Kita udah masuk ke interval ketiga. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:13 Wargi Dahlia. Di malam hari ini kayaknya makin agak-agaknya makin dingin Wargi Dahlia ya. Ya, kalau misalnya Wargi Dahlia jam segini udah ngerasa agak mulai ngantuknya dateng, kayaknya dikopiain dulu gak sih biar cengar Wargi Dahlia. Kalau mau teleponan sama Ranti juga udah sekarang waktunya nih Wargi Dahlia. Siapa tahu beres teleponan makin cenghar lagi. Apalagi kalau beres request langgam ya kan. Jadi langsung aja ditelepon Rantinya ke 73028 atau ke 73111710. Boleh WhatsApp juga boleh-boleh aja Wargi Dahlia. Sah-sah aja di 08112221015 ya. Kita bakal angkat penelpon dulu. Ada siapa ini? Halo Begadang Dahlia. Digoyang balik. Hai anak gadis.
1: Hai Beb.
0: Nojo naon anak gadis.
1: Nojo gabut.
0: Nojo gabut. Nih. Nojo naon waenya cuman nojo gabut tuh sanggup. Ah. Sekatu mumpung on air sekarang langsung aja keluarin suara terindahnya ya untuk ngegogo. Prung. Ah.

0: Bahar.
1: Anissa Bahar. Anissa Bahar. Cina mau yang mana dari Anissa Baharnya?
0: Gak apa-apa.
1: Aslinya tete kamu gak apa-apa?
0: Gak apa-apa luar nama, dalamnya kita kayak rungkat saya.
1: Cina namanya Ima. Ima nanti kamu ganti nama deh. Bukan Kang Arnold Black Copy deh. Nama, nanti mah ganti nama jadi Kang Arnold Rungkad gitu ya. Boleh, gak apa-apa dari Anissa Bahar mau digoyang-goyangnya buat siapa Kang Arnold?
0: Goyang-goyangnya buat nanti dulu aja selalu banyak
1: kerjaan. Amin.
0: Buat Mas Plato kasih ortega si Kamena kayak dijamin sama Dede Bemapil Bayu Adonana Kayang Sio Tenaro Taisari pun Anu Iman. Teh Ratna kita garu Terin Terini Teli sama Haji Bunda Alir Bunda Imut Maika Teri pada Larang Teri Jika Ayana Tina Sinuno Koci kayak cipte kayak dijamu Teh Tatat Kang Uu Maco Muyuna Tayo Rino Oti Serang Kang Katang Estanyona Milila Ayah Kepa Kementai Kiciput Bunda Maija Yuri Kang Mansur Bunda Lila Nanti

0: Kang Nene Cimahi.
1: Udah ada lagi enggak?
2: Eta anurang Katapang
1: teh. Teh Erni.
2: Geti lumpia.
1: Teh Erni Katapang sanes.
2: Sanes.
1: Dari mana atuh? Nu mana?
2: Eta teh Betty lumpia.
1: Siap atuh.
2: Tetanggina teh Erni Katapang.
1: Oke, digocin buat siapa?
2: Gocin nama buat juga nih sehat
1: banyak. Amin. Terus
2: gocinnya buat cewek namur wajah.
1: Siap, atur nuhun Kang Arnold, sehat selalu, pantang radio. Digoyang balik dong. Kita lanjut lagi warga Dahlia di belakang Kang Arnold. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
3: Begadang Dahlia. Asik atu goyang.
1: Digoyang balik ada Pak Dirmansyah ternyata. Gimana kabarnya Pak Dirmansyah, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, yang Ranti juga sehat ya.
1: Alhamdulillah Ranti juga semoga sehat.
3: Semoga dalam kasihnya Allah dan ridho Allah rezekinya berkah nih.
1: Amin. Pak Dirmansyah, kita ngegogo dulu Pak Dirmansyah.
3: Boleh.
1: Rung ah.
3: Begadang ayo begadang.
1: Azik azik.

0: Indonesia?
1: Ragamnya udah pada keluar ya tadi juga. Saya sempat tertidur, kemudian kalau kopi pahit udah belum nih?
0: Sudah, kopi pahit sudah tadi.
1: Aduh, yang ada apa ya kira-kira nih?
0: Yang ada di sini tuh banyak sih ada. Aku butuh perawatan ada layar kertas. Kalau ada 9 nyawa tambah.
1: Kalau gitu gini aja Neng, saya pengen ragamnya yang agak lawas ya. Ini Neng.
0: Apa tuh?
1: Ragamnya ilalang Neng dari Macica Mukhtar.
0: Coba dicek dulu. Mau yang dari Macica aja atau yang ada terbarunya yang versi 2024-nya?
1: Kalau itu dari mana ya?
0: Di sini ya sih NN atau Macica Mukhtar aja ya udah enggak apa-apa mending goyang-goyangnya.
1: Heeh.
0: Boleh. Buat siapa digoyang-goyangnya?
1: Kalau enggak aku mana ngelantiwe nu bager.

0: gini.
1: Siap, atur nuhun, Budi Mansya. Gocinya buat siapa?
0: Gocinya buat Neng Ranti yang baik hati. Atur nuhun, Neng.
1: Siap. Atur nuhun, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak alasamnya. Dahlia juga tuh, go-go-go ya.
1: Digoyang balik, atur. Terima kasih, Pak Dimansyah ya. Sudah ada ilalang dari Macicanya udah masuk ke ke mixingannya Ranti, tinggal siap diputer saja ini teh. Terus ini Kang Deden, eta di mana eta manggihan foto meni lawas tilawas gitu. Aduh. Tersanggup. Meni asa gemoy kitunya Rantinya. Meni asa gemoy kitu geningan bareto teh nah ada asa sekarang teh aku teh merasa makin gendut tapi foto lawas juga meni asa gendut itu teh geningan auto sanggup ah. Meni sok asa sarana dikirimkan foto-foto lama teh apalagi dengan backgroundnya itu ya Kang Deden. Aduh tersanggup. Daripada mendengarkan Ranti yang sedang menggalau, mendingan kita dengerin dulu langkah spesialnya Wargi Dahlia ya. Yang belum kirimin WhatsApp masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Ketemuan dulu sama langkah spesialnya. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Goya.
2: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
3: Happily, semua jadi easy.
4: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka arep. Seduh. Seduh. Ya. Sugelat cileuk. Konseling lucap ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si cileuk. Yuk.
5: Ragu kentras si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Ulukur di radio

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Acara begadang bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah saya

itu udah pengemis cintanya Kang Apu, Kang Epul. Tenang-tenangin diri Anda. Satu-satu soalnya. Jadi wayah nawa amut agak menunggu ya. Terima kasih pokoknya yang sudah request di gelaran Begadang Dahlia Ternuhun, wargi Dahlia. Kang Den Cipteng, Gusti Nu Agung. Hijudai tete, pasuhan.

matabi, guste. Guste agung. Bandung na tiris, ay seriak sudah Bandung mah selalu dingin, namanya juga pegunungan ya. Daerah kawasan tinggi gitu ya, wayah nawa amut atau dingin mah. Kang Agung dari Kang Agung Suragung, ceritanya kemana aja tuh Besti, kamu teman baru menyapa aku kembali. Nah kembali masa gue Besti kunaon, kemana ya kemari sehat, semoga sehat selalu ya. Ada Kang Asep Balon juga yang sudah hadir di Begadang Dahlia, terus juga Kang Fan di Uber yang pengen langgamnya Kamelia, channelnya versi ada asli, nanti cek dulu langgamnya ya. Digacinya buat semuanya warga Dahlia sama buat Heranti dan juga buat yang lagi nonton di TikTok aja, siap. Ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwide yang sudah hadir juga, terima kasih. Yang langgamnya pengen mangu, digayangnya buat semuanya warga Dahlia duluan. Teh Sisar, Teh Nopan, Nenek Putri, Kang Ius, Kang Wildan, Abah Iwan memilih lo super gacinya buat Heranti. Semoga sehat selalu dan juga banyak jobnya, amin. Kang Erdi juga terima kasih sudah pantengin, luar biasa ini dari jam 12, keren. Ada Kang Ian di Kang Ion Pacitan Jatim hadir, request langgamnya mah ngelabur langit, senangnya digayangin buat Mas Tanta, Pak Haji Wawan, Kang Deddy, Kang Ius, Nenek Putri, buat Umi Lila.

hadir. Juga terima kasih sudah pantengin Teh Ane di Cikalong Hilir. Hatur nuhun. Terus juga Mama Ika, terima kasih. Ada Kang Ari Wongsa di Tegal. Hatur nuhun juga sudah pantengin ya. Mama Ibu, Kang Agus Ketbon, Kang Jaja Wijaya, Kang Zakaria, terima kasih. Kang Ato di Soreang. Gimana kabarnya Kang Ato? Semoga sehat selalu Kang Ato ya. Ada Kang Lukman di Pasar Baros juga sudah absen dari Ngododoho On Air senanya. Nah, tapi tidak ada percobaan meng-on air dari dirimu ya Kang Lukman. Sanggup. Kang Tatang, salam kastanya Ranceng juga sudah hadir ngegoyangi buat Bunda Yelso, Kang Zendri, Kang Arnold, Teh Yati, dan semuanya lagi Dahlia. Terima kasih. Ada juga ini sama Mas Pratama di Cibaduyut. Kicau Mania tadi udah di play, udah jadi langgam pertama waktu openingan. Juga ini buat Ayang aja yang ada di Cimahi. Maafin ayah ya ibu, jangan ngambek. Senang, oh tuh sanggup. Emang boleh seayah ibu itu Kang Pratama, emang boleh. Tekartika di Majalaya juga terima kasih sudah pantengin. Kang Hasan Engkos, hatur nuhun juga sudah pantengin rantinya dari kawasan Majalaya ya. Ada Ibu Memes yang selalu setia pantengin. Digoyangin buat Bu Haji Eha, Bu Arpan, Bu Undang Cinta Asih. Buat Pak Dirman Syian, Nenek Putri, Kang Agus Cibo, Kang Genta, Kang Deddy Cicalengka, Kang Edet Lagadarnya juga. Bu Memes terima kasih sudah pantengin. Bu Memes, terus juga Mang Otong di Antapani juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Alfa Rizky, bordir di Cimahi yang sudah pantengin juga. Hatur nuhun, gadis Balinya udah ranti play ya. Terima kasih Bu Cendani di Cimahi. Ada Ciau dari Karapitan yang selalu pantengin Dahlianya. Hatur nuhun. Aba Iso di Pasir Erih juga hadir yang langgamnya pengen Kamelia senanya. Terus juga ini Teh Elis yang pesannya aku gak tahu dihapus lagi. Kang Jajat Pasca juga terima kasih sudah pantengin. Langgamnya pengen layar kertas, tadi udah di play ya layar kertasnya. Ada Kang Dadang juga yang sudah hadir dengan rekasan langgam kopi pahitnya udah nanti play juga. Ternuhun sudah pantengin ya. Om Agus juga masih hadir, ini ya dari kawasan Cicalengka, luar biasa. Ada Teh Andini di Uber yang namanya Google alias baru bangun. Senanya Teh Andini sehat Andini. Semoga sehat selalu ya. Kita lanjut lagi wargi dari untuk mendengarkan langgam spesial dulu. Sebelum nanti-nanti bakalan pamit undur diri. Karena ini udah kurang lebih 15 menitan lagi lah. Ada waktunya nanti untuk nemenin wargi Dahlia ya. Pokoknya mah hatur nuhun pastinya buat wargi Dahlia yang udah request WhatsApp. Kalau misalnya mau kirim-kirim salam di WhatsApp boleh banget, tapi kalau untuk request langgam kayaknya udah gak bisa, wargi Dahlia udah kepenuhan. Ketemu dulu sama langgam spesial dari Sri Devi dengan Mataharimu, wargi Dahlia. Prung, ah, go go go.

kasih udah pantengin. Alhamdulillah kalau sehat, semoga sehat-sehat selalu ya. Buat Mas Tanto, aduh sayang banget nih teleponnya belum bisa keangkat karena durasi Mas Tanto. Dicoba lagi mungkin lain waktu Mas Tanto ya. Terima kasih Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam tadi. Nggak kerasa banget nih udah di penghujung acara aja. Hatur nuhun buat Wargi Dahlia yang udah pada pantengin, yang udah telepon Ranti, udah kirim WhatsApp, udah request langgam, udah gabung ke live TikToknya Radio Dahlia juga. Terima kasih Wargi Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada komenan yang belum sempat kebacain ataupun WhatsAppnya Wargi Dahlia yang belum sempat kebacain, sama ada requestan langgamnya yang belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Jadi belum semuanya bisa keputerin. Mohon maaf ya. Ketemuan lagi sama Ranti di minggu depan Wargi Dahlia untuk di acara Begadangnya. Setiap minggunya di hari Rabu dan Kamis dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Tapi tenang nih, buat yang masih kangen-kangenan sama Ranti, nanti kita ketemu lagi di pagi hari Wargi Dahlia di jam 10 pagi sampai jam 12 siangnya. Ada Ranti yang bakal nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Jadi stay tune terus di... Dimana cerita Ranti? Nya di Dahlia atunya. Nanti kita ketemuan lagi pagi-pagi Wargi Dahlia ya di DIP. Kita ketemuan jam 10. Jangan kemana-mana juga. Udah ini bakal ada goyang priangan dengan langgam-langgam Sundanya yang bakal nemenin Wargi Dahlia selama 1 jam. Dilanjut sama Hikmah Fajar nanti barengan sama Bang Apul Wargi Dahlia. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya ya. Nah, cena badai antosan, padahal mah dugi jam 5 subuh, aku sanggup. Nanti kan ketemuan lagi sama Rantinya di jam 10 pagi, Wargi Dahlia. Kalau gitu Rantinya pamit, selamat beraktivitas di hari Kamis, 25 Juni 2026, Wargi Dahlia. Ketemu nanti di jam 10 pagi ya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Prung. Go, go, go, go ya. Yeah.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya, saat tos acara goyang parayangan di Daria, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillah, Alhamdulillah. Kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali untuk bersama bersilaturahmi, bertolabul ilmi di kesempatan pagi hari ini. Hari yang ke-9 di bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-25 di bulan Juni 2026. Terima kasih wargi Dahlia, sudah banyak yang sudah menyambungkan silaturahmi melalui pesan singkat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Pagi hari ini sudah ada Teh Jahmeri, kemudian Ibu Heni, lalu ada Api Mumuh, juga Mama Eva, dan juga ada Teh Ane, lalu Mama Lilis. Terima kasih untuk yang lain ditunggu untuk bergabung di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Spesial pagi hari ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib,
0: semakin baik. Ustaz, spesial juga hari ini tadi ada Teh Haja Bentang juga ternyata ada hadir. Alhamdulillah. Nah, ini masyaallah. Assalamualaikum, Teh Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini lama sudah dirindukan oleh jemaah kita ya, Ustaz ya.
1: Masyaallah.
0: Jemaah di Hikmah Fajar Obsesi Pagi. Apa kabar Teh Haji?
2: Alhamdulillah.
0: Lelah-lelah sekali. Betul. Ini persiapan-persiapan lain dan masih dalam suasana duka kemarin ya.
1: Masya Allah, ya Bang Haji Apul, ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini atas izin Allah, tentunya kami bertiga wargi Dahlia ya di studio. Ada Bang Haji Apul, saya sendiri juga Teh Bentang hadir untuk bersilaturahim,
0: alhamdulillah,
1: bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, tentunya di frekuensi yang kita cintai di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami bertiga di studio untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan sing sara rehat sadayananya.
0: Amin.
1: Anu nuju udur sing didamangkeun deui ku Allah Azza wa Jalla. Anu nuju sedih sing dibingahkeun ku Allah Rabbul Alamin ya. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah, rezekinya melimpah ruah dan barokah, kita bahagia selamat fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabb.
0: Amin ya Allah ya Rabb alamin. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan bersama wargi Dahlia. Lama kita tidak, berapa bulan ini? Rasanya setelah lebaran, belum Ramadan ini.
1: Iya betul ya, subhanallah.
0: Sampai mau berangkat lagi nanti.
1: Ya, semenjak terusir dari Karapitan saja.
0: bukan terus tapi ditinggalkan.
1: Yeah.
0: Ini tega sekali akhirnya jamaah. Aduh.
1: Subhanallah.
0: Atawabin. Iya betul.
1: Ya mohon fatul mubin.
0: Fatul mubin dan atawabin sekarang. Ya baik, wargi Dahlia, kita hari ini akan berbicara tentang apa nih? Taji Ustaz Andi.
1: Ini kita berbicara ya, insyaallah kita akan sampaikan materi jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Ini nih, apalagi sekarang di bulan Muharram, di tengah-tengah kesibukan kita ya, di tengah-tengah kariwuhan ya, kelelahan terkadang membuat energi untuk beribadah itu turun ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang terbiasa kita lakukan mulai kendor. Nah, ini insyaallah akan menjadi motivasi bagi kami di studio wargi Dahlia, dan mudah-mudahan pula ini memberikan sebuah suplemen ya kepada seluruh wargi Dahlia dimanapun wargi berada untuk tetap berjuang, jangan pernah lelah ya. Sanaos ngorondang, sanaos kekatayepan wargi Dahlia soal kebaikan, jangan pernah kita merasa lelah untuk berbuat kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita sendiri. Gitu Bang.
0: Baik, wargi Dahlia, kita siap mulai. Wargi Dahlia bisa bergabung nanti pertanyaannya di 0811-222-1015 bersama Ustaz Andi Abdurrahman, juga Teh Haja Bentang, yang juga kalau hari Rabu pengajian hari Rabu, setiap hari Rabu perempuan ya.
1: Betul.
0: Itu selalu dengan jemaah kita juga.
1: Betul.
0: Dan hari Rabu beliau selalu beliau ini adalah nyonya Ustaz Andi Abdul Rahman. Siapa berdua subuh-subuh?
1: Ukulunuan
0: jam segini gitu kan. Beliau adalah nyonya dari Ustaz kita. Alhamdulillah warikidah. Ya, terima kasih untuk Ibu Kokom dan juga Bu Yati, Bu Ani Anita, Bu Aas juga sudah bergabung, Teh Yanti Nurhayati. Silakan untuk warikidah yang siap bergabung pagi ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman Tahaja Bentang Maharani. Jangan lelah untuk berbuat kebaikan.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yukhatufiddin a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahliya rahmani Allah wa iyyakum. Setiap hari, setiap saat Allah Azza wa Jalla senantiasa melayangkan surat cintanya untuk hamba-hambanya yang soleh. Setidaknya 5 kali dalam sehari Allah memanggil kita untuk laporan kepada Allah, rukuk dan sujud di tengah-tengah aktivitas kesibukan kita di alam dunia ini. Sudah berapa banyak surat cinta yang kita terima dari Allah Jalla Jalaluh? Sudah berapa banyak pula kita melalaikan dari surat cinta dari Allah tersebut? Terkadang ayahanda ibunda wargi dahlia, kita lebih fokus untuk kehidupan di alam dunia ini sehingga kita melalaikan persiapan kita untuk menjalani kehidupan akhirat nanti. Maka tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Petunjuk, kemudahan-kemudahan yang Allah hantarkan kepada kita untuk terus berintrospeksi diri, memperbaiki diri kita. Tidak ada manusia yang sakti mandraguna di alam dunia ini wargi. Tidak ada orang yang gagah segagahnya Fir'aun. Tidak ada orang yang kaya sekayanya Korun. Kekayaan, kegagahan, kekuasaan yang dimiliki di alam dunia ini pasti akan ditinggalkan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan saja hidayah dan taufik yang sampai saat ini kita rasakan mampu kita rawat dengan sebaik-baiknya, sehingga suatu saat nanti kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin dengan membawa amal kebaikan dan amal saleh. Maka materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini wargi, jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Sifat semangat dan lelah adalah bagian dari fitrah kita selaku manusia. Hari ini semangat, pagi ini semangat, boleh jadi nanti siang kelelahan pun mampir dalam kehidupan kita. Hari ini semangat, boleh jadi besok lusa terjadi futur ibadah. Namun pada dasarnya sifat semangat, sifat lelah ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada setiap anak cucu Adam. Namun Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk terus bersemangat dalam berbagai hal, terutama kesemangatan dalam berbuat kebajikan. Allah melarang bagi kita untuk bersemangat menumpuk-numpuk dosa dan kesalahan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan wargi, itu akan membuat diri kita sengsara dunia maupun akhirat kelak nanti. Introspeksi untuk diri kita, bertambahnya usia sama dengan berkurangnya jatah kehidupan kita di alam dunia ini. Seberapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan sebandingkah dengan pahala yang Allah berikan kepada kita? Kemaksiatan yang kita lakukan, sekuat apa diri kita untuk menanggung azab yang akan Allah berikan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Allah selalu memberikan perhatian, Allah selalu memberikan rasa kasih dan sayangnya kepada umat manusia untuk senantiasa memperbaiki diri dan terus bersemangat dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy-syamil 'alaihi minasy-syaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alimun. Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, tidak ada setitik jarum pun yang keluar dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya wargi, sekecil apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui akan semuanya. Terkadang hari ini kita selamat dari azab Allah, terkadang kita merasa bebas dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan, bahkan sampai saat ini kita masih bisa tertawa terbahak-bahak, masih bisa hidup tenang padahal bergelimpangan dosa dan kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Apakah turun azab kepada kita dari Allah? Apakah Allah menghinakan kita sampai saat ini atas dosa dan kesalahan kita? Jawabannya tidak. Allah masih menutup aib kita wargi, Allah masih menutup kekurangan kita. Bukan berarti Allah menatap kita menjadi makhluk mulia, tidak. Allah menutup aib kita, Allah menutup kekurangan kita. Sesungguhnya itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertobat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita boleh jujur wargi Dahlia, kalau kita seperti anak sekolah yang mendapatkan rapor, kita bisa lihat bagaimana catatan kehidupan kita yang banyak nilai merahnya daripada hitamnya, banyak kemaksiatannya daripada ketaatannya, banyak lalainya daripada mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah wargi Dahlia, bahwa kebaikan yang kita tanam, yang akan kita kerjakan, akan dibalas pula oleh Allah dengan kebaikan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebaikan pula. Sebagaimana Allah membalas kebaikan dengan pahala, maka maksiat yang kita lakukan pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan dan kehinaan. Bila kita mampu untuk melakukan amal kebaikan, kenapa kita harus repot-repot melakukan amal keburukan? Kalau masih ada peluang untuk kita wargi melakukan amal soleh, lakukanlah. Jangan menunggu waktu tua, jangan menunggu sakit, jangan menunggu waktu sempit. Mumpung ada waktu luang, mumpung masih diberikan kemampuan dan kesehatan, mumpung masih diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla, manfaatkanlah kesempatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersemangat, dan jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Teh Haja Bentang, bagaimana balasan Allah Rabbul Alamin yang diberikan kepada kita yang melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita, mengingatkan hati kita yang sedang lupa, memberikan kesemangatan bagi kita yang saat ini mungkin sedang mengalami kelelahan akibat kesibukan konsentrasi kita di alam dunia ini, insya Allah.
1: Wargi Dahlia yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, seperti yang telah disampaikan, bahwa sebuah kebaikan tidak akan pernah luput dari penilaian Allah. sekecil apapun pekerjaan, aktivitas yang kita kerjakan dalam menempuh sebuah perintah Allah, Allah tidak akan mengabaikan. Bahkan Allah akan membalas kebaikan itu berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Allah Rabbul Alamin memberikan sebuah motivasi untuk kita semua, bahwa dari setiap kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana balasan Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan di muka bumi ini? Dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, Allah Azza wa Jalla menyampaikan firman-Nya, barang siapa yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalannya. Ada catatan penting bagi kita bila mengalami titik lelah dalam berbuat kebaikan. Ingat, ayah bunda yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini termaktub dalam surat Al-Isra ayat 7. Kebaikan yang kita tanam, kita kerjakan, sesungguhnya menutup kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan ini pun tercantum dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya keburukanmu dengan kebaikan akan menutupi segala kesalahanmu, membuka wasilah untuk segera ditolong oleh Allah. Titik tujuan kita untuk melakukan sebuah kebaikan bukan hanya sekedar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terlebih kita harus yakin bahwa kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan, akan bermuara dan kembali kepada diri kita sendiri. Tentunya kita yang dititipi iman dan takwa oleh Allah, dititipi rasa yakin bahwa setelah kehidupan di dunia kita akan kembali kepada Allah. Berbunga-bunganya sebuah pahala tentu tidak akan pernah kita rasakan di muka bumi ini. Namun setelah Allah mengembalikan kita, bertemu dan kembali dengan Allah, semua yang kita kerjakan, baik yang buruk ataupun yang baik yang kita kerjakan, tentunya akan Allah berikan pahalanya kelak di yaumul akhir. Maka dalam hal ini, kebaikan yang kita kerjakan, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah luput dari penilaian Allah. Maka alangkah baiknya semua kita niatkan karena Allah, semua kita kerjakan karena Allah. Bagaimanapun keadaan diri kita, lelah, capek, tentu di hadapan Allah tidak akan pernah diabaikan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan ada pada titik ketidaksadaran diri kita, ketidakyakinan diri kita bahwa kebaikan itu akan bermuara kepada diri kita sendiri. Maka sama-sama kita kerjakan sebuah amal soleh, sekecil apapun, selelah apapun diri kita, ingat Allah tidak akan pernah mengabaikan kebaikan itu. Insya Allah, Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan yakinlah, muara pahala itu akan Allah berikan di saat yang paling tepat. Pahala yang dinanti-nantikan oleh diri kita bukan hanya sekedar di dunia, tapi terlebih kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik di sisi Allah. Kebaikan, keburukan tentunya menjadi sebuah fitrah, mana yang akan kita pilih. Dan kita berharap ayah bunda kita semua Allah tuntun untuk terus berbuat kebaikan, untuk terus melakukan sebuah amal soleh. Selelah apapun badan kita, seletih apapun jiwa kita, ingat Allah akan membalas sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan diri kita.
0: Nah, ayahanda ibunda wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelelahan yang terjadi misalnya posisi kita selaku suami pasti lelah bekerja ya. Seorang istri pasti lelah dalam mengurus rumah tangga. Seorang siswa maupun mahasiswa lelah dalam belajar. Karyawan lelah dalam bekerja. Para petani, nelayan, ya, pasti akan mendapatkan dan merasakan titik kelemahan dalam kehidupan. Misalnya, lelahnya seorang ibu mengurus rumah tangga. Lelahnya seorang ibu, perjuangan seorang ibu untuk mengurus rumah tangga, pasti ada titik lemahnya. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur kembali. Bahkan di dalam tidurnya pun terkadang pikiran akan melayang. Sementara badan kita mungkin sedang beristirahat. Terkadang badan kita sedang diam, tapi jiwa kita melayang untuk berbuat, melaksanakan aktivitas yang akan kita rencanakan. Ingat wargi dahlia, setiap perjuangan yang namanya ibu, perjuangan seorang istri, perjuangan seorang suami, perjuangan seorang anak, perjuangan bagi kita dengan berbagai macam kondisi, pernah digambarkan sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Aisyah dikunjungi oleh satu orang tamu, satu orang ibu yang membawa dua anaknya yang masih kecil. Maka masuklah si ibu dengan kedua anaknya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan 3 butir kurma. Yang satu untuk ibunya, kemudian yang satu lagi masing-masing untuk anaknya. Waktu itu anaknya itu wargi dahlia memakan kurmanya masing-masing. Sementara ibunya melihat anak-anaknya sedang memakan buah kurma. Lalu kemudian wargi dahlia, saat ibunya mau memakan daging, mau memakan buah kurma itu, tiba-tiba anaknya minta lagi kepada ibunya. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Kemudian si ibunya membelah kurma itu menjadi 2 bagian. Setengahnya diberikan kepada anak yang pertama dan setengahnya lagi diberikan kepada anak yang kedua. Kejadian itu diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan kemudian dilaporkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasalam? Perhatikan ini bagi seorang ibu yang lelah, baik yang memiliki suami ataupun yang tidak memiliki suami, ya, lelah dalam berumah tangga, lelah mengurus anak, lelah dalam beraktivitas. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika Aisyah melaporkan kejadian tamunya yang ia lihat? Kata Nabi mengatakan, sesungguhnya ibu ini yang telah berjuang untuk mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, maka haram dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka dan halal baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluh. Teori mudah, praktek hesek wargi dahlia. Ya, bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya Allah dengan para malaikat bersama orang-orang beriman akan menjadi saksi dari perbuatan kebaikan bagi orang-orang yang beriman melakukan amal soleh. Kalau kita melakukan amal kebaikan merasa lelah, ingat wargi dahlia, Allah akan terus memantau kita. Bikin Allah kagum untuk bagi kita. Bikin Allah kagum melihat kesemangatan kita untuk beribadah. Karena yang Allah butuhkan itu bukan seberapa banyak ibadah kita yang dilakukan, bukan. Tapi yang Allah lihat adalah seberapa baiknya amal kebaikan yang kita lakukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan hidup dan mati, dan Allah akan menguji di antara kalian siapa yang paling baik amal kebaikan. Maka dari itu, sok ayeuna mah urang bismillah, capek wajar, leles pantes, dan jelema urang teh lain robot bari gedalia ya. Tapi di sisi lain kita harus punya apa? Punya amunisi, suplemen, vitamin agar saat lelah datang kepada kita cepat-cepat kita tancap gas lagi untuk terus melakukan amal kebaikan. Terkadang terbentang lelah dalam kebaikan itu saat kita ingin mendapatkan validasi dari orang, itu yang membuat capek. Saat kita ingin melakukan amal kebaikan yang diiming-imingi oleh penilaian orang lain, agar dipuji orang, agar dihargai orang, agar dimuliakan orang, tapi ternyata pada kenyataannya yang kita harapkan pujian ternyata cacian, yang kita harapkan sanjungan ternyata pentungan, membuat udahlah capek lah. Tidak ada respon seseorang, tidak ada respon manusia saat kita melakukan amal kebaikan, itu salah satu diantara membuat diri kita enggan kembali untuk beramal soleh. Padahal yang kita perhatikan itu, yang perlu ditekankan oleh kita adalah validasi dari Allah. Ya, betul tidak?
1: Ya, betul. Ya, itu tadi Kang Ustaz, bahwa segala sesuatu yang diniatkan karena manusia, tentu balasannya pun hanya sekedar ketika manusia itu diberikan sebuah kebaikan. Ada kalanya mungkin Kang Ustaz, ketika kita tadi disebutkan validasi itu, berharap bahwa kita setelah melakukan kebaikan ini akan ada respon baik juga dari orang-orang yang kita berbuat baik. Tapi ya Bang Haji Apul, mungkin qadarullah ya. Manusia itu mengharapkan penilaian manusia yang pada ujungnya kecewa, itu kembali kepada Allah. Bahwa setiap niat karena Allah akan Allah balas sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya.
0: Nah, maka dari itu warga Dahlia, jangan pernah lelah ya untuk berbuat kebaikan. Karena rumusnya, sekecil apapun kebaikan pasti ada balasan. Yeah. Dan pasti Allah akan balas kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda. Insya Allah. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah, jazakallah Ustaz, jazakallah. Untuk Ustazah Tahjah Bentang pagi hari ini kita harus jeda. Sampai dan nanti kita lanjut setelah kita melaksanakan sholat subuh. Pertanyaan yang ingin diwakili di atas sampaikan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dipersilakan nanti. Terima kasih untuk yang sudah bergabung begitu banyak sekali. Tahjah Bentang dirindukan. Sudah sering apa ngajak tapi kesibukan beliau hari-hari ini. Sampai nanti selesai Agustus kayaknya September benar-benar itu.
1: Iya, sampai pulang umroh saja insyaallah.
0: Baik, kita harus siap untuk sholat subuh Ustaz.
1: Iya, mari kita lihat, kita jeda dulu ya. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, insyaallah kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: satu botol
1: Tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
0: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
1: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
0: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
1: ya.
0: Tidur tetes lagi,
1: jadi
0: sehari 3 kali.
1: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, Alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon Rp4 juta, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: kawasan mata air alami.
1: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Panteng terus Obsesi Pagi.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM untuk hari Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Jangan lupa setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 4 sampai jam 6 pagi. Wargi Dahlia pagi hari ini live Facebook juga sudah wargi Dahlia bisa ikuti, dan juga TikTok Radio Dahlia semua, akun media sosial Radio Dahlia. Ustadz Andi pagi hari ini dan Bang Ampul tentu saja bersama Dennis, kedatangan seorang istimewa yang biasanya kita mengabarkan bahwa beliau ceramah di pengajian-pengajian dengan ibu-ibu Hikmah Fajar dan Obsesi Taja Bentang Taji. Harus mau ya di kamera ya. Baik, sebelum kita mulai menjawab pertanyaannya begitu banyak, bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015 pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dulu dari Ustadz Andi, silakan Ustadz.
1: Siap. Baik, terima kasih Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Ikhwatul Fiddin, Azzaikumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, mudah-mudahan amal ibadah sholat yang kita tunaikan menjadi bagian amal soleh, yang insya Allah segala doa harapan kita dikabulkan oleh Allah Jawajal, dan insya Allah pahalanya untuk kita mengalir sampai akhir zaman nanti insya Allah. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wargi semua, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mengingatkan sekaligus mengajak dan mengundang seluruh wargi Dahlia dimanapun wargi berada, insya Allah ada pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia FM. Pengajian kita akan dilaksanakan insya Allah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni. Ya, tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 8 pagi di kediaman kami. Insya Allah nanti alamatnya tidak akan kami sampaikan di udara. Nanti insya Allah oleh admin kami disampaikan di dalam grup ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia berkesempatan ya meluangkan waktu untuk bersama-sama bertolabul ilmi, bersilaturahim di pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia. Kemudian pengajian kita juga akan digabungkan dengan manasik umroh yang pertama untuk jamaah calon tamu Allah keberangkatan di bulan Agustus 2026. Maka kami pun mengingatkan dan mengharap kehadiran seluruh jamaah umroh yang akan berangkat di bulan Agustus tahun 2026. Kita sama-sama bergabung pengajian dan manasik umroh. Mudah-mudahan pada manasik nanti kami akan sampaikan pembagian koper dan seragam batik dari Safiyah Hanabahana insya Allah ya. Pengajian kita dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Kemudian kami mohon doa dan restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agdia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha.
0: Amin.
1: Apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memberikan kebahagiaan, perhatian dengan sedikit menyisihkan rezeki kita di jalan Allah untuk membahagiakan mereka, maka tentunya pahala yang besar oleh Allah diberikan kepada kita menjadi rezeki yang berkah, dan insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bagi wargi yang ingin melihat kajian-kajian kita tentang ilmu agama, ya sedikit ilmu yang kami miliki kami kami berikan ya, kami simpan di dalam video-video pendek kita. Wargi dapat mengunjungi TikTok kita ya, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan di sana bisa memberikan sedikit ilmu, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat baik yang menyampaikannya dan umumnya untuk jamaah semua yang menyaksikannya insya Allah.
0: Teh Haji juga ada yang disampaikan, Teh, kita pengajian ini karena lama setelah Ramadan kita.
2: Betul.
0: Rasanya ya, rasanya setelah Ramadan, kecuali Taja Bentang yang Rabu dengan ini ya.
1: Ibu-ibu, ya betul.
2: Dan ini mungkin sebagai tambahan Bang Haji, juga wargi Dahlia, ayah bunda yang kami banggakan, kami cintai, di acara nanti pengajian tanggal 27 Juni 2026 Itu sekalian dengan acara setelah kita lembaran kemarin Bang Haji. Yeah. Belum sempat silaturahim antar kami dengan para jamaah dan juga wargi Dahlia, terutama mungkin jamaah-jamaah yang aktif dalam pengajian-pengajian dan kajian kami. Insya Allah ya Kang Ustadz, di tanggal 27 Juni ini sekaligus acara halal bihalal. Insya Allah, mudah-mudahan ayah bunda bisa hadir.
1: Insya Allah.
2: Bisa sama-sama kita bersilaturahim terutama ya. Dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah.
1: Amin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan juga ini ke kami mengundang artis-artis ibu kota.
2: Ya, salah seperti, satunya Teh Haji Mira ya dari
1: Jawa Timur. Ya, Teh Haji Mira.
3: Penguasa wilayah Babak Kancer.
1: Itu artis-artis ibu kota.
3: Sibuk sekali dari subuh bayangin.
2: Masya Allah.
3: Ini loh, ini ada masuk di TikTok kita, ada juga di sini juga ada sama Kang Haji Cece. Kapannya cuma enggak masak di rumah biasanya enaknya masakan anaknya.
1: Ya mudah-mudahan wargi Dahlia apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mempererat tali ukhuwah kita dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
0: Kita siap pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung pagi ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Silakan wargi Dahlia, kita siap bertama wargi Dahlia. Pertanyaan yang jangan ke TikTok tapi langsung saja ke wargi Dahlia. Undangan acara yang mengadakan sesi co-host sekarang. Tapi siapa ini akun siapa ini? Silakan, silakan. Imas Rianaldi, kemudian Buar Warman, ada lu, ada Kang Asep, Pooning. Banyak sekali yang sudah bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi.
4: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Sekarang coba kita lihat pertanyaannya ke Ustadz Andi atau ke Teh Haja Bentang pagi hari ini. Dipersilakan wargi Dahlia ingin bertanya dari Ibu Tati Empoy. Ya. Silakan Ibu Tati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tayyib, semakin
1: tayyib.
0: Pak Ustadz, Neng Haja Bentang, bagaimana kalau kita jadi kurang silaturahmi kepada keluarga, teman-teman, karena di rumah ada kesibukan berjualan, berdosakah Ibu? Hatur nuhun, salam kepada grup Hikmah Fajar, Muslimah Al-Wafa, semoga pada sehat. Ini Ustaz, karena kesibukan hari dari pagi sampai ini orang berniaga ini kadang-kadang ada silaturahmi yang terhambat nih Ustaz Andi Tahaja Bentang.
1: Ya, baik. Jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Apakah berdosa apabila kita jarang bersilaturahim dengan saudara karena kesibukan kita memiliki aktivitas di rumah? Baik, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna silaturahmi itu adalah silaturahmi. Sila itu menyambungkan, rahmi itu kasih dan sayang. Jadi silaturahmi itu adalah menyambungkan tali kasih dan sayang yang sudah terputus atau mempererat tali kasih dan sayang yang semakin erat agar tumbuh kasih dan sayang, saling mencintai sesama muslim. Sebagaimana Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai, menyayangi, mengasihi orang lain sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Itu poin yang pertama ya. Jadi silaturahim itu adalah menyambungkan tali persaudaraan yang sudah terputus atau bisa juga mempererat tali kasih dan sayang yang sudah ada sehingga semakin erat, menumbuhkan rasa cinta dan sayang karena Allah jalan-jalan. Nah, apabila kita memiliki kesibukan di dalam rumah sehingga tidak sempat untuk berkunjung, karena idealnya silaturahim itu berkunjung, bertatap muka, berjabat tangan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang muslim dan muslim yang lain berjabat tangan dengan penuh keikhlasan, maka Allah turunkan rahmat kepada kedua orang itu sampai terlepas kedua tangan dari mereka. Itu idealnya bertemu. Nah, bila Bunda Tati Empoy ataupun Wargi Dahlia tidak bisa bertemu secara langsung tatap muka karena kesibukan, maka tidak menjadi dosa bila bertemu. Karena masih ada cara lain untuk menyambungkan, untuk mempererat tali silaturahim, apalagi di zaman sekarang. Bisa melalui WhatsApp. Di WhatsApp pun berbagai macam perangkat, bisa ngechat ya, ataupun video call langsung bertatap muka walaupun melalui video. Itu menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu cara untuk apa? Mempererat tali silaturahim. Sepanjang niat kita untuk mempererat tali silaturahim walaupun tidak bertatap muka langsung, maka insya Allah tidak termasuk dosa. Apalagi sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahim, karena media kita, sarana kita sudah begitu canggih ya. Orang saudara kita ada di Jakarta, saudara kita ada di Kalimantan, di Sumatera, dimanapun, kita bisa video call, dan itu menunjukkan niat kita untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi. Wallahu ta'ala bishawab.
3: Mungkin Tata Haji bisa menambahkan tentang karena kebanyakan kesibukan dunia sekarang.
2: Iya, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kang Ustaz bahwa silaturahim itu bukan hanya sekedar bertemu, tapi kembali lagi kepada tujuan. Untuk apa kita bersilaturahim, untuk apa kita bertemu. Nah ini pun harus diluruskan niatnya Kang Bang Haji, Bunda Haji Empoy juga. Lebih utamanya kalau kita tidak sempat, jadwalkan waktu kapan kita bisa bertemu, bersilaturahim. Kemudian melalui media sosialnya kita bisa telepon, WhatsApp, ataupun video call. Banyak cara sebenarnya ya yang bisa kita lakukan supaya silaturahim itu tetap berkualitas.
3: Jazakillah Teh Haji, jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Ibu Lia di Karapitan, terima kasih Ibu Lia sudah bergabung juga pagi ini. Biasanya kalau kita pengajian di Atawabin, hadir ya?
1: Hadir.
2: Terkenalnya Bunda Ipo ini.
3: Ibu Ipo. Assalamualaikum Ustaz Teh Haji Bentang. Waalaikumsalam. Bade tumaros umpami mayunan seseorang nusipat sarung cariosanana teh dikasih beleun. Tapi ninggal kondisi fisikna pikarunya.
1: Aduh,
3: masyaallah. Ulah disuntrungkeun da leumpang nangis kekituannya. Hatur nuhun Pak Ustaz Teh Haji Bentang, maupun sami-sami jazakillah untuk Ibu Lia di Karapitan. Yo Teh Haji Bentang dulu jawabnya, kameranya mengarah ke situ dulu baru nanti Ustaz Andi tambahkan.
2: Iya, untuk Bunda Haji Ipo semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Menghadapi tipikal orang seperti ini mungkin kita hanya bisa menyampaikan seperlunya saja kali ya Bang Haji ya, Bunda Haji Ipo. Seperlunya, seadanya, tidak perlu terlalu intens bertemu, tapi cukup sekedar untuk menyapa itu menjadi sebuah kewajaran. Tapi untuk menyikapi tipe orang seperti ini, lisannya yang tidak pernah berhenti mencaci, memaki, menghina dan segala halnya yang berkaitan dengan keburukan, lebih baik mungkin akan lebih baik dijauhi. Karena ini toksik ya. Karena ini
3: toksik sekali.
2: Ini toksik karena yang disebutkan toksik itu racun.
3: Racun ya. Ke otak kita, kepikiran kepikiran aja terus gitu.
2: Kepikiran. Lebih baik yang itu akhirnya kita mempunyai sebuah kesimpulan jawaban, ya udah seperlunya, sekedarnya, setelah itu ya sudah jangan terlalu ditanggapi saja.
3: Istighfar aja masih kita godak Teh Haji.
1: Iya. Tapi ningali warugane tapi karunya.
2: Ya itu tadi.
1: Aduh subhanallah.
3: Dibere neke itu gitu nya.
1: Subhanallah.
3: Dibere daging kurban menjarkeun kerewet. Aduh enggak nganterkeun.
2: Iya, karena itu sebuah ujian juga bagi kita. Betul. Bertemu dan bersilaturahmi dengan orang-orang seperti ini lebih cenderung menguras tenaga, energi positif. Dan itu yang paling utama ya, kita hindari saja, abaikan saja. Ya kalau misalkan ada sesuatu ya dibatasi saja. Ya,
1: gitu. Betul sekali. Ini juga Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan saja untuk Ibu Ipoh juga Wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Tipe orang yang semacam ini dengan lisannya yang menyakitkan, dengan omongannya yang begitu meracau, tapi di sisi lain ya badannya secara fisiknya sangat mengkhawatirkan, itu adalah ciri manusia yang telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Dan pada akhirnya azabun adzim, dia akan mendapatkan siksa azab yang sangat besar, yang sangat pedih dari Allah azza wa jalla. Karena tipe orang ini ya Bunda Ibu juga Wargi Dahlia, kecil itu akan seolah-olah kecil itu dihina. Betul. Besar dicurigai gitu kan. Nah kalau misalkan salah dicaci, bahkan benar sekalipun tetap digibah. Makanya tadi kata Teh Bentang, jaga jarak seperlunya saja. Kalau bisa tinggalkan saja orang seperti itu. Karena apa? Karena akan membuat diri kita terpengaruh atau terkontaminasi dengan perilaku buruknya. Kalau dia bertanya, ya kita jawab. Kalau enggak, ya sudah selesai. Jangan sampai terlalu dalam untuk senantiasa apa? Ikut serta dalam kehidupannya, mengurusi kehidupannya. Karena lambat laun, kalau kita tidak waspada, perilaku itu akan masuk ke dalam diri kita, sehingga kita mempunyai karakter yang sama seperti orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, gitu Ibu Ipoh ya. Wallahu ta'ala.
3: Mudah-mudahan bisa memperkuat diri, karena betul, apapun pikarunyaeun tadi.
1: Aduh, Gusti Nu Agung, lain ningali warugana nih hayang nyentrungkeun.
3: Baik, kita langsung lagi ke pertanyaan berikutnya. Silakan di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Sekali 0811-222-1015 bertanya tentang hal semacam tadi, di samping bahasa agama yang Ustaz Andi dan Teh Jabentang. Teh Jabentang ini psikolog wargi Dahlia, jadi bisa juga untuk menyikapi, tapi keterbatasan waktu kita begini, kita bukan konsultasi ya Teh Ji. Menyempatkan untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan, silakan. Nah ini ada, jangan disebut, oh udah ada namanya Ustaz. Assalamualaikum ya. Ustaz Teh Jabentang. Ini dari Mai di Ancol. Ancol Bandung apa Ancol di Jakarta Timur. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi jika saya menjaga jarak dengan saudara untuk menghindari dosa, karena saudaranya suka berbohong dan menyebar keburukan keluarga. Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair Ustadz.
1: Nah, untuk orang Ancol, Ibu Mai ya.
3: Ya betul.
1: Jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Menjaga jarak dengan saudara, ya. Betul. Saudara kandung ataupun saudara seikhwan, tapi karena memiliki perilaku yang buruk, ya. Ini adalah sebuah perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, tinggalkan orang yang telah berbuat kezaliman kepada dirimu. Tinggalkan, jauhi. Ya. Kenapa? Karena tujuan kita ini bukan memutuskan tali silaturahim, tapi tujuan kita adalah bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri kita secara khusus dan menyelamatkan dirinya agar tidak bertambah dosa. Ya. Jadi kita menjaga jarak saja, sekaligus menjaga diri kita supaya menyelamatkan pribadi kita. Kita sudah, mohon maaf, kita sudah tua, masa ngegugulung wae keburukan. Kita sudah lanjut usia, kenapa sih kita harus harusnya fokus untuk bekal amal soleh, tapi kenapa ngurusin orang lain gitu, kepo pada urusan lain, apalagi dengan berbohong. Awas warga Dahlia, berarti kalau orang-orang yang semacam ini terlalu dekat tanpa ada jarak, tadi kami sampaikan, khawatir ini akan menular kepada diri kita. Karena ingat, teringat saja warga Dahlia, kalau kita ingin fokus, kalau kita ingin melihat karakter, kualitas agama kita, dengan siapa kita bergaul. Artinya, kalau kita punya teman dekat, ternyata teman dekat itu taat kepada Allah, maka itulah agama kita. Itulah penilaian bahwa agama kita seperti itu. Betul. Karena sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agamamu itu tergantung dengan siapa kamu bergaul.
3: Berteman.
1: Kalau saat ini bertemu dengan orang-orang yang soleh, maka agama kita dalam pengertian ketaatan kita kepada Allah seperti itu. Karena dikelilingi oleh orang-orang yang soleh. Tapi kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang pembohong, pendusta, berkhianat, maka kadar keimanan kita, agama kita rapuh dan rusak. Maka untuk menyelamatkan agama kita, ditampakkan oleh Allah di hadapan kita orang-orang yang mendapatkan keburukan, suka berbohong, berkhianat, maka selamatkan agama kita dengan cara kata Ibu Maya tadi, jaga jarak dengan saudara, bukan memutuskan tali silaturahim, tapi ini strategi kita untuk menyelamatkan agama kita. Gitu Ibu Bentang?
2: Iya.
1: Jangan urutan Ibu Bentang.
2: mendalami ya, mendalami apa yang disampaikan oleh Kang Ustaz.
3: Melihat,
2: ya.
3: Melihat kesibukan kita di hamba dengan Pak Wargi Dahlia itu
2: jadi kawer.
3: lihat yang sebelah sini. Yeah. Ini habis baterai ini ya, untuk TikTok kita lagi
1: punten,
3: ini. Jangan lupa diisi.
2: Iya, betul.
3: Di Facebook aja kalau lihat TV Bentang sekarang ya, silakan.
2: Iya, dari cara kita menyikapi karakter-karakter yang seperti itu ya Bang Haji. Lebih cenderung energi kita yang positif ini terkuras.
3: Betul ya, menggoda sekali.
2: Menggoda sekali, memancing sekali, maka ada dua prinsip yang saya pegang dalam konteks silaturahim terutama dengan orang-orang yang dekat. Satu, seperti apa perlakuan mereka kepada kita? Balasan kita cukup dengan diam dan pembuktian secara kualitas, gitu ya. Yang keduanya, cara membalas orang-orang seperti ini adalah dengan membiarkan dan mendiamkan saja. Karena bagaimanapun juga ini berkarakter orang-orang seperti ini. Dan yang paling utama, Bang Haji, ketika Allah memberikan sebuah kesempatan kepada kita, kita dijauhi, kita ditinggalkan atau seperti apa, itu bukti doa kita diijabah oleh Allah.
3: Betul.
2: Kenapa diijabah? Karena doa kita pada saat kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan diri saya jauh lebih baik lagi. Nah, maka orang-orang yang menghalangi hijrah kita itu akan Allah sedikit-sedikit disingkirkan.
3: Seperti kita baca Fatihah aja, ihdinash shirath atau mustaqim, kita ingin jalan yang lurus, ternyata diajak ke jalan berbengkok dengan orang itu.
2: Betul. Betul. Karena berbeda kalau prinsip agama dengan prinsip silaturahim antar manusia gitu. Kalau prinsip agama bukan amaluna amalukum, tapi sejauh dia bisa menghargai ketetapan Allah, maka itu akan kita ikuti. Tapi setelah kita tahu karakternya menghancurkan, menghilangkan sebuah dakwah, yaitu beda lagi Bang Haji. Beda lagi cara kita silaturahim.
1: Betul. Seperti
2: beda.
1: Rasulullah kan dimusuhi oleh pamannya, dimusuhi oleh saudara-saudaranya kan begitu.
3: Umar yang itu aja. Kan?
1: Maka
3: Umar benar, tapi itu mau membunuh
1: lho. Mau membunuh Nabi.
3: Ternyata gitu, berdampingan kan? Beliau.
1: Nah, seperti itu. Kenapa? Ini bukan masalah pribadi kata Nabi, ini masalah dakwah. Ketika dakwah Nabi dihalangi oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu semuanya, Abu gitu ya. Maka Nabi memusuhinya, bukan dendam pribadi. Ini masalah Nabi bisa bisa membelah dua, dalam artian bisa membagi dua Wargi Dahlia. Mana ranah pribadi, mana ranah keluarga atau pribadi, mana ranah agama. Kalau ranah pribadi dan keluarga, Nabi be aja, tidak menjadi masalah, tidak masuk pikiran ataupun tidak dihiraukan. Tapi masalah agama, ini jangan main-main kata Nabi. Walaupun saudara sendiri, kalau menghantam masalah agama, ini urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Ibu Mai, ya. Wallahu ta'ala biswas.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu Mai. Pertanyaan banyak sekali nih Ustaz.
1: Ya.
3: Orang-orang yang lama kita tunggu juga pada masuk nih. Ada Wanda Dijah di Cigondewa juga ada Tajar Neng Sari Jadi. TikToknya menghilang baterai nang sekali. Kalau Tajar, maaf sekali, tidak persiapan tadi kesaking ininya. Ibu Kokom juga terima kasih. Tapi ini ada pertanyaan dari yang sudah tadi Bang Puliat dari Bunda Hajah Puspa. Tapi ingatkan kembali untuk pengajian kita Ustaz.
1: Oh iya.
3: Ini kita ketemu dengan Rahma Agnian nanti ya Teh.
1: Insyaallah.
3: Wah, kangen aku dengan anak-anak.
2: Insyaallah mungkin dengan anak-anak.
3: Ibu Ida kita undang yuk. Ibu Ida, Mama Janur Adil, karena kita sering ketemu.
2: Betul. Dan mohon
3: Abi, Abi Gunung Sumu.
2: Insyaallah untuk orang tua kita ya, sesepuh kita, insyaallah mungkin kami mengharapkan kehadirannya Bang Haji ya. Bagaimanapun juga kami sangat membutuhkan doa, sangat membutuhkan dukungan dalam arti
3: doa.
2: Hal-hal yang bersifat spirit untuk kami.
3: Betul.
2: Dan salah satunya mungkin Abi ya dengan Bunda Haji Mariatinya, Bunda Haji Iom dengan apinya. Kemudian Mama Nur Adil, Bunda Haji Ida di
3: Purut.
2: Semua yang tidak bisa saya sebutkan, Teh Haji Mira sudah jelas, Teh Haji Ira, semua yang tidak bisa saya sebutkan, Bunda Haji Puspa, pokoknya
1: ya. Ibu Hajah Imas Juariah yang ada di Balai Endah cenah menibingah hadang Teh Ben.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ini juga itu siapa? Ibu Siti Halimah Taji.
1: Mohon nenek Ica. Kang Haji Wahyu di Cikalonga cenah bade nyara kalapa.
2: Ditaruhkan
1: nyalira tata ya di situ Juangsi subhanallah.
3: Kita lihat pertanyaan ya. Lagi. Oke, silakan Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Yang online media sosial kita adalah di Facebook Radio Dahlia.
4: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
5: Dahlia.
0: Ini pertanyaan dari Bunda Haja Puspa di Mandala Jati. Sebelumnya ahlan wa sahlan untuk kehadiran Ibu Haja Bentang. Semoga perjuangan dalam jihad Allah, Allah membalasnya dengan kemudahan-kemudahan segala upayanya.
1: Insyaallah.
0: Amin. Beliau ini bertanya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obsesi pagi semakin
1: baik.
0: Ini jika suatu keluarga yang menghadapi kelelahan dalam cobaan demi cobaan dalam kehidupannya, dengan sabar dan tawakal menjalaninya, qadarullah belum ada perubahan. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap yang terbaik menurut Islam? Pertanyaan pertama ya Ustaz. Yang kedua, tanya, apakah rasa lelah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair. Terima kasih.
1: Iya. Baik, badai usaha. Baik, ikhatu fiddin azzakumullah, jazakallahu khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila sebuah keluarga mendapatkan ujian dari Allah Rabbul alamin dengan berbagai ujian yang berbeda-beda tentunya ya. Entah itu misalkan kekurangan, rasa sakit, kegelisahan, kegagalan ya, itu ada datang di dalam keluarga kita ya. Ketika semua ujian yang menghantam keluarga itu, ternyata dengan berbagai macam usaha itu belum ada perubahan ya, apakah ini merupakan ujian dari Allah? Tentu jelas, bila keluarga ini taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, maka itu menjadi ujian dari Allah untuk keluarganya dengan tujuan mengukur kadar keimanan mereka sekaligus menguji kesabaran. Ya, ketika dalam keluarga itu taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, dihantam dengan berbagai macam ujian, berarti itu menunjukkan bahwa keluarga itu sedang diukur kemampuannya sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, sekaligus menguji kesabarannya. Dan ingat wargi Dahlia, ingat ya, besar dan kecilnya ujian dari Allah itu menentukan di mana posisi kehormatan kita di mata Allah. Saya ulang lagi, sekecil dan seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan di posisi mana kita akan berada di hadapan Allah. Semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita bersabar, berikhtiar, maka Allah akan menganugerahkan balasan yang istimewa, sehingga kegelisahan akan diganti dengan kebahagiaan, kehinaan akan diganti oleh Allah kemuliaan. Kebahagiaan dan kemuliaan itu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itu ujian bagi keluarga yang taat kepada Allah. Tapi bagi keluarga yang dulunya taat, kemudian dia berpaling dari panggilan Allah, berpaling dari peringatan Allah, ujian itu dimaksudkan adalah untuk apa? Untuk mengingatkan agar keluarga itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat, kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ introspeksi. Kalau misalkan ada ujian datang kepada suami, kepada istri, kepada anak, kembali pada diri kita, ada yang salah nih. Apa yang salah dalam mendidik anak? Apa yang salah dalam menghadapi suami? Apa yang salah dalam menghadapi istri? Dibalikan untuk diri kita masing-masing. Jadi tujuannya adalah setiap ujian yang Allah berikan, dibalik ujian itu ada hikmah untuk saling introspeksi dan menumbuh kembangkan kesadaran. Sabar dan sadar ini harus berada berdampingan. Sabar atas ketetapan Allah, sadar akan kesalahan kita untuk kembali kepada Allah. Tidak semata-mata Allah turunkan ujian kepada kita selain mengukur kemampuan dan kualitas iman takwa kita, ujian itu juga sebagai apa? Menguji kesadaran kita, bila lalai untuk mengingat, bila lelah untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda Puspa ya. Wallahu taala bisawab.
0: Mungkin tambahan Taji itu memang dalam keluarga ini justru sering ya kejadian. Ya,
1: betul.
0: Apalagi keluarga ini sudah berkeluarga.
1: Nah,
0: itu kumaha. Tadi kita akur gitu kan gitu. Abang aja merasakan itu tuh. Tiba-tiba ada orang luar datang dan
3: kakak beradik kita nih mencintai pasangannya, dia membela istrinya. Yang beda kultur, beda sikap,
1: latar
3: belakang itu tadi gimana?
2: Ya kalau misalkan kita sebuah keluarga ada pertentangan, ada pertikaian, perdebatan dan mengarah kepada perpecahan silaturahim, tadi kembali kepada titik awalnya, masalahnya terdapat dalam sebuah konsep seperti apa. Kalau misalkan memang masih bisa ditoleransi, masih bisa ditabayunkan ya menurut agama, ya mungkin salah satunya kita kembali tadi katakan Ustaz, sabar dan sadar saja.
3: Insyaallah.
2: Insyaallah. Mudah-mudahan Bu Haji Puspa
1: terinspirasi.
3: Melewati fase-fase itu ya.
1: Iya, gitu Bunda.
3: Ya, ya jadi waktu yang menjawab ini menunggu waktunya itu kadang-kadang bisa setahun, bisa dua tahun baru akur deh itu.
1: Subhanallah.
3: Biar waktu yang menjawab gitu.
1: Ya, kan. Pasti ketentuan Allah itu akan Allah berikan, Allah akan kabulkan pada waktu yang tepat di saat kita mau menerima atas doa-doa kita.
3: Begitulah kira-kira. Kucing juga punya perasaan ya Ustaz. Yeah. Ya, kemarin kita nonton video kucing ditinggal ini sama kekasihnya. Temira seri.
1: Sakitnya tuh di sini.
3: Sakitnya tuh di sini hujan-hujanan dia di atas atap.
1: Kerkal ke gitu. Subhanallah.
3: Baik, ada pertanyaan berikut lagi.
1: Ya,
3: ini dari hamba Allah tapi ada namanya Ustaz. Minta di ini kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajah Bentang Bang Ampul di studio. Dari Ranca Ekek mau bertanya.
1: Iya.
3: Saya teh seorang karyawan. Jujur, saya teh tidak pernah ikutan pengajian ke masjid. Apakah itu berdosa? Terima kasih Ustaz. Tajah Bentang Bang Ampul semoga sehat walafiat. Amin.
1: Ya Rabbi.
3: Jazakallah.
1: Masyaallah untuk hamba Allah ini dari AS ya, dari Ranca Ekek. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila kita menjadi seorang karyawan, kemudian kita ini taat kepada Allah, selain taat kepada aturan dari perusahaan, kita pula taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita termasuk orang yang keren. Coba untuk hamba Allah ini, ketika masuk menjadi seorang karyawan, di situ kan ada aturan-aturannya, kan? Aturannya ini masuk jam sekian, tidak boleh selama bekerja ini, ada aturannya, ada perintahnya, ada larangannya. Pertanyaan kami kepada hamba Allah ini, ketika ada peraturan dari perusahaan, apa yang dilakukan oleh wargi? Taat kan? Taat dari perintahnya, larangannya ditinggalkan. Nah, di sisi lain, Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang punya jiwa raga kita, bahkan ruh kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Maka ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di pengajian, ada ruang waktu yang sempit untuk melakukan amal kebaikan, kenapa tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baik? Ketaatan kita kepada perusahaan, maka taati pula apa yang Allah tetapkan dalam perintahnya. Peraturan yang disampaikan oleh perusahaan, maka taatilah pula apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah hidayah buat hamba Allah ini. Ketika mendengarkan obsesi pagi Dahlia, teringat, oh saya ini ada pengajian di perusahaan tapi tidak pernah hadir. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah dari Allah. Kemudian Allah memberikan taufik. Ingat, boleh jadi dengan pengajian itulah yang bisa mengantarkan kita kesuksesan dunia dan akhirat. Orang yang senantiasa belajar ilmu agama itu dijamin oleh Allah surga. Man sahala ila tariqal ilmi sahalallahu ila tariqal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat majelis taklim, majelis ilmu, belajar ilmu agama, sahalallahu ila tariqal jannah. Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Surga di sini bukan akhirat saja, boleh jadi surga kesuksesan ketika di pekerjaan, kesuksesan ketika mencari rezeki, dan boleh jadi ketaatan kepada Allah melalui pengajian itu Allah turunkan rezeki yang penuh dengan keberkahan insyaallah.
3: Surga di keluarga juga ya Teh ya. Kerukunan, anak yang penurut dan tentramlah kerukunan itu. Rezeki yang mengalir,
2: rezeki itu sudah mengalir itu
3: surga dunia.
2: Apa ya Kak, Bang Haji, rezeki yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tercinta. Orang-orang yang terkasih, diliputi dengan ketaatan kita kepada Allah. Itu kebahagiaan yang sejati.
3: Anak-anak yang berprestasi dalam hari itu, luar biasa itu.
1: Luar biasa, betul.
3: Luar biasa. Itu berkah biasanya turun.
1: Makanya untuk ayahanda Ibu Nawar Gidahlia kan mau bagi rapor nih hari ini atau besok. Nah, ketika anak kita berprestasi, ajarkan doa. Minimalnya mengucapkan alhamdulillah, ajarkan doa. Mungkin apa kita mengajarkan doa kepada anak dengan mengucapkan alhamdulillah itu tidak terasa bagi kita ya. Tapi kalau kita mengajarkan sejak dini ketika mendapatkan
3: maknanya, iya, kandungannya.
1: Betul, itu akan menjadi sebuah anugerah bagi kita apabila kita berada di alam barzakh. Maka ketika anak kita, mama lihat rapor AA, rapor dedek, kita bilang alhamdulillah. Kamu berprestasi nak, alhamdulillah. Maka kamu ucapkan doa, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau misalkan ternyata begitu dibukanya merah semua, ajarkan doa saya. Ajarkan doa untuk bersabar. Dan memberikan dorongan prestasi, apa, mendorongan kesemangatan bagi anak kita untuk terus berjuang. Ulah di cepretan, ulah di kerem, koma di cang-cang, banyak, oh, dilelepkan kan ubat. Kita belaguk-belaguk di sekolah gitu
3: gak gitu. Kalau rumput teh ayah gak boleh ngambil rapot, soalnya ibu-ibu naksir ayah gue.
5: Ini ada pertanyaan berikutnya.
3: Oh, iya.
5: Biar bapak
3: ini Ustadz yang bacanya langsung. Kelihatan gak?
1: Yang mana bang? Subhanallah.
5: Yang atas.
1: Oh, yang atas.
5: Yang atas putar kiri.
1: Oh, siap.
3: Pertanyaannya ini khusus itu. Kelihatan kebaca Ustaz.
1: Oh, iya.
3: Bukan Abang Nyuruh.
1: Siap.
3: Baik, silakan untuk tadi Adit, terima kasih sudah cek dan ini pertanyaan berikutnya atau enggak ini Abang yang bacanya. Panjang beliau ya. Oh, Taji bisa ya.
1: Luar biasa.
3: Bisa jadi host untuk menanyakan pertanyaan. Terima kasih untuk Tenjum Ica dan juga yang sudah bergabung. Atau abang yang baca?
1: Iya.
2: Salah persepsi.
3: Salah tekanan.
1: Salah tekanan.
3: Oh, soalnya yang berdua ini siap menjawab, yang ini siap.
1: Masyaallah. Luar biasa ini pertanyaan.
3: Kita lihat pertanyaan yang sudah masuk ya, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Abi Haji Gunung Sembung. Alhamdulillah.
1: Damang Abi.
3: Wah, Damang Abi.
1: Radio tasayanya.
3: Radio tasayanya terus Damang ya, makan.
1: Sehat ya, kemarin
3: 55 nah reng
1: dirawat kemarin di IGD
3: Radiona radio beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Haja Bentang, Ustaz Andi Jawapul, terima kasih.
1: Alhamdulillah.
3: Damang cenah.
1: Alhamdulillah Abi.
3: Pertarusan anu natamu sok barang kintun barang candak ini. Aya pertarusan anu natamu sok barang kintun barang candak upami mulihna sepertos hoyong dibekalan kanggo ongkos sareng nyuhunkeun dipulang candakan upami teu acan disiapkeun dipulang sok lami namun teu ngantosan pamulung mung cep Ustad Neng Haja Bentang. Mugi cep Ustad Neng Haja Bentang sareng putra daramang sadayana kasadayana jamaah obsesi utamina ka Apih Mumu sareng Ami Hajah Iyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Teteh, tetehnya mau cari balasan. Abdi harap mainnya nak naun ah ke Abdi.
1: Jadi ayah
3: pulang neng kena ayah di ayah balasan.
1: Ada udang di balik.
3: Sudah terbaca ya. Sudah terbaca.
1: Baik, untuk Abi di Cipadung 455 juga ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Memang karakter manusia aneh wargi Dahlianya. Aneh beribu-ribu aneh. Artinya salah satu di antara kasus yang disampaikan oleh Abi tadi. Bertamu, berkunjung ke rumah beliau atau berkunjung ke rumah kita, cacanakan, bawa barang, oleh-oleh ini, AB, makanan wajib, wah segala macam dibawa, diberikanlah kepada kita. Nah, pas pulangnya itu dia meminta, berharap agar diberi ongkos, dipulang istilahnya,
3: yang pulang tarima.
1: Pulang tarima. Kalau belum dikasih, tetep cicing di nakorsi.
3: Coba lamun kieu datang ke Abdi, I love you Abdi. Abdi tanya awal kemana, mau balik.
1: Ya, ini wargi Dahlia harus diluruskan bahwa apa yang perlu nah, kita lakukan.
3: Yang meluruskan ini nih. Dengar nih wargi Dahlia sok kegituan kelakuan.
1: Jadi gini wargi Dahlia, ketika kita berniat mau melakukan amal kebaikan pada orang lain dengan memberi sesuatu hadiah, memberi hadiah itu pahalanya besar loh wargi Dahlia. Ya, Nabi SAW pernah mendapatkan hadiah dari seorang sahabat, dari pemuka agama, dari raja, dari penguasa. Nabi SAW mendapatkan hadiah. Dan Nabi SAW itu ketika mendapatkan hadiah betapa bahagianya gitu kan. Nah, sehingga kebahagiaan kita ketika menerima hadiah itu menjadi bagian amal soleh. Bang Apul memberikan sesuatu kepada saya bahagia, otomatis Bang Apul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan pernah merusak pahala yang Allah berikan kepada Bang Apul dengan mengharap balasan dari saya untuk diongkosi.
3: Nah, itu nanti bumi.
1: Itu bisa merusak loh. Dan menurut agama begini Wargi Dahlia, begini. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu hadiah pada orang lain, diniatkan dalam hati kita ingin mendapatkan balasan, lalu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Di rumah mah harapan membawa makanan buat Mang Apul sesuganya di ongkosanana 100.000. Ternyata begitu diberikan hadiah ini ke Bang Apul, Bang Apul hanya memberi 15.000. Sakit hati kan?
3: Sakit
1: itu. Dan kesini. Itu menunjukkan pahala kita segede itu. Hanya 15.000. Hina kan?
3: Susah ya ikhlas itu Ustaz.
1: Makanya gini Wargi Dahlia, kalau kita melakukan amal kebaikan, jangan mengharap balasan dari manusia. Balasan dari manusia itu murah. Balasan yang termahal hanya Allah Azza wa Jalla. Contoh, jangan banyak-banyak. Contoh kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan sedekah satu butir kurma. Berapa sih satu butir kurma? Enggak akan pernah 10.000.
3: Anak di Masjid Madinah

0: berharap
1: muntelapur
0: itu merusak pahala kita, pahala ya kita. Jadi jangan pernah merusak amal kebaikan kita dengan mengharap balasan dari orang lain dari apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Kalau semata-mata karena Allah, tentu balasan Allah jauh lebih mulia, jauh lebih besar dari apa yang kita terima dari manusia. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Ya tambahan tambah. Tadi ada pertanyaan juga karena kamu kok tabentang lu tadi. Kalau kita berniat dari rumah begitu tuh ya, memang apa kita tuh nih memang jiwa pedagang atau jiwa rentenir?
0: Jiwa miskin ya, bareng-bareng penta, subhanallah.
1: Mereka nyakin kita bentang, benar pertanyaan jawabannya.
2: Tambahan untuk Abi, salah sawiosna pengantin walaran tikang ustad ya Bang Haji.
3: Terus.
2: Tadi kalau kita berharap pada manusia terkadang ada kekecewaan.
1: Dari sudut manapun kita dapat balasan.
2: Iya betul. Ya. Dan ini tercantum dalam sebuah filosofi yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW yaitu Ali bin Abu Thalib menyampaikan, aku pernah merasakan banyak kekecewaan, tapi yang lebih aku rasakan rasa kecewa itu ketika kita berharap kepada manusia. Nah itu. Jadi kalau sudah memberikan kebaikan ya semaksimal mungkin forgetting, lupakan.
0: Iya.
1: Jangan teteh Wanda Hadijah tuh kocak ya itu pertanyaannya, apa ngasih ulang ngarep balasan.
2: Subhanallah.
0: Ayah wae.
1: Beda abi teh nya. Aduh, gitu teh.
0: Subhanallah.
1: Tong keluar di cicing gue dilebet.
2: Masyaallah. Abi mah tetegaan ya.
0: Tetegaan. Cicing teh lila teuing aya. Cai beak sagalon anger cicing. Oh, dasa dibere ongkos. Masyaallah. Nanti kalau dibiarkan, Bang, ini jadi watak pengemis.
1: Jadi watak pengemis.
0: Awas pada gedalia. Berdasi, bergaya, seperti bergaya, berpakaian mahal, kendaraan, tapi minta-minta apa ancaman Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam. Aku pengen beli laptop, Ustaz.
0: Ini ancaman orang yang selalu minta-minta. Orang-orang yang senantiasa minta-minta di hadapan Allah kelak akan dihinakan dengan datang kepada Allah tanpa membawa, tanpa menggunakan atau dalam badannya tidak diberikan daging oleh Allah. Jadi datang kepada Allah tulang hanya itu, tulang belulang
1: saja.
2: Sifat meminta-minta ini ya karakter pengemis kali ya.
0: Pengemis,
2: karakter pengemis.
0: Betul.
2: Jadi ya lebih baik mungkin saya sarankan, kita sarankan, dan kita pun menjadi muhasabah. Jadilah tangan yang lebih baik ada di atas daripada...
0: Mohon cenah da abdi nyuhun kana kieu.
1: Jadi ceria gitu pagi hari ini dengan pertanyaan tetapi tetap dengan apa namanya kaidah kita untuk dengan bahasa agama ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Ibu aja iyo pertanyaan berikutnya lagi deh Ustaz. Ini berat nih biasanya kita teh. Anu kita berat mulangkeun anak mendatang ke abdi nu kieu.
2: Kelas kakap ini.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Belum mau nyebut tete. Bismillah gitu nya. Toib semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Ustaz Andi taja bentang. Maaf pertarusan ti bunda aja. Yom nombek dibahas.
0: Mohon.
1: Tina ayat 60 surat Ar-Rahman. Wujud-wujud naon wae anu tiasa diamalkin ku urang. Anu napak sareng eta ayat.
0: Wah berat. Cekap ikan berat. Berat dah kamari oge. Teh bentang ngalangkung kalinggar jaya. Nabat nararutup setokon. Ke Majalaya Buna Teh Bentang wawui ningalin tok ada tutup wae. Subhanallah. Baik untuk Bunda Haja Iom.
1: Ini bahasan kita tadi di betul. Jangan lelah untuk berbuat kebaikan ya Ustaz.
0: Betul. Untuk Bunda Haja Iom dan Api Mumu di Cigentur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fiddin azakumullah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 60 Allah Azza wa Jal berfirman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Awas, ini ada korelasi dengan surat Al-An'am ayat 160. Karena berbuat kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amtali. Kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Artinya begini, di Ar-Rahman ayat 60 itu kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan.
1: Kebaikan
0: in khairun fa khairun. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarrun fa syarrun. Dan keburukan pun akan dibalas dengan keburukan pula. Bila Bunda Jaiyom, Bang Apul, Api Mumu, Wargi Dalia semua melakukan amal kebaikan, menanam amal kebaikan, maka dipastikan buahnya akan memanen amal kebaikan pula.
1: Seperti beliau sering menyampaikan untuk

0: anak-anak kita di Rahmania. Apa kebaikannya Teh Haji? Dagangan beliau itu kayak banyak persaingan tapi rame.
1: Rame. Jadi setiap kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan merusak, jangan dirusak, jangan dicacati amal kebaikan yang kau tunaikan itu dengan yang bisa merusak amal kebaikan. Ibarat kata Nabi seperti perempuan yang semalam mengenyam benang lalu pagi-pagi dia mengacak-acak lagi. Artinya telah melakukan amal kebaikan dia rusak lagi dengan amal buruknya, dengan cacian, dengan makian, dengan berkhianat dan lain sebagainya. Maka bentuk dari ya kebaikan yang dilakukan itu semua yang sifatnya amal soleh. Amal soleh yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan dicontohkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balasannya api satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Itu minimal satu kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kebaikan dalam Al-An'am ayat 160. Itu pahala minimal. Bahkan kalau maksimalnya ada ungkapan dari Allah, wallahu dha'ifu lima yasha, Allah akan melipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah jalla jalal. Gitu ya Bunda aja. Yom dan api mumu wallahu ta'ala bisa.
0: Alhamdulillah. Ibu Sadia, Kang Deni Cilampeni, Ibu Mano, Ibu Heni, Iwasek, banyak sekali ini yang di WhatsApp kita. Ada Ius, Imam Dewang Bandung, dan juga ada Mamang Ijal di warung depan juga lagi mendengarkan atau kedekat pengajian.
1: Dengar Ustaz Andi.
0: Cekap. Cekap. Resep tuh. Nuhun Mamang Ijal, dan ini ada Tumaros dari Sukajanten. Sukajanten apa Seri Janten? Tumaros sekedik Ustaz, bagaimana cara menyikapi bila mana kita dalam grup WA Majelis Taklim seorang sesepuh mendoakan orang-orang tertentu saja? Mohon maaf, sedangkan untuk kita yang tidak merasa dalam golongan mereka serasa tidak ada doa untuk kita. Apakah dosa kah bila kita tidak mengaminkan? Mohon penjelasannya. Begitu.
1: Iya, bangga.
2: Dari
1: Teh Hajat Neng.
2: Bunda Hajat Neng, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, insyaallah.
2: Berkenaan dengan pertanyaan.
0: Sekalian diundang Teh.
2: Masyaallah ya, luar biasa. Ini sebuah attitude juga ya.
0: Attitude
2: juga, sebuah adab dalam media sosial. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang hanya circle-nya saja yang didoakan.
0: Betul.
2: Di grup itu,
0: teman-temannya saja.
2: Betul, mungkin kurang pas gitu ya, kurang pas karena kan di sana berbagai karakter, berbagai keadaan ada. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan sebuah doa khususnya dari sesepuh ataupun orang yang kita jadikan sebagai uswah, sebagai contoh, akan lebih bijak kalau menyampaikan doa itu secara umum saja, biar hasilnya, maknanya juga diaminkan secara ikhlas dari anggota yang ada di dalam grup itu. Dan mungkin sebagai tambahan juga ya Kang Ustadz Bang Haji, kami selalu mengingatkan kepada anggota di grup, mohon izin, dan ini kesempatan juga untuk
0: menyampaikan
2: sebuah saran. Seandainya berkenan, di dalam grup itu tidak perlu banyak menggunakan stiker.
0: Stiker dulu. Macet handphone.
1: Stiker.
0: Ngaminin. Abang paling gak suka loh diaminin pakai stiker. Kurang ini, bukan gak suka ya.
1: Betul, mereka mungkin sibuk,
0: kita juga harus malumi ya Teh. Tapi mus stiker deh, jempol deh.
2: Karena ini akan mengurangi makna dari sebuah isi.
0: Dari isi. Kayak gampang aja gitu ya. Gitu.
2: Betul. Jadi kalau disarankan.
0: Ini gak sempat digayam lok, pak, dilolokkan gitu.
2: Kalau memang berkenan ya, Kang Ustaz, Bang Haji juga semua ayah bunda, kalau memiliki grup di dalam sebuah media sosial, usahakan tidak menggunakan stiker.
0: Betul.
2: Meskipun itu maknanya mungkin sama. Makna sama, tapi kurang mungkin vibe-nya kurang
0: gitu ya. Value-nya beda, itu bobotnya beda.
1: Luar biasa. Teh Janeng diaminkan saja, karena amin itu semoga Allah kabulkan. Mudah-mudahan menjadi doa bagi kita sendiri dari doa-doa yang kita panjatkan tadi malam, doa-doa yang dulu kita panjatkan. Boleh jadi dengan kata amin itu oleh Allah segera dikabulkan, insyaallah.
3: Jazakallahu khairan. Terima kasih. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Oh, tidak. terasa waktu kita tahajud. Kita senang sekali pagi hari ini. Terima kasih banyak. Jazakallah. Tahajud bentang kesempatan. Mudah-mudahan bisa sering kita untuk berbagi, mendapat pahala dari berkah dari Allah. Tahajud Ustaz Andi juga terima kasih ilmunya pagi hari ini. Ada yang ingin disampaikan berdua karena berkenan apa yang akan kita laksanakan.
1: Betul. Kami ingin ingatkan saja ya, untuk besok di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pengajian obsesi pagi dan silaturahim manasik umroh yang pertama. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Jalla Jalaluhu.
2: Dan kami anjurkan mungkin kepada para jamaah yang akan hadir di tanggal 27 Juni hari Sabtu nanti, dari rumah mungkin memiliki air wudu, memiliki wudu dulu, dan kami usahakan, kami meminta dan memohon kepada Allah melalui keikhlasan para jemaah untuk bisa sholat duha di tempat kediaman kami.
0: Allah, insya Allah. Itu mudah-mudahan.
1: Karena ada masjid di sana. Ya,
2: bisa sama-sama beribadah kepada Allah di tempat yang kami dirikan untuk kebahagiaan.
0: Semua. Ingin keberkahan dari kita-kita. Ya, kita berbagi pahala insya untuk Allah. Mereka berdua di rumah barunya ini.
1: Siap, insya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu
0: fiik. Ustaz, terima kasih. Ustaz Andi Abdurrahman Tajabentang, terima kasih. Dan Dennis, partner kerja Bang Ampun, Erlan sudah ada dengan kopi dangdutnya yang begitu pahit pagi hari ini. Mengimbangi kerenyahan kita tadi kan enak.
1: Subhanallah.
0: Dari studio ada Ustaz Andi, ada Taja Bentang menyampaikan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, setelah obsesi pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan lengkap dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Keluarga Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: ...101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang, zik-azik. Pagi-pagi sekarang kita dangdutan lagi ya. Sampai jam 8 pagi di sini barengan sama Erlan Magatru. Edisi hari Kamis 25 Juni 2026 sambil nemenin aktivitas warga Dahlia pagi-pagi. Yang lagi sarapan atau mungkin lanjut ngopi, sok atau mangga ditemenin di sini ya. Di Kopi Dangdut Dahlia, mulai api tuduhan, wani diriungkan, prung Go, go, go, goyang.

WhatsAppnya sayang, jangan lupa di awar-awar sayang, biar makin asik ya sayang. Di 0811-222-1015. Sekali lagi awar-awar WhatsAppnya sayang, di 0811-222-1015. Yang pengen teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama. Pengen teleponnya lewat seluler juga bisa di 73028 atau juga di 73111710 ya. Di segmen buka telepon nanti Pak Boro-Boro aja ya, oke? Yang lagi makan juga selamat makan, selamat sarapan. Atau tepuknya mungkin sekarang terserahnya sambil OTW, habis cari cuan. Baru mau pulang ke rumah jam segini, sayang, waluh. Atau mungkin yang lainnya cenanya lagi tibalik cenanya sekarang mah lagi apa? Lagi siap-siap mau cari cuan juga dong. Mau kerja katanya sayang, boleh dong. Sama Erlan Magatru ditunggu ditemenin di sini. Ya, pokoknya mah ditemenin juga sama langgam-langgam dangdut asik di Kopi Dangdut Dahlia edisi 25 Juni 2026 sampai jam 8 pagi. Moal aya pituduheun. Wani diriungkeun, prung ah. Go go go.

Aku kecanduan sama kamu sayang. Cuman sampai jam segini aku gak bisa bobo. Soalnya aku lagi kecanduan mikirin kamu juga. Iya kamu mah suka lalawara, cenanya jangan nyiar-nyiar penyakit dong ya. Kalau bisa mah bobo aja. Jangan sampai begadang sampai jam segini sayang. Belum bobo sampai jam sakit, cenanya gusti. Hayang diciwit letih kuwamah jika nama merenya kamu mah sayang. Ada Ponti di Gede Bagi, selamat pagi sudah hadir. Terima kasih di Kopi Dangdut Dahlia ya. Ada juga sama Teh Imas, Elsa di Majalaya. Kumaha bestie, nuju naon sayang, wayah gini ah. Digoyang katanya buat Erlan sama buat warga Dahlia aja. Ngopi, cena osok atuh ya. Sambil ngopi diragot dulu kopinya Zayang biar makin well, cena gitu ya. Ada lagi sama Derry di Cibiru, siap-siap mau kerja katanya ya, lagi OTW. Hati-hati di jalan ya Zayang. Ada Bungsu Cikaputihan juga hadir, ada Esa Kacapiring dan juga Ibu Mano dari Ujung Bedung juga selamat pagi ya. Teh Isar dari Ibun hadir, ada Kang Deddy Kurniawan di kawasan Nagrak Ciwide juga pantengin Erlan terus, pokok namanya siap. Ada Teh Nani Memory dari Cicahem juga hadir. Bunda Eus Ciba Duyut hadir. Sambil popoe caranya ditemenin sama ubar sebelnya aku. Tayang. Ubar sebel tapi sebelnya bunda. Ada Teh Siti Ajijah dari kawasan Malaysia hadir juga. Ada Kang Deden Cipteng Ciparai Tengah juga. Hai Kang Deden, selamat pagi ya. Teh Nining di Cisereuh juga pantengin Erlan sambil ngopi katanya ya. Sebelum bekerja digoyang katanya buat Erlan sama buat suami dan juga buat anak dan semua warga Dahlia aja. Oke. Ada lagi sama Teh Iin dan juga Adidan dari Ciwidey Jaringau. Oh ya tete bener. Pengen digoyang katanya buat semua warga Dahlia juga ya. Rini Otik dari Ranca Ekek hadir. Selamat pagi Kamis manis sayang. Nya ubar sebelnya warga Dahlia acaranya. Ya Allah. Ubar sebel tamis sabel sarang ubar tunduh ubar koropok sama sarang urang ubar amandel. Benernya. Mang Aye, selamat pagi Mang Tere. Nuju naon wayah kieunya? Sok atuh buru gerak ibak Mang Aye. Gerak ibak biar segar wayah kieu ya Zayeng ya. Ada lagi sama Kang Aman Abadi hadir dari Jatinangor. Kamari ketemu sama Kang Amarnya meni resep dengan tosan siaran keliling Radio Dahlia di Pasar Resik Jatinangor ya. Sampai beres Kang Aman Abadi. Benernya digoyang kan katanya buat Erlan sama gocirnya buat Reva Fauzi aja. Prung ah. Teh Dewi Pasco dari Pasir Koja hadir udah cantik kok ya gini mau kemana sayang. Ada juga sama Bu Otik dari Sukamelang, Mountain Breeze. Bu Otik, mani karek ngelol doi, oco ah, mani ho-o, awis tepang. Ini cina hadir sambil icala nasi kuning, siap atunya. Semangat icalana, mudah-mudahan marema. Ada lagi Dedi Cicalengka, hai Kang Dedi. Ada Wanda Hadijah juga hadir dari Cigondewa. Ada Zenri dari Cibiru juga hadir. Terus Sidang Sari Munjul juga selalu pantengin Erlan. Wah Uci. Dari Jalan Cuci, sokatu burunya. Wah Uci, gera-gera hola ya. Gera-gera, Wah Uci. Biar ini cina, biar rereh nanti. Rereh kaburang naken, nanti ayuna serasak burunya. Gegero, gera ngepel, gera sasapu, gera nyesehan, gera popoe. Pokoknya mata nges rereh, langsung nyang saya tino korsi. Sambil bergoyang di sini ya asik. Tapi ngomongin soal gegero, you know gegero cuci piring gitu ya. Tapi warga Dahlia suka pusing ya cuci piring kalau udah masak besar ya. Benernya piring nanti mending loba caranya kalau udah hajat gitu ya. Nggak usah pusing atuh ya warga Dahlia kan ada Sunlight jeruk nipis baru yang formulanya lebih kental dan isinya lebih banyak. Sunlight busanya tumpe-tumpe, 10 kali lebih cepat angkat lemak membandel. Bikin piring bersih kesat, kinclong dan juga pastinya warginya, ini apa namanya warga Dahlia wanginya itu segar banget ya. Dan ikuti juga nih event seru Pesta Busa Sunlight di Pasar Sehat Soreang hari Minggu 28 Juni 2026. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang nih warga Dahlia. Bakalan banyak hadiah yang bisa wargi bawa pulang. Ya wargi tinggal beli aja Sunlight 10.000 di lokasi ya. Dan ini berlaku kelipatan. Udah gitu wargi bisa ngambil langsung hadiahnya sendiri.
sendiri yang ada di kolam busa. Ada air fryer, ada rice cooker, ada blender, ada panci, ada piring cantik, dan juga produk dari Sunlight ya. Jadi tunggu kedatangan wargi di sana, toko pastinya ditunggu banget ya di kawasan Pasar Sehat Soreang hari Minggu 28 Juni 2026 dalam acara Pesta Busa Sunlight. Beli Sunlightnya, sikat hadiahnya, bikin hati jadi happy.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

0: ini di Dahlia J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih asik. Pagi-pagi cendanya di pasar-pasar nih lagi pada pantengin Erlan juga. Asik. Kemudian cendana pasar Resik Jatinangor ya, ada Mang Ohim. Juragan Plastik ya, selalu pantengin Erlan juga. Sarang Juragan Haya biasa cendana Bapak Alto. Bapak Alo cendanya, heeh benar. Luar biasa hatunuhnya Abagja Bandar Buah. Terima kasih juga udah selalu pantengin terus Radio Dahlia ya. Di sini kita ngopi bareng di Kopi Dangdut Dahlia. Asli cenah moal aya pitunuhan wani diriungkeun. Tayang. Selamat pagi sayang. Ini ada sama Hera Cisangkan. Pantengin terus Radio Dahlia katanya. Oke, Teh Erni Katapang juga hadir. Sambil kerja cenahnya Teh Erni teh siap atuh ya. Semangat kerjanya ya Teteh. Ada Mama Alifa juga hadir absen, caranya mau berangkat acara bungsu senang lagi mau samen alias kenaikan kelas, tapi tetap ya pagi-pagi sambil sarapan ditemenin sama Erlan dulu senang. Oke deh, Mama Alifa samennya mudah-mudahan rame, mudah-mudahan happy ya sayang ya. Dan juga si Dede mudah-mudahan seneng ya. Oh iya. Ada Teh Ayu Sugi juga hadir. Erlan pagi-pagi hayu caranya orang ke sekolah. Dede ini caranya lagi mau ada acara perpisahan. Ayano kamari, ayano ayuna, ya, jadi beda-beda merenya bestnya, tapi gak apa-apa lah ya. Perpisahan bukan berarti perpisahan ya, tapi kan nanti kita untuk melanjutkan jenjang selanjutnya. Sekarang masih Dede, so katanya gerak baturan besti. Gerak temenin si Dede cekulah, cenah mau ada acara zaman zeyeng, sok ya, hati-hati di jalannya ya. Bunda Dinda, selamat pagi Bunda, dari Ciwidey hadir juga Erlan katanya ya, dan juga sama Kang Rahmat. Digoyang cenanya Kang Rahmat. Kang Rahmat RW nyampai karya wangi parongpong buat semua warga Dahlia. Oke deh. Nanti ya dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk, yang belum ayo awur-awur WhatsApp-nya ya. Sekarang telepon dulu ah. Telepon dulu Pak Boro-boro Zeyeng, coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Iya asik atuh, buruk ah goyang.
0: Goyang balik. Alhamdulillah melimpang heula na yeuh tangina sama ya, Uci.
1: Ya tos durasi alhamdulillah di udang teh masuk deui.
0: Alah benernya aya geus rejeki mah moal ka mana heula.
1: Iya tah kitu tos rejeki mah nya moal ka mana geus.
0: Betul. Jadi sekarang ibarat kata itu meskipun ayeuna meureunnya rada-rada hese terus we berjuang mendapatkan rejeki teh.
1: Berjuang saeuna sa dugina.
0: Bener. Bener.
1: Termasuk ayeuna tukang enjing.
0: Gitu.
1: Tahun 2027.
0: 2027 lelakiannya. Pak Uci lagi apa sayangku? Oh iya bener. Ya teh Pak Uci teh nuju naon ieu?
1: Nuju biasa,
0: nyiapkan
1: sasajen
0: uyah kieu mah. Nyiapkan sasajen wehnya, siap ya. Sambil nyiapkan sasajen kita ngagoyang dulu, oke?
1: Oke.
0: Dari Jalan Suci bersama Uwa Uci. 1, 2, 3, go!

0: Hei, lainnya mah rada meusan, ah halus gini.
1: Rada meusan lumayan
0: ya. Rada duduk nadanya teh. Pentolnya mah masih tilu lah.
1: Apa ada ini rumah?
0: Iya, Maisar Ibun. Oh, ya Gorona, guru Poka.
1: Ya Gorona, tuh iya mini di komen wae mun salah teh geningan. Wah, tongkieu,
0: ah. Atunya heeh, kudu iya kudu goguru berarti nya.
1: Kudu guru heula.
0: Cing getol iya diajarna nya Oce.
1: Sok
0: atuh ah, ya orang ngagogoh lah sok cobenya. Ieu teh anu ieu anu ngang anu kekengengan cenanya anu kekengengan beras raskin heeh.
1: Sok
0: kekeng bansos sok di absen ku Pak Uci digogoh kanggo saha cicahan. Heeh sok gaskeun.
1: Itar Ibun Tipayun, Mama Elda, Kang Intu pun sareng grup BDS. Nah, Aisyu Gi, Kang AR, Rumi Yuna, Cahya Sayur, Nada Dolar, Kang Lukman Pasar Baros, Danu IRB, Bebek Deri, Kang Gentar, Mas Repa, Cucu Gerlong, Ratu Onde, Kang Heri Pasko, Andin, Mamah Juli, Nenek Isa, Mamah Bayu, Umi Lila, Nenek Yus, Sareng, Nenek Yus, Nenek Putri, Sareng Yus, Mayati Jamu, Mah Haji Eha, Mamah Farida, Santi Kopo, Kang Aden Lagadar, Nda Gopin, Dewi Pasko, Teh Istibai, Nenek Nyebred, Arno, Black Kopi, Pak Haji Agus Ocede, Sehnia Banjaran, Dua Ayi, Kang Ayi, Kang Alan Dalem, Waedo, Mamah Lili Ciwidei, Atar Migo, Madun Loki, Teh Unik, Mangana, Bunda Yangsi, Bu Arpan, Mami Sumi, Sang Paguruna, Keluarga Munjul, Kang Lian Budi Asih, Waedo, Bode Anu, Dikumkeun Anu Sapalih namanya.
0: Boleh, gocirnya sayang buat siapa?
1: Kang Erlan, sing sehat,
0: sing
1: segala rutina, pokoknya makin sengit.
0: Azik, terima kasih Pak Uci sayangku. Panteng radio.
1: Panteng dahlia anak-anak langgamnya prung ah go yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo.
2: Asik atuh prung ah go.
0: Aduh, Ciparai Tengah digoyang Zayeng.
2: Heeh.
0: Kang Deden Cipteng, kumaha ieu teh udah ini udah hudang ini teh?
2: Udah tuh dari tadi jam 4.
0: Lah jam 4 udah ini udah hudang, udah mencari rezeki gitu Zayeng.
2: Iya.
0: Ayeuna nuju naon ieu tos ngopi teh acan Kang Deden? Sudah. Boleh atunya, jangan lupa ngopi biar tidak boloho ya Kang Deden ya. Yaudah, kita ngegoyang dulu Kang Deden Cipteng. 1, 2, 3, go!
2: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut.
0: Hey, mantap, digogo buat siapa?

0: Terus?
1: Man. Gocin.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Kak Erlan, weh. Asik. Tercinta.
0: Oke, deh.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Amin, ya Allah. Ane dan juga ya, semangat kerjanya ya. Semangat meskipun belum ada yang nyemangatin ini, teh. Bete dan haulnya keur mah singkonaahnya da alo mamaha. Panteng radio.

0: Plan Mix, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mix.
2: Poldan Mix, pol.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengetahui.

0: atasnamakan bea cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Lapor, laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id/aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Pagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Tersangka penyekapan sadis